0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Sigit, warga desa Johowinong, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun Johowinong RT 15 RW 04 Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahguna narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan, sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang saat meninjau fasilitas pengolahan sampah di TPA Banjar Dowo pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya pengelolaan sampah di Jombang sudah mendekati sempurna dan layak menjadi percontohan bagi daerah lain. Menteri juga mendorong peningkatan kapasitas pengolahan agar sebagian besar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti RDF dan biomasa pelet sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kementerian Lingkungan Hidup pun berkomitmen mendukung Jombang dengan bantuan teknologi dan peralatan pengolahan sampah. Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin menyambut baik dukungan tersebut dan optimistis kolaborasi ini akan memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Sigit, warga desa Johowinong, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun Johowinong RT 15 RW 04 Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menerima 1.225 mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jawa Timur. Prosesi penerimaan berlangsung di tempat pemrosesan akhir atau TPA Banjardowo, Senin pagi. KKN tahun ini mengusung tema pengelolaan persampahan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi berharap para mahasiswa mampu menjadi motor edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, sekaligus membantu memetakan potensi pemuda dan UMKM desa sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sebanyak 1.225 mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke sejumlah desa di Kabupaten Jombang. Pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghadirkan inovasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahgunaan narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya? Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

Lintas Informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan. Sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang resmi menerima 1.225 mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jawa Timur. Prosesi penerimaan berlangsung di tempat pemrosesan akhir atau TPA Banjar Dowo, Senin pagi. KKN tahun ini mengusung tema pengelolaan persampahan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi berharap para mahasiswa mampu menjadi motor edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, sekaligus membantu memetakan potensi pemuda dan UMKM desa sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sebanyak 1.225 mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke sejumlah desa di Kabupaten Jombang. Pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghadirkan inovasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
5: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
4: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
5: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
4: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
5: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
4: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
5: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
4: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
6: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
8: Ragam informasi
9: terus tersaji di 104.1
8: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pukul 4.48 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Tuti, warga desa Jombatan, yang melaporkan adanya dua balita tersesat yang telah dipastikan bukan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Dinas Sosial Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang saat meninjau fasilitas pengolahan sampah di TPA Banjar Dowo pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya pengelolaan sampah di Jombang sudah mendekati sempurna dan layak menjadi percontohan bagi daerah lain. Menteri juga mendorong peningkatan kapasitas pengolahan agar sebagian besar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti RDF dan biomasa pelet sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kementerian Lingkungan Hidup pun berkomitmen mendukung Jombang dengan bantuan teknologi dan peralatan pengolahan sampah. Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanudin menyambut baik dukungan tersebut dan optimistis kolaborasi ini akan memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya, dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk, sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menerima 1.225 mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jawa Timur. Prosesi penerimaan berlangsung di tempat pemrosesan akhir atau TPA Banjar Dowo, Senin pagi. KKN tahun ini mengusung tema pengelolaan persampahan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi berharap para mahasiswa mampu menjadi motor edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, sekaligus membantu memetakan potensi pemuda dan UMKM desa sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sebanyak 1.225 mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke sejumlah desa di Kabupaten Jombang. Pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghadirkan inovasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Radio Suara Jomba.
3: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
4: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahguna narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan. Sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang saat meninjau fasilitas pengolahan sampah di TPA Banjar Dowo pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya pengelolaan sampah di Jombang sudah mendekati sempurna dan layak menjadi percontohan bagi daerah lain. Menteri juga mendorong peningkatan kapasitas pengolahan agar sebagian besar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti RDF dan biomasa pelet sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kementerian Lingkungan Hidup pun berkomitmen mendukung Jombang dengan bantuan teknologi dan peralatan pengolahan sampah. Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanudin menyambut baik dukungan tersebut dan optimistis kolaborasi ini akan memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto tumpukan uang tunai dalam mata uang asing yang diklaim sebagai hasil sitaan polisi saat menggeledah kafe The Clean di Cipete, Jakarta Selatan. Unggahan tersebut mengaitkan temuan uang tersebut dengan dugaan korupsi yang melibatkan PLN, Asabri, dan Krakatau Steel sehingga memunculkan kesan bahwa foto itu merupakan dokumentasi langsung dari penggeledahan terbaru. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil penelusuran menunjukkan bahwa foto tumpukan uang yang beredar tidak berasal dari penggeledahan Cafe The Clean. Foto tersebut merupakan gambar lama yang sebelumnya telah dimuat dalam artikel antaranews.com pada tahun 2021 dan detikcom pada 2015 terkait pemberitaan nilai tukar mata uang sehingga tidak memiliki hubungan dengan kasus yang sedang ditangani polisi. Adapun dalam penggeledahan di Cafe The Clean, penyidik memang menemukan uang dalam mata uang asing di brankas tersembunyi, tapi dokumentasinya berbeda dengan foto yang beredar di media sosial.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Sigit, warga desa Johowinong, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun Johowinong RT 15 RW 04 Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahgunaan narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan. Sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang resmi menerima 1.225 mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jawa Timur. Prosesi penerimaan berlangsung di tempat pemrosesan akhir atau TPA Banjardowo, Senin pagi. KKN tahun ini mengusung tema pengelolaan persampahan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi berharap para mahasiswa mampu menjadi motor edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, sekaligus membantu memetakan potensi pemuda dan UMKM desa sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sebanyak 1.225 mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke sejumlah desa di Kabupaten Jombang. Pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghadirkan inovasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang terus memastikan bahwa program Sekolah Rakyat atau SR berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan verifikasi langsung terhadap data calon siswa yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Rabu 10 Juni 2026 siang, Agus Purnomo, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang bersama tim, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal calon peserta didik. Kegiatan ini mitra dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi real masyarakat.
1: Ya, tetap kita terus menyisir ini terutama desil 1, desil 2, harapan nantinya bisa memutus mata rantai terutama kaitan dengan keberadaan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Semoga dengan di Sekolah Rakyat, anak ini nanti kedepannya hidupnya semakin bagus. Syukur-syukur dari SD di Sekolah Rakyat, nanti sampai kuliah pun mendapatkan sekolah kedinasan.
0: Dalam kunjungan tersebut, Mitra Sekda tidak hanya mencocokkan identitas calon siswa, tetapi juga meninjau kondisi tempat tinggal keluarga penerima manfaat. Verifikasi lapangan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program SR dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang memang membutuhkan dukungan pendidikan. Kegiatan verifikasi ini turut didampingi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Mauna Sri Wahyuni, Kepala BPS Jombang, menyebut kehadiran BPS bertujuan untuk membantu memastikan kesesuaian data sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSN dengan kondisi aktual masyarakat.
2: Kami sebagai dari BPS, tim dari BPS dan juga dengan pemerintah daerah, BPS dan pemerintah daerah tentunya dengan kolaborasi yang bagus ya, kita ngecek sendiri bagaimana kondisi calon siswa yang nanti akan masuk ke Sekolah Rakyat. Mulai dari SD, SMP, SMA dan dua hari ini kami selalu ikut dengan Pak Sekda. Semua rumah tangga atau semua calon peserta didik itu masuk di dalam kategori calon siswa untuk Sekolah Rakyat. Memenuhi syarat sekali dengan kondisi rumah, kondisi sosial ekonominya, kalau kami lihat itu memang sesuai dengan kriteria untuk masuk ke dalam Sekolah Rakyat. Mudah-mudahan nanti di Jombang ini ya Pak Sekda ya, kita memang betul-betul konsen dengan program pemerintah pusat, yaitu mengentaskan kemiskinan melalui Sekolah Rakyat dimanapun atau di kabupaten kota di Kabupaten Jombang khususnya untuk lebih cepat untuk mengentaskan kemiskinan.
0: Melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Jombang dan BPS, diharapkan proses validasi data dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Hasil verifikasi lapangan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan calon peserta didik Sekolah Rakyat. Puji Pangestu, salah satu calon wali murid SR, mengaku bersyukur dengan adanya program Sekolah Rakyat dari pemerintah. Dia berharap program ini memberikan manfaat untuk keberlanjutan pendidikan anaknya.
3: Kami turut bersyukur atas adanya Sekolah Rakyat yang masuk di desa ini sehingga anak saya bisa ikut menjadi siswa terdidik di Sekolah Rakyat. Semoga kedepannya anak saya nanti bisa menjadi anak yang sukses, membanggakan orang tua, juga negara dan agama. Dan saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sama Abah Warsubi. Terima kasih atas tersenggelarannya Sekolah Rakyat ini. Semoga kedepannya bisa menjadi maju dan berkembang lagi. Amin.
0: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kana rajulun yudayinu an-nasa. Fakana yakulu lifatahu. Kana ana sapa rajulun wong lanang ingku yudayinu. Ngutangi sapa rajul ngutangi niku karepe ngekeki utangan niku lho Bapak Ibu. Annasa ing menungso yudayinu iku ngutangi sapa rajul annasa ing menungso fakana mongko ana sapa rajul iku yakulu ngendika sapa rajul lifatahu marang arek nome rajul. Dadi niki wonten arek nom dipun dawuhi. Lek dawuhi idza ataita muksiran. Idza ataita nalikane nekani sapa sira muksiran ing wong kang kangelan. Maknane kangelan ngoten mawon. Kadang ngoten sing maknani rada ekstrim niku muksiron melarat ngoten. Nggih. Rada ekstrim nggih. Muksiron niku kangelan ngoten mawon. Nggih. Fatajawaza. Fatajawaza mongko nyepura. Fatajawas mestine ngoten nggih. Fatajawas mongko nyepura sira anhu saking muksir la'allallahu la'alla menawa-menawa sapa Allahu Allah iku ayyata jawaza yen to nyepura sapa Allah anna saking kita falakiya mongko ketemu sapa rajul Allah ing Allah fatajawaza mongko nyepura sapa Allah anhu saking rajul. Rawahu asy-Syaikhani an Abi Hurairah. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rajulun yudayinu annasa. Ana wong. Nggih, rajul niku anjene maknane teng mriki nggih wong lanang, tapi penyebutan wong lanang teng mriki mboten kok ateges hanya berlaku untuk laki-laki saja niku mboten. Tapi niki berlaku untuk umum. Jadi ana wong ngiku ngutangi nanggone wong liya. Terus sing ngutangi niki ngomong nanggone salah sijine arek enom. Idza ataita muksiron, he pemuda. Nek awakmu nekani wong sing kangelan bayar utang. Niki nggih wangel niki Bapak Ibu. Nggih. Jadi nek awakmu nekani karepe nagih ngoten lho Bapak Ibu nggih, nagih utang. Jadi nek wayahe nagih utang kok wonge kangelan bayar ya fatajawas anhu. Wis sepuronen ae. Nggih, sepuronen niku nggih. Maksude mboten kok terus mentang-mentang ya digawe jeda, digawe tempo ya wis rapopo cak sampean bayar nek engko sak mampumu. Mampune sampean kapan wonten. Kadang nggih sok-sok wonten sing nagih niku ya moncak-mencak. Nggih. Jare janjine saiki ya kudu saiki. Dadi teng ngriki ada pelajaran. Jadi cara menagih, menagih niku napa? Nggih nagih nggih. Jadi cara menagih niku dengan bahasa-bahasa sing mboten menyakitkan. Fatajawas niku nggih maksude nyepura niku nggih mboten kok terus disepura bebas. Niku urut-urutane niku nggih. Nggih disepura nek anjene durung iso mbayar dina iki. Ya wis kapan-kapan nek mampu bayaran. Janjine kapan? Seminggu maneh. Seminggu maneh diparani kok ya semoyo maneh ya wis sepuronen maneh. Lah niki tau terus ya Pak. kula sampai pewegel nagih mosok nyepuro mawon. Nggih ngeten iki sing gawe ganjarane akeh niku teng ngriki Bapak Ibu. Nggih. Mangane wong ngekeki utangan karo wong sedako niku ganjarane akeh wong ngekeki utangan. Nggih. Lah nek sedako lak karuan cul ngoten mawon wis mboten enten ikatane. Tapi nek narik utang ning ngutangi ya niki. Niki sing garahi ganjarane akeh niku diuji kesabarane. Jadi anggere diparani semoyo jare minggu ngarep diparani maneh, minggu ngarep maneh, diparani maneh, minggu ngarep maneh. Ana nek ping 10. Jadi niki diuji kesabarane niki. Lah niki sing garahi ganjarane akeh niku nggih, sabare niku wae. Napa malih kok terus gelem ngebrokno, gelem bebasno. Wah, tambah akeh neh ganjarane. Wis tak daripada aku bolak-balik rene kok semayani ae wis. Wis bebas e bebas daripada aku pawegel rene-rene. Wah, niku malah akeh ganjarane Bapak Ibu. Tapi yo angel golek wong ngeten iki. Ya nek utange mok 100.000, 200.000 ngono. Ya nek 1 juta, 2 juta, 10 juta kok ngon ngebrokno ya kobol-kobol temenan niki Bapak Ibu. Anjene barang apik niku ya angel lakon-lakonane Bapak Ibu. Nggih, semoga titenane gampang. Perkara atik abot lakon-lakonane niku berarti apik temenan niku. Nggih contone niki. Nggih. Dadi nagih hutang bolak-balik disemayani ae. Suwe-suwe dibebasno, suwe-suwe dibrokno. Ya niki. Nggih. Dadi teng mriki niki ngekeki napa nggih? Gampangno nanggone wong liya. Wonten. Dadi memang perintahe Kanjeng Nabi niku nggih, sing gampangan, sing entengan. Wonten. Tapi nggih jenenge gampangan entengan apa meneh urusan utang ngeten niki, ngerti dibrokno, ngerti dibebas. Nah, oh kok ndekne cerita-cerita. Wah, utang gone Pak Kaji kok lho. Pau enak. Engko anggere wis ditarik ping 3 kok gak nyaur, dibebasno. Wah, tambah cerita rono-rono akeh sing utang rono niki mangke. Dadi nggih sak repotan niki Bapak Ibu nggih. Nggih. Dadi niki masing-masing niku ngeten lho nggih. Uang sing ngutangi niku etikane nggih ngeten niki wau. Sing gampangan, sing entengan. Upama sewektu-wektu iku nagih, sewektu-wektu iku narik kok durung mampu, ya aja meksa-meksa. Ngoten, berilah kesempatan, kek ana sepura. Ngoten. Lah sing ngutang dhewe iku ya ngono kudune. Nggih. Utang niku ya kudu nyaur. Ora kok terus sak karepe dhewe. Alah, nenek ya tak sahur, nek ora enek ya ora. Lho. Justru nek enek wong kok niat utang ora arep nyaur, niku malah diangelno rezekine Bapak Ibu. Nggih tambah angel rezekine, tapi nek utang niate arep nyaur temenan, niku nggih delalah. Delalah niku napa? Nah, biiznillah, delalah niku biiznillah atas izin Allah. Wong Jawa bolak-balik kula aturaken, munekno biiznillah niku kangelan terus dadi delalah. Ya delalah digampangno kalih Gusti Allah. Nyambut gawe ku ya gampang, rezekine ya gampang. Wong anjene dari awal niku niate kepengin nyaur. Dan jadi ini sama-sama sing ngutangi ya ora oleh kemudian semena-mena, sing ngutang dhewe kudune ya pangerten. Wonten, kudu ya niat temenan kepengin nyaur ora kok digawe akal-akalan. Upama durung iso nyaur ya ngomong bloko suta apa anane sepurane cak aku durung iso nyaur e. Tak undur seminggu ngono ya apa? Ngoten. Jadi akhirnya niki ngeten Bapak Ibu. Hubungan sesama manusia niki bisa terbangun dengan baik. Nggih ngapunten, kadang-kadang niki gara-gara utang, gara-gara utang. Niku iso medhot perseduluran barang. Nggih, gara-gara utang iso neng-nengan. Wong ketemu ngoten roh nek sing ngutangi teko etan, sing ngutang teko kulon. Wah, sing kulon ya apa carane ben ora ketemu. Sing kulon akhire menggok ngalor. Ben ora ketemu. Dadi nginggati, dadi uripe iku ora iso tenang. Dadi upama budal teng masjid ngoten nggih ngincang, nginceng dhisik. Sing ngutangi aku ana tagak wonge ya ngoten. Moh tutukan niku moh. Lah niki jenenge malah medhot perseduluran. Nah, kudune persaudaraan yang selama ini terbangun dengan baik niki tetap terus berjalan walaupun di situ niku nggih wonten transaksi utang piutang. Utang niku ora apa-apa Bapak Ibu, oleh wong Kanjeng Nabi mawon nggih nate utang kok. Nggih. Malah Kanjeng Nabi niku utange tenggene tiyang Yahudi. Wonten. Jadi ora apa-apa, wong utange ora apa-apa, sing penting duwe niat, tekad yang bulat untuk menyaur. Sing garai masalah ning utang terus gak nyaur niku terus epok-epok lali ya ngoten. Lah iki sing repot niki. Ngoten. Dadi niki kedua belah pihak niki sama-sama, nggih, sama-sama jalan. Sing ngutangi ya ngomongi sing apik, ora oleh semena-mena. Sing utang dhewe ya kudu pangerten. Wonten yo niat temenan untuk menyahur. Jadi niki ojo sampai persaudaraan yang selama ini terbangun dengan baik niki dadi pedot goro-goro utang. Dan niki padahal niki hubungan antara sesama manusia niki kudu terbangun dengan baik. Wonten lho nggih, terbangun dengan baik. Nggih, makane kenging napa diperintahno silaturahim. Silaturahim niku kan menyambung kekerabatan lah gampangane. Dadi aja sampai kekerabatan niku pedhot. Wonten. Dadi sing wis nyambung niki diperkuat persaudaraane. Sing pedhot ayo disambung, aja sampai neng-nengan. Aja sampai gegeran, aja sampai gak rukun. Wong rukun niku penting Bapak Ibu. Nggih. Dadi rukun niku nyebabno rezekine lancar. Nabi Musa niku Nabi Musa Bapak Ibu. Niku nate salat istisqa lah nyuwun udan tenggene Gusti Allah. Niku kalih Gusti Allah dijawab ngene, Musa, udan niki ora bakal tak turunno. Nek umatmu iku ijek gegeran, nek rukunno dhisik umatmu iku. Ngoten. Jadi ternyata kunci pelancar rezeki niku kerukunan. Ngoten. Dadi nek masyarakate rukun, guyub rukun ya insyaallah rezekine gampang, rezekine lancar. Ngoten. Termasuk nek lingkup kecil niku keluarga nggih ngoten. Di lingkungan keluarga kok rukun, ora gegeran, ora nyelatuan. Nek bojone bolak-balik dicelatu ae, ya angel rezekine. Wong ngerti celathu terus ora tau mulih nang omah. Senengane terus nang warung kopi. Lah apa timbang aku mulih dicelathu. Enak nang warung kopi. Rezekine seret to nggih. Mangkane niki hablum minannas, hubungan sesama manusia niki harus terbangun dengan baik. Lah niki terkait kalih Idul Fitri niku nggih ngoten. Kenapa di Idul Fitri niki kok saling berkunjung dari rumah ke rumah, dari tetangga ke tetangga, dari saudara ke saudara? Niki tidak lain tujuannya niki memperkuat hubungan sesama manusia. Dan hubungan sesama manusia niki terbangun dengan baik. Ojo sampai podo-podo menungso niki bermusuhan. Ojo sampai gegeran. Wonten. Makanya momentum Idul Fitri niku nggih niki membangun hablum minannas. Wonten. Nek hablum minallah pun mboten usah dibahas. Nggih. Pokoke Ramadan dilakoni, posone, ibadahe begitu Ramadan selesai niku jaminane ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosa niki pun disepura kabeh kalih Gusti Allah. Tapi niku dosa sing hubungane kalih Gusti Allah. kesalahan-kesalahan sing hubungane kalih Gusti Allah. Anjene nek wis hubungane kalih Gusti Allah niku gampang Bapak Ibu. Allah niku gampangan, ana kesalahan sithik-sithik, ana kekeliruan, ana dosa, pokoke gelem njaluk sepura ya disepura. Sing angel niku karo menungso. Nggih, wong dijaluki sepura ngono ya muni iya tapi jek mecucu wae. Nah niki sing angel. Semoga lek urusan karo wong iku angel. Makanya niki diperintah bagaimana hubungan sesama manusia, termasuk urusan utang piutang niki. Niki aja sampai ngerusak hubungan sesama manusia. Niki sing paling gampang ngerusak hubungan persaudaraan gara-gara utang. Jadi gara-gara utang nek ketemu wonten ya piye ngoten, sungkan-sungkanan. Nah soalnya duwe utang niku napa? Lah nek fair kados wau kan penak to nggih, sing utang ya bloko suta apa anane, wonten nek anjene durung wayahe ya ngomong apa anane, sing ngutangi dhewe ya ngomongnya ya penak, nyepuronan ya gampangan. Itu tidak akan merusak hubungan sesama manusia. Ngoten. Makane hablum minan nas niku nggih penting Bapak Ibu. Nggih. Hebat kaya apa wong niki ibadahe kalih Gusti Allah. Nggih, tapi nek hubungan dengan sesama manusia itu tidak baik, niki percuma. Nggih. Percuma. Wonten. Makane Kanjeng Nabi niku nate dipun suwuni pirsa kalih salah setunggalipun sahabat. Kanjeng Nabi wonten tiyang niku masyaallah lek dalu ahli tahajud. Nggih. Jenenge tahajud ya anggere bengi. Nggih. Lek enjing ahli salat duha. Senin Kamis ahli puasa. Wonten. Pokoke sing ibadah-ibadah sing hubungane kalih Gusti Allah. Niku apik tiyang niki. Tapi ngapunten, tiyang niki niku nek kalih tanggane mboten apik. Nggih, kalih tanggane neng-nengan, malah kalau dulur niku ora akur, karo dulur malah gegeran. Nalikane Kanjeng Nabi disuwuni pirsa, tiyang kados ngeten niki napa benjing-benjing saged mlebet swarga napa Kanjeng Nabi? Jawabane Kanjeng Nabi ora iso. Ngoten. Berarti niki memberikan satu penjelasan. Wong niku apik kaya apa ibadahe? Paribasane lek wiridan ra karu-karuan. Lek sujud sampai bathuke benjut, lek zikir sampai lambene jedir. Wonten. Tapi nek karo tangga ora apik neng-nengan, ora wawu, ora sapa-sapaan, karo dulur ora akur tambah gegeran. Niku nggih percuma. Lek ibadah kados ngoten niku percuma. Lah mangane kenging napa nek Idul Fitri niki nggih kemudian ada nggih anjang sana dari keluarga ke keluarga, dulur ke dulur niki nggih niki wau. Ben hubungan sesama manusia niki menjadi baik. Nek enek salahe ya disepura, ana klirune ya disepura, termasuk niki wau sing duwe utang-utang niki wau nggih disepura. Disepura niku mboten berarti terus utange lunas ngoten mboten lho nggih. Nah, urut-urutane niki wau. Maksude durung iso mbayar sak niki disepura dhisik. Nah, dekne minggu ngarep enek sing dige mbayar. Ngoten. Mangke nek wis mentok, wis gak iso mbayar temenan, nah baru dibebasno ngoten dong ya. Dadi niku hubungan sesama manusia niki terbangun dengan baik. Lah nek wis ngeten niki makane terus diarani Idul Fitri, kembali suci. Wonten. Lah kok istilahnya kembali suci to Pak? Berarti awake dhewe niki asale tau suci kok balik nggih. Jadi awake dhewe kula jenengan niku Bapak Ibu, asline ya suci, tidak punya dosa sama sekali. Asline awake dhewe niku niku. Lah kapan awake dhewe niki tau suci, tidak punya dosa sama sekali? Lah biyen pas nalikane dadi bayi. Lah kabeh niki lah asale dadi bayi to nggih. Nggih, kabeh niki asale bayi ora enek kok moro-moro mak pecungul gedene sak mono ya medeni wong. Nggih. Lah apik-apike wong niku nggih bayi niku kenging napa? Mergo ora duwe dosa sama sekali. Nggih. Anjenengan tumon ana bayi kok ngelumpuk terus rasan-rasan ngoten tumon napa mboten? Ora enek bayi kok ngelumpuk rasan-rasan niku. Sing biasane ngelumpuk rasan-rasan niku sapa? Nah, ibuke bayi niku. Nang tumon ana bayi kok nyelowatuan ngoten. Ora enek bayi kok nyelatuan niku. Dadi asline awake dhewe niku apik Bapak Ibu. Nggih. Ga ono bayi nang petita, petiti, kemlinti niku mboten nanten. Nggih niku asale awake dhewe. Lah seiring dengan perkembangan waktu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, umure tambah akeh, tambah akeh, tambah gede, tambah gede, kesucian itu suwe-suwe terkotori. Ya terkotori kali ini wau ngerasani wong liya, ngelarakno wong liya, ganggu wong liya, nyelatu tangga, nyelatu bojone dhewe. Nah niku jenenge mengotori kesucian. Lah itu dibersihkan dengan cara saling memaafkan. Lah nek wis saling memaafkan niku baru kemudian iso resik. Makane terus diarani balik suci, kembali suci. Ya kembali suci niku bahasa Arab ya Idul Fitri, kembali kembali suci. Nonton. Jadi hablum minallahi beres, hablum minan nasi nggih beres. Jadi niki hablum minan nas niku nggih penting. Nggih kudu loro-lorone. Kadang ana wong niku ngomong ngeten, alah sing penting awake dhewe iki apik karo wong wis beres. Ora usah atik salat-salatan, ora usah atik poso-posonan, sing penting karo wong apik. Gak tahu ngelarani, gak tahu ngelakno, gak tahu ngecewakno. Ya syukur-syukur membantu, syukur-syukur nyumbang, sing penting apik karo wong lak wis. Lho nggih kelintu Bapak Ibu. Nggih. Karo wong ya apik, tapi karo Gusti Allah nggih kudu apik. Loro-lorone kudu apik. Nggih. Mangkane didhawuhna teng kene Quran ngduriban alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dimanapun manusia itu berada akan menjadi hina. Nuribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu. Dimanapun manusia itu akan hina kecuali illa bihablim minallah wa hablim minan minan nas. Kecuali dia bisa membangun dengan baik hablum minallah dan hablum minan minan nas. Makane ora oleh gawe semboyan ngoten niku. Hal sing penting awake dhewe apik karo wong ayo beres. Ora nglarani wong, ora ngecewakno wong, ayo wis. Lho, mboten kenging ngoten, Bapak. Nggih. Salate ora tahu, posone ora tahu, kajine ora dibudhali, padahal ya wis cukup, wis mampu, jare semboyane sing penting apik karo wong. Nggih. Mboten wong Qur'ani illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Hablum minallah nggih jalan, hablum minan nas nggih jalan. Nek salah siji nggih percuma. Mau apik tapi karo menungso ora apik, percuma. Hablum minan nas apik karo wong apik wis gampangan, entengan. Weh, seneng nyumbang, seneng bantu, nyah-nyah-nyah-nyah, brah-brah-brah-brah, seneng aweh. Nah tapi nek karo Gusti Allah ora apik. Perintahe ora dilakoni, ibadah-ibadah rituale ora dilakoni. Yo percuma padha wae. Oh ngoten. Mangane niki kita membangun hubungan sesama manusia niki penting. Bahkan nek sesama manusia niki tidak terbangun dengan baik, ibadahe niku niku entek kabeh, ora iso dipetik hasilnya benjing tengene akhirat. Nabi niku nate maringi jedhekan tenggene sahabat-sahabat. Atadruna manil muflis. Sahabat-sahabat. Awakmu ngerti ta? Sapa sih wong sing bangkrut niku sapa? Wonten sing jawab, lho tiyang bangkrut niku nggih, tiyang niku Kanjeng Nabi, tiyang sing donyane sa'arat-arat. Omahe akeh, sawahe akeh, tanahe akeh, mobile akeh, pom bensine akeh, malah bojone ya akeh. Tapi niku entek kabeh, ludes. Nggih niku tiyang sing bangkrut Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi, ya bener wong bangkrut ki ngono iku, tapi sing tak karepno dudu iku. Lah terus sinten Kanjeng Nabi? Wong bangkrut iku wong sing besok nanggone akhirat. Iku duwe ganjarane salat, ganjarane poso, ganjarane zakat, ganjarane haji, ganjarane umroh. Malah lek umroh bolak-balik umroh kajine ya bolak-balik koja kaji tapi iku entek kabeh ludes ya iku wong sing bangkrut. Lah kok saged ludes? Iya, soalnya ndekne tau ngelarakno wong liya, tau menyakiti orang lain, ngelek-ngelek wong liya, tapi ora gelem njaluk sepura. Lah pentinge niku teng mriki Bapak Ibu. Nggih. Dadi ampun dianggep niku hanya sekedar tradisi. Tradisine niku nek riyaya ya sepura-sepura nan mboten. Niki bener-bener nggih, njaluk sepura ben hubungan sesama manusia niku clear. Ngoten ben besok-besok ora dadi wong sing bangkrut. Ngoten. Nggih. Jadi ampun dianggap niku hanyalah sebuah tradisi, mboten niki ajarane Kanjeng Nabi. Wonten ajarane Kanjeng Nabi ben ora dadi wong sing bangkrut. Wonten. Mergo nek enek wong kok ngelek-ngelek wong liya, ora gelem njaluk sepura. Niki kaapiane wong sing ngelek-ngelek, kaapiane wong sing nglarani, niku dijupuk dikekno wong sing dilarani. Mangkane nek enek wong kok dirasani niku kudune malah matur nuwun karo sing ngrasani. Alhamdulillah. Terusno yo olehmu ngrasani aku. Malah ganjaranku tambah akeh. Soale ganjarane kono sing ngrasani niku wau dijupuk dikekno wong sing dirasani. Lah sing garai ku lek krungu dirasani, wah tambah mencak-mencak. Tambah dilewabrak ngoten karo cincing-cincing piye baleni maneh lehmu ngomong. Nah, tambah tawuran niki mangke. Makane nenek wong dielek-elek iku kudune malah beneran alhamdulillah wes tambah aku oleh tambahan ganjaran. Lah nek sing elek-elek duwe ganjaran, lah nek ora duwe diwalek Bapak Ibu. Nggih. Dosane wong sing dielek-elek, dosane wong sing dirasani, dosane wong sing disakiti, dijupuk, dikekno nanggone wong sing elek-elek, wong sing nyakiti. Oh ngoten. Makane iki diwanti-wanti kali Kanjeng Nabi aja sampai dadi wong sing bangkrut. Dadi le ibadah yah mono, yah mene tiba entek ludes gara-gara nah niki wau. Nggih, hubungan karo padha-padhane menungsa niki ora apik. Ngoten. Lah jane niki Bapak Ibu jane lho nggih. Niki wonten sing maringi pendapat ngenten, wong njaluk sepura niku kudune diduduhno, disebutno. Salahe niku apa ae kudune ngoten. Wah lah nek nyebutno salahe niku wayahe riyaya ya ya sawi niki daftare akeh. Makane sing apik wong njaluk sepura iki jane ora usah ngenteni riyaya. Wonten. Cuma nek momene riyaya niku mboten patek izin ngoten lho Bapak Ibu nggih. Lah nek salah langsung njaluk sepura kan kadang rada izin. Tapi nek sepura niku insyaallah nek riyaya niku wong-wong atine do lapang kabeh. Jembar atine. ngoten. Mas yo biyen niku lek nglarani kaya ngoten. Niku biasane biasane nggih. Nek riyaya kuwi iso do jembar atine. Nah, mergo iso weneng terus do sepura, sepuronan. Nah, kadang niku memanfaatkan momen ngoten niku. Lah untunge niku untunge nggih wonten pendapat nggih. Sing ngarani njaluk sepura iku ora kudu disebut salah apa kabeh niki. Cukup njaluk secara global mboten napa-napa. Wah, nek niki penak niki. Ngoten. Dadi nggih sepurane kabeh cak dosa-dosaku karo sampeyan ya padha-padha beres menan. Nggih. Ana sing kosong-kosong beres ngoten penak. 00 ya cak, ya beres ngoten tok winten. Nggih. Dadi niki ben awake dhewe niki ora dadi wong sing bangkrut. Nggih maneman Bapak Ibu. Mulai ibadah ya mono ya mene lah kok tiba entek ludes gara-gara ada hubungan yang tidak baik dengan sesama sesama manusia. Dan nah, termasuk niki wau. Nggih. Dadi aja sampai utang piutang niku nyebabno hubungan sesama manusia niki dadi rusak. Dan terus dadi neng-nengan, terus dadi ora wau. Lah akhire niki dadi qot urrahim memutus hubungan kekerabatan. Nggih. Oh bahaya Bapak Ibu. Kanjeng Nabi niku tegas. Wong-wong sing medhot hubungan persaudaraan. Nggih. Niku la yadkhulul jannata qati'un. Ora bakal mlebu swarga wong sing medhot hubungan kekerabatan. Nggih, medhot nggih niki wau lho nggih. Dadi sing biasane niku cangkruan bareng, biasane ya guyon bareng, biasane ya runtang-runtung ngopi wong loro, terus mari ngono neng-nengan, gak sapa-sapaan, nek ketemu ya pencap-pencep, nek ketemu pecuca-pecucu, niki berarti ada hubungan yang tidak baik. Kau ngoten. Jane nggih ngoten niku ngapunten jenenge wong dilarani jenenge wong napa nggih atine niku dilarani niku nggih mangkel niku manusiawi. Wonten manusiawi wong jenenge wong. Nggih. Mangkane kalih Kanjeng Nabi niku nek kepengin mangkel mangkelo tapi telung dina ae. Mangkane dibatesi telung dina. Ngeneng telung dina oleh Bapak Ibu. Nggih, kok kelewat telung dina wo bahaya niki. Dadi upami jenengan kok mau mangkel karo tanggane neng-nengan rapopo tapi telung dino ae mari ngono terus wawu maneh ngoten wawu rong dino mari ngono terus neng-nengan maneh gak apa-apa dadi disiasati ngoten pokoke aja sampe kelewat telung dino. Lah iki neng-nengan sampe rong tahun sampe telung tahun wo ya bahaya niki. Nggih, dadi wong jane jenenge menungso nek pengin neng-nengan ya wis neng-nengano tapi aja suwe-suwe. Telung dina ae mari ngono wawu maneh, mari ngono rukun, rukun maneh. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kafaratul majlisi ayyakulal abdu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Kafaratul majlisi utawi kafarate majlis pelebure majlis ki maksude sing dilebur niku nggih dosane ngoten Bapak Ibu. Teng majelis niku lak panggonan lungguh kumpul-kumpul ngeten iki jenenge majelis. Dadi nek enek wong kok kumpul lungguh-lungguh niku berarti majelis. Wonten niku majelis niku bahasa Arab nggih maknane anggere ana wong kok lungguh kumpul-kumpul berarti majelis. Wonten. Nggih, termasuk sing do tenggene napa kafe-kafe niku kan nggih do kumpul lungguh-lungguh. Lah niku nggih majelis niku asline. Nggih. Dadi mo bedane niku di bahasa Arabno ngoten mawon. Nggih. Dadi intine iku nek kumpul-kumpul lungguh lah ngoten niku jenenge majelis. Lah niki wonten kafarote. Kafarot niku nggih pelebur dosa. Mergo nek wong niku kapan kumpul nggih, diakoni ora diakoni iku ya ana dosane. Wonten mbuh ngomonge, mbuh sikape nggih, apa prilakune itu menimbulkan dosa. Wonten. Kados teng ngriki ngeten iki kumpul-kumpul sawangane ngeten iki niki nggih ana dosane, terutama sing paling akeh nggih kula niki. Soalnya sing akeh ngomongnya kok nggih. Nah, jenengan malah gak salah blas, gak dosa blas, wong karek lungguh ngrungokno terus senden tembok karo ngontak ngantuk, dosane teng pundi ngoten. Nah, makane terus ya apa ben dosa niki kelebur. Nah, ngoten niku wonten dungane niki, wonten dungane. Niki dawuh Kanjeng Nabi ayyakula. Iku yento ngucap sopo al-abdu kawula ngucap subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Niku lek dimaknani subhanaka maha suci panjenengan Allahumma duh Allah wa bihamdika lan kelawan puji panjenengan asyhadu nyekseni sapa kula an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud illa anta kejawi panjenengan wahdaka khalis wijine panjenengan la syarika ora ana kanca iku maujud laka laka kedue panjenengan astaghfiru nyuwun pangapura sapa kula ka ing panjenengan wa atubu lan tobat sapa kula ilaika dhateng panjenengan. Dadi intine kafaratul majelis niku nek diucapno nggih niki subhanakallahumma wa bihamdika. Dadi memang sunah niku nek dilakoni apik oleh ganjaran. Nek ora dilakoni ya ora apa-apa, ya ora dosa. Ngoten. Dadi nek wis majelis niku bubar, niku diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Ngoten. Jadi intine tengkriku ditutup karo njaluk sepuro. Ngoten. Upami mboten atik ngoten yok napa, Pak. Ya jane ora apa-apa misale. Niki mawon ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun ngoten. Iki ya kafaratul majelis asline, cuma kafaratul majelis versi Jawa ngoten lho. Nek versi Arabe kan ngeten iki. Jadi ampun ngantos nek bubar acara, bubar kumpul-kumpul terus peletas wonten. Lah, setidaknya itu ada permohonan maaf lah, ada permohonan maaf. Nggih njaluk sepuro. Mergo nggih niku wau, diakoni ora diakoni, niku nggih wonten salahe, wonten kelirune. Rumangsane kene sing ngomong ku ya apik ngoten. Wis gak ana kelirune. Tapi jenenge wong ku macam-macam. Nggih. Sing kene nerangno genah-genah ngono kono ya ana sing lara ati bolak-balik kok aku ae sing digawe conto. Padahal kene ya ora gawe conto kono. Tapi ya delalah kok ya pas ngoten. Lah tersinggung. Niki kan berarti ngarakno wong liya tanpa disadari ternyata niku kadang

Pangapunten Gusti, kula tobat Gusti. Wonten. Mergo wau kumpul-kumpul niku ya ana salah, ya ana klirune. Sebenarnya tenggene ngriki tok astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, lah tenggriki niki sebenarnya memberikan adab, adab tata krama. Tiyang niku lek njaluk sepura, nyuwun tenggene Gusti Allah, niku aja langsung. Nah, diawali dengan muji-muji riyin tenggene Gusti Allah. Niku lek intine muji-muji subhanakallahumma maha suci panjenengan wa bihamdika. Nggih, lan kelawan puji panjenengan. Asyhadu alla ilaha illa anta, kula nyekseni mboten enten pangeran kejawi namung panjenengan. Wonten la syarika laka, mboten enten sing ngancani jenengan. Wonten. Terus lagi astaghfiruka, kula nyuwun pangapunten Gusti. Lho ngoten wong njaluk, njaluk-njaluk niku adabe ngoten. Ngoten. Wis padha karo anake dhewe niku lho Bapak Ibu. Anake dhewe iku lek njaluk-njaluk dhuwit kok moro-moro terus menteng kelek, Pak, njaluk dhuwite. Niku sing ngarepe ngekeki ya rasa-rasen. Ngoten. Lah coba njaluk dhuwit ku diawali muji-muji riyen, napa meneh karo dipijeti, karo dilus-lus ngoten. Jadi asline iku ya ya wis sama dengan kehidupan kita. Awake dhewe kepengin apa-apa nu awalilah dengan muji-muji, awalilah dengan amal yang baik dulu. Makanya awake dhewe lek ndonga, wonten niku diawali karo amal apik dhisik. Lah niki amal apik niku dadi wasilah, dadi lantaran. Padha karo anak niku ape njaluk duit ana karepe, niku srewegep dhisik ya korah-korah. Ya resik-resik omah, ya olah-olah, wis tuwandeng gawe penggawean omah iki diatasi kabeh, bareng wis mari kabeh jebret terus lagi njaluk duit. Kira-kira dikeki napa mboten? Oh ya dikeki, wong wis korah-korah semono akeh resik-resik omah, mosok njaluk duit ora dikeki. Ya akhirnya dikeki. Malah lek ngekeki akeh ditambah-tambahi wong sak durunge ngamal dhisik kok. Wonten. Lah iki ora lapo-lapo, umbah-umbah ora gelem, korah-korah ora gelem, mok tura turu, mongan mangan, gitu. Nek bengi keluyuran, cangkruan sampai jam loro, sampai jam telu. Wesok penggaweane turu, terus moro-moro njaluk duit. Sing ape ngekeki lho aras-arasen. Wong penggaweane mok tura turu, mongan mangan kok moro-moro njaluk. Ayo coba tandang gawe dhisik. Ngoten. Ngelakoni amal dhisik. Niki sing ngekeki ya nyah-nyoh-nyah-nyoh. Brah-brah-brah-brah nek ngekeki nggih akeh wong tandang dhisik. Lah niki kalih Gusti Allah nggih ngoten. Mangkane awake dhewe niku nek sadurunge nyuwun nang Gusti Allah amal dhisik, maca Quran dhisik. Ngoten. Syukur-syukur 30 juz diwaca kabeh. Wah lak sawi niku, Pak. Ya nek suwi ya nggih maca kul hu ae wis. Kulhu ping telu kan padha karo khatam sepisan. Nek gak kulhu ya Yasin lah kok sawangane kulhu kecepetan. Yasin Yasin. Yasin niku lumayan. Dadi ya rada pantes ngoten nggih. Rada pantes. Mergo maca Yasin sepisan padha karo khatam ping 10 malahan. Nah, dadi nek sawangane kok kulhu kok rada kecepetan ya wis Yasin lah rada member Yasin niku. Maca Yasin. Terus tahlil, solawatan, wes isine niku amal apik tok. Lah mari ngono terus lagi nyuwun nang Gusti Allah. Wo iku ya diparingi. Lah iki ora lapo-lapo mok tura turu moro-moro terus nyuwun nang Gusti Allah ya. Ya angel niku. Makane kafaratul majlis niki wau intine asline tenggene astaghfiruka wa atubu ilaika. Mok ngoten tok. Cuma nggih dikawiti kalih niki wau. Nggih, dikawiti subhanakallahumma wa bihamdika. Ngoten. Jadi mang etikane ngoten. Jane nek perlu niku sakjane nggih. Niki dawuhe ulama-ulama niku, jane mujine niku sing akeh. Mujine sing akeh. Lah, terus nyuwun. Lah nyuwune aja akeh-akeh. Kadang kualik. Mujine mok titik jalukane sarat ndayat.
njaluk dadekno DPR, njaluk dadekno bupati.

sekondi wong dungane mujine mok sak kelemet kok. Dadi mujine sing akeh, makane ana sing nganjurno niku sak durunge donga niku Asmaul Husna. Asmaul Husna niku lak nyebut asmane Allah kan nggih. Asma sing apik-apik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz niku kan muji-muji Allah kabeh. Nggih. Asma-asmane sing apik Allah niku di unekno kabeh. Lah baru terus nyuwun ngoten. Tapi ini kafaratul majlis niki wau ya lumayan rada akeh pujiane. Terus isine mau nyuwun sepuro tok. Nah, dadi sadurunge nyuwun sepuro ngelem-ngelem dhisik nang Gusti Allah. Subhanakallah, subhanakallahumma wa bihamdika. Niki sing iso, nggih. Sing ora iso ya wis. Nggih, semanten nyuwun pangapunten ingkang kathah ngoten mawon ya ora apa-apa. Kula biasane sing ngeten niki wau. Nggih, nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kula jarang maca niki kafaratul majelis. Ya mergo ora apal niku aku mergo gak tahu wong biasane model Jawa kula. Dadi anggar bar acara tak tutup nyupainten ketiban boto kukune jepat sambatan loro ngoten. Cekap semanten atur kula menawi lepat nyuwun pangapura. Iki nggih kafaratul majelis niki. Cuma versi Jawa ngoten. Wong intine kafaratul majelis niku njaluk sepura ngoten. Dadi nek di Arabno kaya dawuh Kanjeng Nabi nggih ngene iki subhanakallahumma wa bihamdika. Tapi upama cara Jawa nggih oleh ora apa-apa. Wong intine njaluk sepura. Pun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullul kadhibi yuktabu ala ibni adama illa salatan. Kullul kadhibi utawi saben-saben goroh. Kullul kadhibi utawi saben-saben goroh yuktabu iku ditulis apa goroh ala ibni adama. Ala ibni adama ing atase anak putune Nabi Adam. Illa salasan kejaba telu. Ar-rajulu rupane wong lanang. Yakdhibu kang goroh sapa rajul fil harbi ing dalem perang. Fa innal harba mongko sak temene perang khid'atun iku mbujuki. Warrajulu lan wong lanang yakdhibu kang goroh sapa rajul alal mar'ati ing atase wong wedok. Fayurdi mongko ngridhaake sapa rajul ha ing imro'ah. Warrajulu lan wong lanang yakdhibu kang goroh sapa rajul bainar rajulaini ing dalem antarane wong lanang loro. Lius liha supaya ndameake sapa rajul bainahuma ing dalem antarane ar-rajulaini. Rawahu Ibnu Sina. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullul kadzibi yuktabu ala ibni adama illa salasan. Bahwa goroh, mbujui, bohong niku ditulis, maksudnya ditulis itu ya ditulis perbuatan dosa. Jadi nek wong kok mbujui ya mungkin dicatet karo malaikat. Iki termasuk perbuatan dosa. Kecuali telung perkara. Lah niki. Berarti napa maksudnya Bapak Ibu? Telung perkara niki senajan bohong, senajan bujui, ora apa-apa ya ora dosa. Berarti oleh ngoten. Berarti dawuh Kanjeng Nabi mbujuki nanggone telung perkara niki oleh gak apa-apa. Ngoten. Jadi memang pada prinsipnya jenenge al-kadzibu, jenenge bohong, mbujuki niku ora oleh, dosa, haram. Tapi wonten pengecualian, kejaba nanggone telung perkara. Berarti telung perkara niki oleh mbujuki. Napa mawon ar-rajulu yakdhibu fil harbi.
wong sing bujui ketika dalam perang. Dan oleh jadi perang niku atik jujur apa anane malah kalah. Nggih. Okay. Ya kudu pinter bujui wong. Al harbu niku khit'atun. Perang niku siasat. Ya siasat niku lak intine bujui ya kudu pinter bujui. Wong perang kok jujur apa anane? Bosmu ndek ndi ndelike? Kok diduduhno apa anane? Wah, ya ajur niki. Ya kudu bujui. Jadi misalnya ono sing kecekel dadi tawanan kon duduhno pemimpinmu ndek ndi, komandane ndeleke nang ndi, markase ndek ndi. Lho aja ngomong apa anane ya bojo ono ora apa-apa. Wong perang kok. Nggih, dadi nek perang bujui ora apa-apa oleh. Nggih. Bahkan nuwun sewu. Nyemir rambut. Nggih. Nyemir rambut niku nek nyemire ireng niku kan asline ora oleh, haram. Tapi nek selain ireng niku oleh. Tapi dalam hal perang niku oleh. Disemir ireng niku lho oleh, Bapak. Lah niki lak bujuki to nggih. Wong jane iki wonge wis tuwek, wong rambute muabluk ngoten. Lah iki nek gak dibujuki, gak disemir ireng, nggih to. Budal perang atik rambute putih-putih, wah musuhe tambah kemlinti. Tenang ae, Nda. Musuhe awake dhewe tuwek-tuwek kok. Lah akhirnya terus disemir ireng, ngoten. Disemir ireng kan ketok gagah, ketok nom-nom. Bujuke napa mboten niki? Eh bujuke wong asale tuwek kok, engke rambute wis putih kok. Disemir ireng. Oleh dalam hal perang niku oleh ngoten niku. Jane nyemir rambut niku ora oleh, nyemir rambut ireng niku ora oleh. Tapi gara-gara niki urusane perang dadi oleh. Padahal niku ge bujuke musuh. Soale lek gak disemir ireng, wah kono tambah kemlinti musuhe engko. Tapi lek kene ketok gagah-gagah, rambute ireng-ireng, wah durung-durung musuhe wis wedi. Wah yuh, lah kono kok jek nom-nom gagah-gagah, rambute ireng-ireng ngoten. Wadah lasine wis tuwek-tuwek. Niki oleh, bujuki ngoten niku oleh. Ngoten. Nggih. Pemenah niki tujuane niku gawe nyenengno. Nggih. Mangkin masuk teng ngriki niku nyenengno bojo niku ya kadang oleh. Ngoten. Dadi jane rambute putih tapi terus disemir ireng. Sak jane ora oleh nyemir ireng niku. Tapi mergo niki gawe nyenengno bojo. Ngoten. Oleh. Ngoten. Lah jane lak bujuki to nggih wong wis rambute putih kok disemir ireng kan berarti bujuki. Tapi wong tujuane gawe nyenengno suami, gawe nyenengno istri oleh. Ngoten. Lah mangke nek nyawang bojone kok rambutnya putih kabeh terus peyok kabeh kan saras-sarasen. Terus akhirnya nang warung kopi gak tau gelem nang omah. Lah niki repot iki gara-gara ngoten niku wae. Makane digawe semangat sing rambutnya putih-putih semiren ra apa-apa. Dene bojone betah nang omah. Oleh. Lah niku bojone, Pak. Ora apa-apa wong bojoki gawe kaapian kok nggih. Nah niki oleh. Makanya niki termasuk sing nomor loro niki. Warajulu yakzibu alal mar'ati. Nggih. Suami mbujuki istri niku oleh, Bapak Ibu. Tapi mbujuki sing apik lho nggih. Mbujuki sing apik. Lah nek mbujukine ora apik ya ora oleh. Wong bayaran 10 juta kok munine 5 juta. Lah iki sing 5 juta nang ndi ngoten? Lah niki mbujuki sing ora oleh ngoten niki. Nggih. Jadi bujui kalau mau rambutnya disemir, sing sakjane putih disemir ireng oleh. Jadi ben ketok gagah, wonten ben ketok nom, ben ketok ganteng, akhirnya bujune seneng oleh. Utawa suwalike, sing istri nggih wonten jane rambutnya putih, tapi ya ben sing suamine niki betah tenggene omah, jane ora ngopang ngopi ae. Terus rambutnya disemir ireng oleh niku ge mbujuki bojone oleh. Ngoten. Malah kadang-kadang bujuki niki perlu. Nek apa anane wonten niku malah kadang dadekno geger kok, Bapak. Wong direwangi masak sekesuk sampai raine angus kabeh. Ndelalah lek masak ora ana benere, ora ketepaan. Awasin wonten. Suguhno bojone ditakoni enak to Pak masakanku? Enak wong sing masak sampean kok.
Asline ora enak. Tapi dekne ngomongnya enak. Bujuki napa mboten niku? Bujuki tapi oleh. Mergo demi keapian. Atik ngomong jujur apa anane? I masakan napa dapurane kaya ngene. Oh, titenono meneh. Wis masak-masak dhewe kene kene direwangi masak sampai rai angus kabeh tambah diunen-uneni. Tambah dicelathu wong karek mbadok tok kok kakehan lho tambah ra karu-karuan iki mangke. Mangane nek ngomong wah enak masakane sampean gak ono masakan sak Jombang paling enak kejaba masakane sampean wah seneng wadale wasin akhire ditakoki lah nek enak kok sithik Pak lah piye wong sithik wis kerasa kok oh berarti kasinan masakan kuwi iki lah nek ngeten kan gak nglarakno ati to Bapak Ibu nggih dadi ora gelo nemen-nemen. Jadi buju ini ora apa-apa, pokoknya intinya demi kemaslahatan oleh ngonten. Tapi lek buju ini niku justru tidak membawa kebaikan, menjadikan problem, apalagi menjadikan konflik, ini yang jadi masalah, itu ndak boleh ngonten. Jadi gampang kok sakjane niku nggih, asal buju ini niku demi kebaikan maka boleh. Sing disebut telu Kanjeng Nabi ini mboten mutlak telu, tapi ini bisa dikembangkan dalam kasus apapun karena tiga perkara niki intine teng riku demi kemaslahatan, demi kebaikan. Ngoten. Ana wong diuber-uber arepe dipoateni, melayu, dadak teng arepe sampean melayu. Ngoten. Melayu jenengan semerap nek wong niki diuber arepe dipateni. Ngoten. Mari ngono sing gawa golok, gawa arit sing nguber niku wae terus takok jenengan. Jenengan semerap tiyang sing mlayu ngeten iki wae. Mboten semerap, lah kan bujuki. Soale atik diduduhno, entek dipateni temenan karo wong niki wae. Ah ngoten. Nggih. Ah bujuki demi kebaikan itu boleh. Atau mungkin disiasati Bapak Ibu, disiasati. Wonten sing nyiasati niku ngenten. Dadi nek ana wong takok ngoten niku, terus maju satu langkah, terus ngomong ngeten, sak joke aku ngadeg ndek kene, ora enek wong sing mlayu nang ngarepku. Ngoten niku lak mboten bujuki to nggih. Lah mboten bujuki. Lah mau kan aku ngadeg ndek kene, terus mari ngono aku maju satu langkah. Lah sak joke aku ngadeg ndek kene iku lho ora enek wong sing mlewat nang ngarepku iku lho ora enek. Ngono. Niku koyokane mbujuki tapi ora mbujuki. Wong anjane bener kok. Dadi ngoten niku nggih. Dadi niki oleh. Kaya Imam Syafi'i niku Pak. Nggih. Riyen niku zaman khalifah sinten ngoten nggih. Niku khalifah niki banyak membantai para ulama. Jadi ulama-ulama niku dibantai gara-gara napa? Kon ngakoni nek Quran niku napa jenenge nggih? Hadis. Padahal Al-Qur'an niku kalamullah al-qadim. Ngoten. Kalame Gusti Allah sing dhisik hadis niku ya ciptane menungso ngoten niku. Lah ulama-ulama niku kan kekeh kongkon ngarani hadis niku ngarani nyer niku menyalahi aturan. Lah niki delalah khalifah niku nggih rada zalim anggar gak gelem ngakoni hadis dibantai, gak gelem ngakoni hadis dibantai. Banyak ulama-ulama itu dibantai gara-gara ora gelem ngakoni Quran niku hadis. Bareng kena Imam Syafi'i. Wah. Iki engko nek aku jawab hadis Quran niku nyar. Wah aku ya melok dibantai kaya ulama-ulama dhisik. Nggih. Jadi di hadapan seorang khalifah itu Imam Syafi'i ditakoni, "Piye menurut pendapatmu? Quran niku qadim apa hadis?" Ngoten. Wah akhire nggih rada mbujuki Imam Syafi'i niki. Panjane Imam Syafi'i ya rada pinter. Tapi mbujuki niki akhirnya dadi oleh. Ngoten. Niku jawabe ngeten. Az-Zabur wa Taurat wal Injil wal Quran kulluha khawatis. Kulluha khawatis. Kullu hadhihi khawatis. Kalih ngacungno tangane niki. Hadhihi khawatis, kulluha hadhihi khawatis. Wonten. Dadi Quran, Zabur, Taurat,
Injil, kabeh iki khawadis. Tapi sing dimaksud Imam Sa'wi sing khawadis ku sing iki lho tanganku iki khawadis iki ngoten. Lah niku ge akal-akalan ge mbuji. Aman Imam Sa'wi ora sida di penjara. Ora sida di penjara. Niku teng Baghdad kejadiane niku wae. Suwe-suwe Imam Syafi'i niku nggih mikir. Wah, iki wong bujuki engko ya suwe-suwe ya konangan. Wah, mumpung durung konangan, akhire pindah teng Mesir Imam Syafi'i niku. Wonten. Pindah teng kene Mesir, sampai sedone teng Mesir, sampai dimakamaken teng kene Mesir. Nah, mergo biyen niku wonten khalifah, khalifah niku wis pemerintah sing zalim, ulama-ulama banyak yang dibantai gara-gara kongkon ngakoni Quran niku hadis. Ora enek sing gelem, wong Quran niku kodim ya, kongkon ngakoni hadis. Akhire Imam Syafi'i niku nggih bujuke niku wae. Nggih. Dadi Taurat, Zabur, Injil, Quran nggih. Hadihi al khawatis. Ini semua khawatis. Jadi yang dimaksud ini itu ya drijine niki wau sing khawatis. Niku mbujuki. Lah akhire terus wonten niki wau. Wong mbujuki demi kebaikan itu boleh mboten napa-napa. Nah, termasuk malih teng mriki disebut mbujuki sing oleh ora apa-apa niku niki war rajulu yakdhibu bainar rajulaini liyusliha bainahuma. Ana wong bujuki di antara kedua orang, sing kedua orang niki asline gegeran, ora wawu, nggih tukaran nek ketemu neng-nengan, lek ketemu pecucu-pecucuan. Nah, pokoke intine wong loro gak rukun. Ki apa ben wong loro ki iso rukun ora gegeran? Wangkire ndekne bujuki. Misale A karo B ngoten gegeran Bapak Ibu. Jenengan pengen damekno A karo B. Akhire pas ketemu B ku diomongi, "Cak, sampean oleh salam teko A." Ngoten. Padahal ya ora titip salam, ngoten. Tapi diomongno oleh salam teko A. Nek kira-kira wis kok sawangane wis mulai titip salam, berarti ana tanda-tanda kepengin damai iki ngoten. Mangke sing B ya ngono. Ngoten. Uang itu ketemu A yo ngomong sampean oleh salam teko B, padahal yo ora tahu nang jenenge titip salam, tapi diomongno oleh salam teko A, diomongno oleh salam teko B. Malah kadang-kadang diceritakno, wah sampean ku jarene si A ku wonge sabar, wonge apik, diuring-uring yo ora terus nesu, diuring-uring ora terus bales, diuring-uring ora lara ati, diapik-apikno. Padahal niku isine mbujuki tok, ora apa-apa. Wong tujuane lius liha bainahuma. Ben wong loro niki damai, ora gegeran, ora tukaran. Ngoten. Nggih. Dadi dalam hal-hal mbujuki ngoten niku nek demi kebaikan niki oleh. Ngoten. Tapi mangke konteksnya beda lagi Bapak Ibu, tenggene pembahasan kados ilmu hadis. Ngoten. Seorang rawi niku nggih tidak boleh berstatus sebagai pembohong. Nggih, rawi hadis niku yang menceritakan hadis niku. Orang yang berperilaku bohong kok menceritakan hadis, menyampaikan hadis, maka riwayat hadis niki tidak bisa dianggap sahih. Soale wonge bohong. Senajan bohonge niku bohong misale niki saking ketate nggih, saking ketate ben wong niku orang bujuki. Jadi senajan bohonge niku misale mbujuki pitik, dadi arepe nyekel pitik niku lho, pitik diuber dicekel kan angel. Nah, terus dikeki jagung, dikeki panganan ngoten. Lah kira kan pitike moro, bareng moro terus dicekel pitike terus dibelah. Nah, ini kan berarti mbujuki karo pitik iki jebak ngoten niku. Itu dalam konteks pembahasan ilmu hadis niku ana wong kok mbujuki kewan ngoten niku. Niku wis kategorine pembohong, ndak boleh. Ngoten. Berarti nek rawi hadis, nek kaya awake dhewe ora rawi ya ora apa-apa, mbujuki pitik, mbujuki manuk wonten niku ora apa-apa. Lah soalnya lek ora dibujuki angel cekel-cekelane soalnya niki. Lek ora sida nyembelih pitik. Wonten. Nggih, dadi pitik sing liar ngoten niku nyekel kan angel, ben gampang dibujuki wonten dikai panganan. Nek gak ngono panganane niku didekek kurungan, sing kurungane niku dibuka.
Begitu dekne mlebu terus diculno taline plek mlebu kurungan. Nah, terus karek nyekel, karek nyembelih. Ha ngoten niku ora apa-apa. Niku nek awake dhewe. Tapi lek sing nglakoni seorang perawi hadis itu cacat. Dia kalau meriwayatkan hadis, hadise ora sahih. Ngoten Bapak Ibu nggih, niki mawon ingkang saged kula aturaken. Nggih, nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun anggen kula matur. Lah niki kafaratul majelis tapi versi Jawa, ngoten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang resmi menerima 1.225 mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jawa Timur. Prosesi penerimaan berlangsung di tempat pemrosesan akhir atau TPA Banjar Dowo, Senin pagi. KKN tahun ini mengusung tema pengelolaan persampahan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi berharap para mahasiswa mampu menjadi motor edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, sekaligus membantu memetakan potensi pemuda dan UMKM desa sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sebanyak 1.225 mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke sejumlah desa di Kabupaten Jombang. Pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghadirkan inovasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Adik-adik, hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh, ada dongengnya juga, dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain PAUD TK atau RA Sejombang.

0: yuk dengerin Dunia Anak Radio Suara Jombang FM setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat bunda dan ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Radio Suara Jombang

0: Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa wonten telatah Kutha Jombang lan sakiwa tengen amut sakiwa tengenipun. Iki sapu tanganmu niki badhe kula aturaken dhateng panjenengan, tapi saderengipun kula bikak riyen warunge alhamdulillah niki mbok bilih panjenengan wau paling katanya diglontor lagu dhisik tibake penyiare metu. Alhamdulillah matur nuwun sangat niki wonten kesempatan malih kangge kula sesarengan kalian panjenengan sami wonten dicara gayeng marem pancen gawe ati ayam tertentrem dinten iki dinten Jumat tanggal 17 pas tanggal 17 ulane ulan 7 taune taun 2016. Kula sesarengan angka sumugi jam 3 sonten mangke badhe ngaturaken lagu-lagu kening ini campur sari kang tansah dipun giaraken saking tlatah Jalan Wahid Hasyim 1303 Jombang. Sumoga kabeh ngersakaken pinar wonten 8/7/7/7 sampun kula bikak kagem panjenengan sedaya. Sugeng siang gayeng marem.
1: Sugeng siang gayeng marem ketombo ati ayem tur tentrem tentrem. Assalamualaikum Mbak Ninja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas.
0: Alhamdulillah sami kawil ujengan.
1: Ya masih tanggalnya tengah-tengah ya sehat.
0: Aman aman sehat sedoyo. Mosok nek
1: saran sibuk.
0: Insyaallah mboten alhamdulillah
1: niki. Oh, ane kok mambagya saking Pak Breng kali Bu Breng.
0: Nggih.
1: Nggih sugeng siang.
0: Nggih.
1: Mboten sibuk ta?
0: Mboten.
1: Senen kali Rebo kok mboten
0: medan
1: suara.
0: Rebo dek wingi napa dek? Oh, dek wingi kula jalan kali Mas Ade.
1: Nggih. Petani niku tugas negara.
0: Nggih, lha ngene niku tugas negara terus kula jalan kali Mas Ade. Kula sonten no, sonten medal sonten.
1: Mangke diparingi kembang kencur nggih.
0: Kembang kencur nggih kagem sinten?
1: Kangge Bu Breng, Pak Breng, Bu Cuminten. Wonten niku adik kula sumber niku adi nggih sugeng siang. Pak Jadi, Kak Sali kali Pak Sip.
0: Nggih.
1: Jaiti sugeng siang.
0: Nggih.
1: Abang. Terus wonten malih Bu Wawan kali Sami Sunda.
0: Nggih.
1: Mas Lang kali Pak Nur Seto. Tak wit.
0: Nggih.
1: Terus wonten Cak Imam Matala. Spesial Pak Agus sing gadah jelak kombo.
0: Nggih.
1: Irengaken bejane iki mulai niku terus
0: alhamdulillah.
1: Radio ini pun ketemu saben ilang terus.
0: Oh, ngoten nggih.
1: Iki Pak Gus. Kan niki kanca lawas.
0: Nah, nggih.
1: Tunggul manan.
0: Nggih.
1: Sik kangge panjenengan matur nuwun
0: nggih. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sukardi. Lelakonipun mangke dipun tenggo. Sugeng siang gayeng marem.
2: Angkan gawe ati ayam tut tentrem.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.
2: Masyaallah.
0: Lah nggih.
2: Senen sampai Jumat.
0: Kok ya gak metu-metu. Loh, kula dinten rebo niku kula medal tapi sonten.
2: Nggih. Tapi kula niku tak goleki nek awan.
0: Nek sonten mboten goleki.
2: Mboten ate. Pokoke mari asar.
0: Pun madhep ten kene pangeran.
2: Nggih. Pun niku salat.
0: Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Nggih, lagune napa niki, Bu Awan?
2: Kula nyuwun bandul kunci.
0: Bandul kunci, nggih. Gawe bandulan.
2: Nah. Sehat maninda.
0: Alhamdulillah, ngeten iki tahes pokoke.
2: Ketoro.
0: Toro.
2: Ketoro ae menende.
0: Nggih.
2: Kula nek kuna trengone Mas Ade kok mbesak rebet geng napa ngoten niku.
0: Mas Ade niku dikuasai kali Mbak niku, Mbak sapa jenenge?
2: Mbak Ani. Mboten saged.
0: Mboten saged dalan apa kurang cepet jenengan niku.
2: Sampun, tapi mboten saged rebet.
0: Kalah kali Mbak Ani.
2: Pokoke sing saged rebet namung jenengan kali Bung Ari cowok.
0: Oh. Gitu kok rezekine te mriki. Nggih. Ya pon kagem sinten? Oh, pun salam ngene wau.
2: Salam?
0: Salamipun.
2: Dereng.
0: Dereng kagem sinten?
2: Nggih. Mbak Yu kulong ya.
0: Bukira.
2: Sakit ya Mbak Ninda.
0: Duh, ala geran apa?
2: Sakit ngeluh.
0: Ngeluh.
2: Dewae panas. Pokoknya sakit.
0: Ya wes wes mungkin yang paling hidangan.
2: Pak Breng sekalian.
0: Nggih.
2: Abah Bram, Bunda Ti.
0: Nggih.
2: Kalau apa sekarti nggih?
0: Nggih.
2: Mama Titin.
0: Nggih.
2: Cak Wit, Pak Jono. Masalah Bang Imam. Sedua ya mau Bunda nggih?
0: Nggih.
2: Nggih,
0: matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Telakonipun mangke dipun tenggo. Kula geser ten ngene jalur WA. Sugeng siang gayeng marem.
3: Cek di ayem. Tur tentrem.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Atas pundi.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Ninda sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Niki kagem kados panjenengan masalah. Lagi
3: sehat Mbak kula niki. Nggih tetep glinuk-glinuk.
0: Oh, alhamdulillah glinuk-glinuk to.
3: Nggih, Mbak.
0: Mboten.
3: Lah bobotipun 82.
0: Wah, alhamdulillah seger.
3: Alhamdulillah. Pokoke sempet disyukuri mawon Mbak Ninda.
0: Nggih.
3: Inggih niku nyang ngendi mandah Bu Wawan nggih.
0: Bu Wawan.
3: Sugeng siang kalau wau nggih ten Pak Sukardi.
0: Nggih.
3: Ngeten iki nggih waca mecelele, Mbak.
0: Oh, mecelele. Nggih.
3: Nggih.
0: Kula pecelaken.
3: Oh, nggih niki katuk pambuka saking piantun wono salam jenengan.
0: Nggih.
3: Pak Cip.
0: Oh, Pak Cip nggih.
3: Nggih. Wonten male Mama Yeti.
0: Nggih.
3: Abah Bram, Pak Breng. Ugi wonten Mama Yeti. Wonten Pak Jono, Pak Hendrik.
0: Nggih.
3: Bapak Nur Seto.
0: Nggih.
3: Wonten Bunda Eti.
0: Nggih.
3: Bu Wati.
0: Nggih.
3: Nggih, salamipun nggih samudra iki mawon nggih Mbak Ninda nggih.
0: Nggih.
3: Kagem Mbak Ninda iki mugi jenengan dalem dongaken sowet Mbak nggih.
0: Nggih.
3: Sami. Kok sempeting lho kula Mbak. Donga dinunga.
0: Sami-sami panjenengan ugi
3: ngaten.
0: Nggih.
3: Pareng Mbak Ninda.
0: Nggih, monggo-monggo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lelakonipun mangke dipun tenggo pecelele, nggak usah akan pecelele niku masalah. Pun setunggal kali tiga sekawan sampun cekap langsung langsung kemauan kulatarakan kembang kencur rumien menika kagem panjenengan sugeng siang sugeng midhangetaken.

Radio Suara Jombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Informasi. Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahguna narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten.

0: Niku wau judule Kutha Jombang saking Deni Kristiani. Mugi-mugi saged dados jampi saya angen panjenengan asosariro. Sameneika sampun jam kali kirang sekawan menit. Sugeng siang kagem panjenengan ingkang tasih enggal kepanggih kalian adi coro menika gayeng marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Saderengipun kula ngangkat telepon niki wonten rilas panggilan sidang kepada saudari Siti Aisyah. Wonten alamatipun wonten Dusun Sunggingan RT 1 RW 1 Desa Moro Sunggingan Kecamatan Petarongan Jombang ingkang sampunika mboten diketahui keberadaannya di wilayah negara hukum NKRI. Nggih, niki dipanggil sidang bersamaan kalian saudara Hero Vegana. Alamatipun sami tapi mboten diketahui sakmenika ten pundi piyambakipun dipanggil nderek sidang. Perkara perdata wonten Pengadilan Negeri Jombang kelas 1A Jalan Kahawa Hidasyim 135 Jombang benjing dinten Rebo tanggal 19 Agustus 2021. Dalam perkara perdata antara Vanda Novella dan kawan-kawan sebagai penggugat melawan Siti Aisyah dan kawan-kawan sebagai tergugat. Ngaten nggih. Niki informasi panggilan sidang kangge dua nama ingkang sampun kasebat kala wau. Sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayam tur
0: tentu. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinara Pak Jono. Alhamdulillah sehat saya sami kawe lujengan. Nggih. Monggo-monggo badhe ngersakaken apa?
1: Nggih, kula nyalami dateng Nyonya kula nggih.
0: Nggih.
1: Wi aku lah. Nangini Mama Yuni
0: nggih. Nyalami dateng Nyonya jenengan.
1: Nggih, niki nyetel nika.
0: Oh, alhamdulillah. Nyetel ten pundi? Ten griyan apa ten pundi?
1: Ten Surabaya.
0: Oh, ten Surabaya.
1: Lagi istirahat.
0: Alhamdulillah. Nggih, Mama Yuni, masyaallah.
1: Kalian mantan penyiar Mbak Dian.
0: Mantan. Oh, mantan penyiar Mbak Dian. Nggih, Mbak Dian.
1: Kau kan sami-sami, apa mbak? Ibu-ibu.
0: Nggih.
1: Terus penyiar, apa? Penjenengan.
0: Penyiar kulo, mbak, penyiar mbak, Ninda.
1: Mbak Ninda.
0: Nggih.
1: Terus ini mbak, yang penyiar ini, apa? Tradisi, mbak sampun ya. Ini kalau Bu Deno.
0: Gitu. Oh, Bu Deno, nggih.
1: Salam sing kula wau Pak Sukardi. Mama sinten kula wau. Bu Wawan.
0: Bu Wawan.
1: Terus Mas Alan Cawit. Nggih kula nyuwun lagu niku, Mbak.
0: Nggih.
1: Karena Wanita.
0: Karena Wanita, siap kagem sinten.
1: Lah iki
0: kagem. Oh, niku wau nggih.
1: Nggih, sing kan ibu-ibu sing sibuk.
0: Nggih.
1: Karir pun.
0: Nggih.
1: Matur sembahun.
0: Sami-sami Pak Jono.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget lagu nempur mangke dipun tenggo. Sinten malih kang badhe ngersakaken binara 8717717. Oh niki wonten jalur WA. Sugeng siang kaya marem.
2: Kayang marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Sustiawiti.
0: Alhamdulillah nggih Pak Cep. Pinten dangu mboten nate panggih kula. Dangu mboten nate panggih kula.
2: Kedhiyen, Pak.
0: Nggih ta, Pak.
2: Angge suarane tok krungu.
0: Sehat jenengan Pak Cep?
2: Nggih, sehat, Pak. Niki cuacane panas mendung.
0: Nggih, Pak. Pancen. Pancen.
2: Dompet-dompete yo.
0: Oh,
2: kotong.
0: Mendung gean. Dompete mendung.
2: Mendung, dompet.
0: Masyaallah.
2: Lah tanggal ya menten, Pak.
0: Tasenya menten lho, Pak. 17, Pak.
2: Lah nggih. Karek tuwiti.
0: Geng. Mungkin.
2: Makin nyuwun Samudrane Trisno mau.
0: Samudrane Trisno.
2: Trisno, iya. Salame wonten kalau Pak Sukardi,
0: okay,
2: wonten Bu Wawan, wonten okay, Mas Alan, okay, wonten sinten wong, Pak Jono, Sasmito, wonten ugi, sing nomor setunggal wau sinten Mbak?
0: Sing nomor setunggal wau sanes Mas Alan, Pak Sukardi.
2: Oh,
0: nggih Pak Sukardi ingkang nomor setunggal.
2: Oh, alah nggih. Nggih, kagem Mama Yeti Yundalia.
0: Nggih.
2: Wonten Bu Yeti, ugi wonten Cak Wit, wonten Pak Bren, wonten Bu Wati. Oh, Bu Wati nggih, Bu Wati nggih.
0: Nggih.
2: Ugi wonten pun sedaya ke mau
0: Mbak.
2: Matur suwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kula angkat malih sing setunggal niki sugeng siang gayeng marem.
3: Sugeng siang gayeng marem, gawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur
3: nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Gilang nggih.
3: Sesuwun.
0: Alhamdulillah.
3: Pundi niki?
0: Mriki mawon lho ten lebet mriki.
3: Nggih.
0: Sampun dipun siapaken. Ah ten Jawi bentar sangat ngeten niki.
3: Bentar sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nggih.
3: Paringi tembang nopo niki siang niki?
0: Napa niki?
3: Contone anu siang-siang niku ngelamun.
0: Ngelamun.
3: Lamunan.
0: Oh, ngoten.
3: Lamunan saking Mbak Niken.
0: Lamunan. Nggih.
3: Salamnya kang panjenengan sakeluarga tansah paring sehat. Sami
0: panjenengan. Amin. Panjenengan nggih ngaten.
3: Kang Melu Mengser.
0: Nggih.
3: Pak Sukati, nggih wonten Pak Jono, nggih wonten Pak Bram, Mbah Penceng, nggih wonten Bu Wawan, wonten Bu Wati, Bu Juminten, Pak Sukarti, nggih wonten malih Pak Breng sekalian. Nggih wonten Mas Prayoga kali Bunda nipun.
0: Nggih.
3: Ya wonten male Mama Yeti, Mbak Ani Rama.
0: Nggih.
3: Bapak Hendrik Cak Wit. Nggih wonten male Mas Imam Tejo yang Dimin.
0: Nggih.
3: Sugiyarti, Bapak Ijah niku nggih.
0: Nggih.
3: Pinten male Pak Nina Kuatan. Itu Bu Sami Sunda sekeluarga.
0: Nggih.
3: Nggih sedaya kemawon sahabat lawes kang sering kecepet nggih menjang male.
0: Nggih.
3: Kanipun roto.
0: Nggih.
3: Jangan-jangan Mbak Nindang mau nyon pamit.
0: Monggo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Lelakon ipun mangke dipun tenggo. Kula aturaken dan teman jenengan. Sumangga kang badhe ngersakaken pinara. Walubitu, senggal pitu, senggal pitu. Sampun kula bikak malih kagem panjenengan. Niki menawi mboten wonten ingkang gegono. Kaparangaken kula aturaken lelagon rumiyin, tapi saderengipun atur lelagon menika wonten kata inspirasi, info hoax kalian laporan saking kanca-kanca call center 112. Nggih. Tapi niki wonten ingkang mlebet malih sugeng siang gayeng marem.
4: Pancen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nggih, sampeyan suarane wetes
0: ora? Etes. Ya menten. Bukan anjene ya menten kudu etes.
4: Nah, aku bunda kudu ngantuk.
0: Oh, jenengan kudu ngantuk.
4: Entane mlebu dhisik paling ngono kok mlebu kamar dhewe.
0: Lah terus mboten mlebu-mlebu.
4: Nah, ngene iki wong santos niku saya iso mlebu dhisik, wis ngono. Dirungono ana kamar. Tapi Mbak Ninda rungono tuwa ta se.
0: Tetes. Lana, maksudnya tetes ini apa? Mboten nonton sing lali ngono ta?
4: Mboten, tegese nggih kok edan kok ngantuk.
0: Oh, etes.
4: Saras-saras ten apa ngoten lho.
0: Mboten, mboten, mboten alhamdulillah niki demi panjenengan sedaya.
4: Lumangke dipun maringi niku.
0: Napa?
4: Apa, Mbak? Indah sing ngapi maringi aku.
0: Oh, napa? Ojo samar.
4: Nyuwun ojo samar. Ora bali bunda ati ojo samar.
0: Lah napa napa? Kepilut.
4: Niku mawon ing atiku ana wonten nggih.
0: Ngene sinten niku?
4: Buka.
0: Soale wingi niku wonten iki Anis Bambang. Wonten niku.
4: Sing ngasih. Sing ngasih ku.
0: Wonten, wonten.
4: Oh, ngene mawon. Nggih. Ora atur pangapura nggih. Wonten Mbak Sukarti. Wonten apa maneh kok ya lali ya.
0: Sedaya kemawon, ngoten niku wis diringkes.
4: Oh, ya. Mboten. Kaya nak Pak Bram, aku mau di Jalato karena Pak Bram. Wonten malih Putih Dava, bahasa sekalian, Mas Talan sampai sawit. Jadi pun siang, pun malih Niku Novo Bu Wawan, Bu Sami Sundo, wonten malih Amalia, Mahayati, jadi pun siang, pun Pak Bram sekalian, pun siang, wonten malih Pak Sali, Pak Sip, kalau pun mesti nih Pak Sip nih.
0: Okay.
4: Wonten malih Pak Nurseta, Pak Jono, terus Buati, Mbak Utami, mungkin-mungkin enggak undangan Mbak Ut, monggo mungkin lepet sakit yang Mbak Ut, Mbak Indah.
0: Okay.
4: Wonten malih Pak Simenikyo. Niko kok lali ya is.
0: Sinten.
4: Wandi.
0: Oh, Dek Wandi. Nggih.
4: Kula wis salami terus sampe kata salami ngapunten. Sampe kita salami.
0: Nggih.
4: Kagem Mbak Ninda, sugeng siang, ngayahi wajib.
0: Matur nuwun.
4: Kagem pun kula tenggo.
0: Nggih.
4: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda Eti. Lelakonipun mangke dipun tenggo. Langsung kemawon nggih menika kata inspirasi lajeng info hoax dilajengaken kalian laporan call center 112 mangke baru wonten karena wanita saking Uut Salsabila.
5: Kata inspirasi hari ini.
6: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
5: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
7: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta pada 2026. Tampak sepasang kaki bersepatu boot menjuntai dari beton cor-coran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto yang diunggah pada 21 Mei 2026 itu adalah bukan kejadian nyata. Foto tersebut merupakan materi promosi film Tumbal Proyek. Film bergenre horor ini mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Sutradara Jero Point mengatakan film Tumbal Proyek ini membahas mitos tentang tumbal manusia dalam sebuah proyek konstruksi.
5: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
8: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Sigit, warga desa Johowinong, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun Johowinong RT 15 RW 04 Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
5: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
9: Radio Suara Jombang.

0: Terakhir niku wau eng atiku. Sampun kula aturaken dhateng panjenengan sedaya matur nuwun sanget anggen panjenengan sesarengan wonten dicara menika kayang marem pancen gawe ati ayem tertentrem. Nyumanggaaken panjenengan kang badhe ngrasakaken pinarak malih wonten 8777 sampun kula bika kagem panjenengan. Sugeng siang kayang marem.
1: Gawe ati ayem
0: nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kawasan Ngoro Jombang.
0: Kawasan Ngoro Jombang pripun?
1: Mriki
0: napa panas dingin anget?
1: Panas angin.
0: Panas angin dingin. Piye sih? Nggih.
1: Mas Alan, Pak.
0: Nggih.
1: Kula nyuwun laguku.
0: Laguku.
1: Laguku.
0: Oh, laguku.
1: Laku kula niki lho.
0: Napa lakune?
1: Kula tutup-tutupne dalan ya napa?
0: Ditutup-tutupne.
1: Urip niki.
0: Apa uripe kok glani kaya serius semen. Ken sik tak judule niku laguku jenengan soalnya biasane iki mesti sing diomongno niku duduk judule.
1: Kiyem
0: niki. Lho ya, lek enek maneh. Lakune wong urip ngoten ta niki. Niki wonten iki lakune wong urip.
1: Lagu kutak niku. Sing gendeng namine Sutiyem.
0: Sutiyem. Kuwi. Katik kok niki dudu lakuku iki dudu judul tapi lirik mboh lho ya. Mama Yati. Temenan kok enek lakuku dhewe mboten enten.
1: Entene napa niku?
0: Iki urepku, iki lakuku.
1: Niku, lho ya. Lakuku niku.
0: Lakuku lakumu ngene. Sopo iki lagune napa niki? Lagu anyar
1: lagu
0: niki.
1: Gendeng niku.
0: Gendeng.
1: Nggih.
0: Sik.
1: Gendeng mboten langgang.
0: Lakuku.
1: Temen incipi titik ngoten lho kula.
0: Diincipi.
1: Sambil belajar.
0: Lah kita sambil bacak bae diincipi. Sik.
1: Yang kecilannya lele-lele Mas Alan, Mas.
0: Yupaijem. Oh, niki ta. Lagu ku ngene Yupaijem. Nggih, leres.
1: Nggih, Paijem.
0: Nggih.
1: Niken.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Niku Paijem.
0: Nggih.
1: Salam kula lanjut nggih. Kula Eti. Wonten nika wau sinten pertama.
0: Senggujeng lan apa to Mas jenengan iki?
1: Bundawan bakul jamu niku.
0: Oh, Bundawan bakul jamu nggih.
1: Nggih, Mama Lia, nggih wonten Mbak Ut.
0: Nggih.
1: Nggih wonten Mbak. Sinten niku? Pak Sami Sunda.
0: Nggih.
1: Wonten apa yang punya Bram di mana itu?
0: Apa yang naik? Punya Bram? Piye apa yang punya Bram itu?
1: Namanya punya Bram.
0: Apa yang punya Bram?
1: Iya, nggih. Nggih, ngelaru
0: ngetuk ke Ibu Neti. Terus?
1: Wonten Pak Bram, Bu Bram.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Agus.
0: Nggih.
1: Monggo Pak Agus kegono.
0: Nggih.
1: Terus? Sing gadah napa niku? No. Lambangan pun wonten-wonten. Nggih wonten Mas Imam, Mas sinten iku Mas Gilang. Nggih wonten Bapak Ija. Nggih sedaya kemawon.
0: Pun.
1: Oh Cak Wit nggih Pak Jono nggih.
0: Nggih.
1: Sering niku kula wau desa lan kula sawuri Pak Jono. Masawuri Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Matur suwun asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula niku nggih bingung, Mama Yeti ngaten iki terus matur-matur lek online ngoten niku nggujeng. Terus napa ne jane ngoten napa ne sing diguyu napa ngoten Oma. Eyalah. Nggih pun, pokoke guyu ngoten iku menandakan niku to, menandakan bahagia, hatinya tentram sentosa lah ngoten to. Mugi-mugi leres napa tumus niki napa ingkang kula aturaken dhateng panjenengan. Wah, Mama Yati, mugi-mugi sehat selalu nggih kagem panjenengan sehat, bahagia, sentosa. Sugeng siang gayeng marem.
2: Sugeng sonten.
0: Sonten.
2: Ketombo ati ayam to.
0: Nggih. Matur nuwun. Tanduk napa niki?
2: Nek tanduk alek kowe.
0: Jenengane tanduk.
2: Diparingi lagune Cak Awit gundul-gundul pacul-cul.
0: Gundul-gundul pacul. Selewengan. Selewengan. Kok iso selewengan iku pripun Pak Sukardi?
2: Selewengan apa ta?
0: Gembelengan.
2: Gembelengan iki. Eh untune pole gowang gak teges.
0: Dadine wong gembelengan dadi selewengan. Ya napa ngoten iki?
2: Pabrik kene.
0: Nggih.
2: Lha pabrik kegono ta?
0: Pak Bram mboten.
2: Wah, keturon. Mantan nggih?
0: Nggih.
2: Nyuwun salame sedaya ya mawon. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pun. Sinten malih kang badhe ngersakaken pinara. Mama ya teh kula kajenge muter laku kok tas error ngene iki. Kene pun mboten error baru kula puteraken. Loh, bolak-balik ngeten terus error ya. Napa nggih? Lakuku saking Yupaijem. Kense. Pun iki mlebet niki. Sinten malih kang badhe ngersakaken pinara? Sekedap. Sugeng siang gayeng marem.
3: Gayeng marem, sehat ayem tuten.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keturun.
0: Ah?
3: Keturun.
0: Sinten sing keturun? Jenengan sing keturun.
3: Kanjeng Pak Sukar sing keturun.
0: Langge.
3: Wangiwanan nemen. Apa iki kembang kopi?
0: Kembang kopi. Oke. Okay. Wonten.
3: Nggih, men salami ngene kuwi kagem Mama Yeti, Mbak Jono, Pak Dukati Wau, Mas Gilang,
0: Mpon, Kembang Kopi, saya ulap adosin kayak Kak Lali, Kembang Kopi,
3: Wonten.
0: Wonten. Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Nggih. Monggo engkang badhe ngrasakaken pinarak malih. Terakhir niki. Oh, mboten. Sampun cekap. Pun cekap. Kula kinten ngalap cekap kemawon ngaten mawon. Ngalap cekap ngaten kemawon. Matur nuwun sangat dengan panjenengan sesarengan mriki. Nyuwun pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten nyajaki dhateng mana panjenengan sedaya nggih. Pangapunten sesarengan malih benjing milai jam setunggal ngantos jam 3 sonten tetep wonten 105,1 MHz Radio Suara Jombang FM nggih. Kula nindha nyuwun pamit sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube yang menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Pelarangan itu dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi. Faktanya, klaim bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50 karena takut Indonesia menjadi negara maju adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan di Uni Eropa, bukan larangan terhadap produksi B50 di Indonesia. Narasi judul dalam unggahan video tersebut tidak sesuai dengan isi videonya. Isi video lebih banyak membahas implementasi program biodiesel B50 di Indonesia yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.

يا عفو يا رؤوف، يا أحد يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahguna narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten.
2: Radio Suara Jombang.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Barul Ulum, Tambak Beras, Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Barul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan. Sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan. Sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Radio Suara Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang? Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta pada 2026. Tampak sepasang kaki bersepatu boot menjuntai dari beton cor-coran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, foto yang diunggah pada 21 Mei 2026 itu adalah bukan kejadian nyata. Foto tersebut merupakan materi promosi film Tumbal Proyek. Film bergenre horor ini mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Sutradara Jero Point mengatakan film Tumbal Proyek ini membahas mitos tentang tumbal manusia dalam sebuah proyek konstruksi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Lintas Informasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang saat meninjau fasilitas pengolahan sampah di TPA Banjar Dowo pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya pengelolaan sampah di Jombang sudah mendekati sempurna dan layak menjadi percontohan bagi daerah lain. Menteri juga mendorong peningkatan kapasitas pengolahan agar sebagian besar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti RDF dan biomasa pelet sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kementerian Lingkungan Hidup pun berkomitmen mendukung Jombang dengan bantuan teknologi dan peralatan pengolahan sampah. Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin menyambut baik dukungan tersebut dan optimistis kolaborasi ini akan memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang.

0: Tahukah Anda apa yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap barang-barang hasil sitaan dari koruptor? Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang melelang semua hasil sitaan barang koruptor, negara Filipina malah menghancurkan mobil-mobil sitaan tersebut menggunakan bulldozer. Tak tanggung-tanggung, pada Februari 2018, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghancurkan sekitar 30 mobil mewah hasil sitaan bea cukai. Mobil mewah yang dihancurkan pada saat itu antara lain Mercedes-Benz, Jaguar, Lexus, yang harganya mencapai total 30 miliar rupiah.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, kami ucapkan alhamdulillah bahwa album perdana saya, Pangeran Dangdut, telah diterima dengan baik oleh penggemar musik di Indonesia. Dan dengan segala kerendahan hati, kini kami persembahkan album kami yang kedua yang diberi judul Ini Dangdut.

0: Terima kasih.
1: Radio Suara Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya.
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

Lintas Informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menerima 1.225 mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jawa Timur. Prosesi penerimaan berlangsung di tempat pemrosesan akhir atau TPA Banjar Dowo, Senin pagi. KKN tahun ini mengusung tema pengelolaan persampahan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi berharap para mahasiswa mampu menjadi motor edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, sekaligus membantu memetakan potensi pemuda dan UMKM desa sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sebanyak 1.225 mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke sejumlah desa di Kabupaten Jombang. Pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghadirkan inovasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: lancang kamu ya.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza atasa hamidallah fayuqalu lahu yarhamukallah. Kana nalikane ono, kana ono sapa Kanjeng Nabi iku idza atasa nalikane wahing sapa Kanjeng Nabi. Hamida mongko muji sapa Kanjeng Nabi Allaha ing Allah. Fayuqalu mongko dingendikake sapa lahu marang Kanjeng Nabi yarhamukallah. Yarhamu muga-muga paring rahmat ka ing panjenengan sapa Allahu Allah. Fayaqulu mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi yahdi muga-muga paring petunjuk kum marang sira kabeh. Utawa kum ing sira kabeh sapa Allahu Allah. Wa yuslihu balakum lan muga-muga mbagusake sapa Allah balakum ing tingkah sira kabeh. Kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza faragha nalikane rampung sapa Kanjeng Nabi min ta'amihi saking dahare Kanjeng Nabi kala ngendika sapa Kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Alhamdulillahi sekabianing puji lillahi iku keduwe Allah alladzi at'ama kang paring mangan kang paring dahar sapa Allah na ing kita. Wa saqalan paring unjuan sapa Allah na ing kita. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah na ing kita muslimina ing pira-pira wong Islam. Kana ana sapa Kanjeng Nabi ku idza marra nalikane lewat sapa Kanjeng Nabi bil maqabiri kelawan pira-pira kubur kala ngendika sapa Kanjeng Nabi assalamu alaikum ahlad diyari. Assalamu utawi keselamatan alaikum iku muga tetep ing ngatasé sira kabeh. Ahlat diyari wahai ahline pira-pira omah utawa kubur niki wau. Minal mu'minina saking pira-pira wong mukmin lanang wal mu'minati lan wong mukmin wedok. Wal muslimina lan pira-pira wong Islam lanang wal muslimati lan pira-pira wong Islam wedok. Was sholihina lan pira-pira wong kang saleh lanang was sholihati lan pira-pira wong kang saleh wedok. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Wa inna lan sak temene kita insyaallah. Insya Allah mun ngersaake sapa Allahu Allah bikum kelawan sira kabeh lahiquna iku padha nusul kabeh. Rawahu Ibnu Sani an Abi Hurairah. Dipun ceriosaken malih kana idza altosa hamidallah. Nalikane Kanjeng Nabi niku wahing niku hamidallah. Muji nang Gusti Allah ngucapno kalimat alhamdulillah. Nah, ketika Kanjeng Nabi ngucapno alhamdulillah niku terus wonten sing ndongakno yarhamukallah. Dadi memang sunnahe ngoten Bapak Ibu. Dadi nek enek wong wahing muni alhamdulillah terus sing krungu niki sunnahe ndongakno yarhamukallah. Tapi nggih wahing sing wahing normal lho nggih. Kadang wahing niku ana sing digawe-gawe. Wonten. Dadi wahing jebret niku munine niku digawe-gawe ana sing muni tahu, ana sing muni tempe, lah nek digawe-gawe ngono iki nggih ampun. Nggih. Wahing sing normal-normal niku alhamdulillah. Sing krungu nah niku sunahe ndongakno yarhamukallah. Mantun didongakno yarhamukallah ganti Kanjeng Nabi ndongakno yahdikumullah. Muga-muga Allah maringi hidayah wa yuslihu balakum lan muga-muga Allah bagusno tingkahmu. Niki napa artine Bapak Ibu? Wong urusan wahing ae kok dadak saling mendoakan. Niki menunjukkan betapa nek wong niki gelem ndongakno wong sing wahing. Niku berarti wong niki duwe perhatian nanggone wong liya. Nek sing urusan cilik-cilik ae gelem merhatekno, niku tentu harapane urusan sing gede-gede ya gelem merhatekno. Dadi niki diawali dari yang kecil-kecil. Ngoten. Dadi memang niki sawangane remeh hanya sekedar wahing. Nggih. Tapi kados wingi niku kula aturaken. Senajan niku wahing urusan cilik, tapi lek gak dikulinakno, angel wong nyauti ndongakno. Nggih, yarhamukallah. Terus mari ngono sing didongakno ganti bales ndongakno yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nggih. Niku nek gak dikulinakno nggih mboten iso. Dadi niki nek karo sing cilik-cilik sing sepele-sepele wong gelem merhatekne. Lah niku harapane nggih, engko sing gede-gede orang itu punya perhatian terhadap orang-orang lain. Nah ngoten nggih. Dadi niki memang sekilas kok alah urusan wahinge kok sampai didungakno barang mboten urusane mboten kok urusan sing cilik ngoten tapi niki perhatian gemati nanggone wong liya ngoten napa malih sak niki niki men urusan urusan pribadi-pribadi niki lebih dipentingkan wis gak patek ngurus urusane wong liya. Jadi Kanjeng Nabi niki mengajari bagaimana biar orang itu punya perhatian terhadap keberadaan orang lain. Sampai nek-nek wong wahing muni alhamdulillah kongkon ndongakno yarhamukallah. Wa kana idza faragha min ta'amihi. Kanjeng Nabi wong anjane Kanjeng Nabi niki uswatun hasanah dadi contoh nggih Bapak Ibu. Dadi nggih lengkap niki Kanjeng Nabi mulai wahing, mulai dahar wonten apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nggih. Awake dhewe niki selaku umate lah niki monggo dicontoh sing sekirane awake dhewe iso niku pundi. Lah niki sing enteng-enteng niki wae. Wahing muni alhamdulillah. Terus niki mangke mantun dahar Kanjeng Nabi lek mantun dahar niki alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nek donga niki pun viral niki, pun akeh sing ngapal niki. Nggih. Niki malah donga wajib kanggo TK karo playgroup niki. Lek cilik-cilik pun apal niki. Tapi praktekne niki sing angel, mergo kalah kulino. Nah nek paket lengkape nggih niki alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nek kedawan kok sekirane kesuwen ya wis alhamdulillah ngono mawon. Nggih, dadi golek sing penak mawon. Niku ketika Kanjeng Nabi selesai makan. Diceritakno malih kana idza marra bil maqabiri. Ketika Kanjeng Nabi niku melewati kubur, melewati kuburan. niku ngucapno salam, assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wassalihina wassalihat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jadi assalamualaikum ahlat diyar. Jadi ahlul kubur niki didongakno Kanjeng Nabi. Lho ngoten. Lah niki kadang-kadang terus ana sing takok. Lah ngoten niku nggih napa nyampe, Pak? Didongakno ngoten niku nggih napa napa jenenge iso ngrasakno. Apa sing nenggane kubur niku ya ngerti nek diwuluki salam ngoten niku. Ngoten. Nggih. Lah nek Kanjeng Nabi ketika lewat marra alal maqabiri, marra bil maqabiri selalu mengucapkan seperti ini kan. Nggih. Berarti kan mereka niku nggih yo nanggapi Bapak Ibu. Wong assalamualaikum ahlat diyar. Nggih. Anane diwuluki salam kan berarti sing diwuluki salam niku kan nggih nggih urip. Lah ceriose pun mati lah kok urip. Lah niki anjene ana istilah sing beda-beda Bapak Ibu. Nggih, nek zahire anjene mati, zahire mati iku wis ora iso apa-apa, zahire mati. Ana. Tapi hakikate wong mati niku, nggih, niku mboten kok terus ora iso apa-apa. Ana. Mereka masih bisa menerima manfaat dari orang-orang yang hidup. Banyak keterangan-keterangan nggih sing menjelaskan bahwa orang-orang yang dikubur itu bisa merasakan dungane wong sing urip. Malah Kanjeng Nabi niku lek gambarno mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mughawwis. Ora ana mayit sing tenggene kubur niki kejaba kaya wong sing kelelep. Ngoten. Diibaratno kaya wong kelelep sing yantadziru da'watan talhaquhu min waladihi au akhihi au sadiqin lahu. Sing mereka niku yantadziru da'watan ngenteni donga. Lho ngenteni donga. Lah donga niku termasuk nggih uluk salam niki. Dadi jenengan nek lewat kubur assalamualaikum niku berarti ndongakno. Mereka seneng. Didongakno selamat niku sempen. Yantadziru da'watan. Mereka menunggu donga. Tekon sapa? Min waladihi teko anak-anake. Nggih. Au akhihi utawa dulure. Au sadiqin lahu utawa kanca-kancane. Dadi mereka itu nunggu. Ngoten. Jenengan lek mboten percaya, buktekno. Kula ngonteni dongane sing urip. Ngoten. Dadi nek wong protes, mosok iya, lah nek gak percaya ya buktekno. Mun nek gak terbukti ya bali oh ngoten. Pak angel-angel. Wong sing iki sing dawuh Kanjeng Nabi. Dadi mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mughawwis. Ora enek wong nanggone kubur, mayit sing tenggene kubur niku kaya wong sing kelelep. Nggih. Sing yantadziru da'watan ngenteni donga. Onten sing disampekno teko anake dulure kanca-kancane. Nah, terus jawab Kanjeng Nabi, fa idza lahiqathu kanat ahabba minat dunya wa ma fiha. Nek kapan wong niki pun dikirimi donga. Nggih. Niku ahabba minat dunya wa ma fiha, luweh nyewenengno daripada donya sak isine. Dunia saisine niku nopo Bapak Ibu? Bayuh ra karu-karuan. Wong jenengan delok dunia niku wis seneng nggih to. Dunia niku ana kekayaan, ana jabatan, ana kedudukan. Nggih, lagi dadi anggota DPR wis seneng kok. Nggih. Lagi dadi nopo ngono wis seneng. Duwe kekayaan ngoten nggih, seneng. Lho niku ternyata kalah kabeh. Senenge niku kalah karo senenge wong sing tenggene kubur nek kapan dikirimi donga ngeten iki. Lah dadi uluk salam niki yo ndongakno wong sing tenggene kubur rasane. Wong assalamualaikum keselamatan muga

dunia sak isine niku cara nalare piye. Nalare nggih dari awal tadi ibaratnya Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu. Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mughawwif. Ora ana mayit nang kubur niku kejaba kaya wong kelelep. Tiang kelelep nika Bapak Ibu nuwun sewu. Jenengan tuki emas gelondongan karo ban bekas ngoten kira-kira sing dipilih sing pundi? Milih ban bekas nggih. Jenengan tuki emas batangan ngoten niku lho. Karo ban bekas niku sing dipilih ban bekas. Nggih niku critane ban bekas niku luwih nyenengno daripada emas gelondongan. Ngoten. Karena situasinya dalam keadaan kelelep. Wonten jenengan tuki duit sak gebok emoh milih ban bekas. Mergo kelelep, lha nek cek meger-meger ngeten iki. Jenengan tuki emas gelondongan, emas batangan karo ban bekas sing dipilih sing pundi Bu? Ya milih emas e wong cek meger-meger ngene. Jadi karena mang situasinya beda. Orang-orang yang di alam kubur itu sangat membutuhkan bantuan donga. Wonten. Lah niki nggih mumpun diamalno kalih leluhur-leluhur sesepuh-sesepuhe awake dhewe. Dadi nek jenek sing protes nggih wong kabeh nggih enten dasare. Mosok teko nggih teko wong buktine nggih kathah dalil-dalil sing menunjukkan bahwa doanya orang yang hidup niku bermanfaat bagi orang-orang yang ada di kubur. Nggih. Jane nggih kuwatah cerita-cerita ngoten niku. Nggih. Wonten malih niku Bapak Ibu, wonten wali niku ngipi. Ya senajan niki ngipi. Wonten. Tapi niki kenek digawe pegangan. Wonten. Tur malih sing ngipi kan wali mboten sembarangan wong. Lah sing ngipi wali ngoten insyaallah akeh benere. Kejaba nek wali murid wonten nggih durung karuan nek niki. Niki waliullah soal sing ngipi niki. Jadi onten waliullah niku ngipi. Ngipi niku ningali tiang-tiang tenggene alam kubur niku iso do antri. Antri ngenteni bantuan ngoten niku lho. Nek cara ngriki niku antri napa nggih? Antri BLT napa antri napa ngoten. Antri ngoten dawa-dawa. Nggih. Niku wonten wong siji niku sing mboten melok antri. Wah, sawantai ngoten, lungguh, tenguk-tenguk, karo rokokan, karo ngopi, kira-kira ngoten. Lah niku dicedeki kalih wali niku, lho Pak, jenengan kok mboten melok kados wong-wong sing antri ngoten niku. Nggih. Lah niku lho wong-wong do antri ngenteni BLT kok malah jenengan nyantai-nyantai, rokokan, ngopi. Ya napa niki ceritane? Jadi ini tiang ningki. Lah wong kula niki mumpun angsal kiriman spesial saking anak kula. Pun angsal kiriman spesial saking anak kula. Anak kula sing teng donya niku. Niku sing dodolan tenggene pasar niku. Nggih. Niku karo ngenteni tekane pembeli niku karo ndres Quran niku dikirimno spesial kangge kula. Makane kula mumpun angsal kiriman spesial teko anak kula. Makane kula mboten atik melok antri-antri. Ngoten. Niku ngipi Bapak Ibu ngipi. Buareng esok-esok niku tangi. Loh, laku kok ngipi kaya ngene. Jarene nek wong iki mau duwe anak dodolan nang gone pasar karo deres Al-Qur'an diadiahno nang gone bapake sing pun sedo. Akhire nggih nyoba-nyoba dicek untuk membuktikan ngipi ku iki temenan apa ora. Ngoten. Akhirnya budal tenggene pasar Bapak Ibu. Disisir dari satu bedak ke bedak yang lain ternyata wonten. Teng riku wonten arek nom-noman dodolan karo ngenteni pembeli niku karo ndres Quran. Nggih, ditakoni. Cak, sampean kok ndres Quran iki niatmu apa? Nggih, niki kula niatno, kula hadiahno kangge bapak kula sing pun sedo. Oh, ya berarti bener ngipiku mau bengi. Kok jarene anake sing dodolan nang pasar iku maca Quran ganjarane dihadiahno spesial kanggo bapake. Makane ndek kono ora melo

0: ngantri wong soleh kiriman khusus ngoten. Lah sing ngantri niku oleh kiriman umum nika. Biasanya nek waya tahlilan umum nika lak walil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat al-fatihah. Lah iku kan kenek kabeh niku. Lah niku sing ngantri niku. Lah nek teko anake dhewe niku oleh kiriman spesial, makane mboten ngantri. Mohon, selang beberapa tahun kemudian Bapak Ibu, wali niki ngimpi malih. Ngimpine padha. Ngoten. Ngimpine padha. Dadi nyumerape ahlul kubur niku antri BLT, antri bantuan ngoten lah, antri bantuan. Nggih. Malah wong sing kapanane nika melok napa kapanane nika mboten antri, tengok-tengok. Nggih. Niki dina melok antri. Nah terus ditakoni, lho Pak, sampean biyen lak tengok-tengok ngopi karo rokokan gak melo antri. Lah saiki kok melo antri, iki piye ceritane? Nggih. Lah pripun wong anak kula sing biasane maca Quran tenggene pasar niku nggih mun sedo. Dadi mboten enten sing ngirimi kula. Wonten. Esuk-esuk tangi, lho. Lah kok ngipiku mau bengi ngono jajal tak ceke nanggone pasar ditoka takokno nanggone bedak kiwa tengene. Ternyata bener arek nom-noman sing biasane maca Quran niku diadiyane nanggone bapake. Niku mumpun sedo. Dadi akhire bapake ora enek sing ngirimi, lah gandeng ora enek sing ngirimi melo antri. Makanya ya bener, uang ini anaknya akeh ini ya oleh kiriman, wakeh. Ini anaknya siji terus gak enek. Terus gak enek sing ngirimi wes, cutel wesan. Ini anaknya wakeh kan orang anak siji jek enek liane. Orang enek siji mana jek enek liane. Jadi jek terus sing ngirimi. Lah niki wau anaknya mpun sedo akhirnya orang enek sing ngirimi. Jadi dari kisah-kisah itu Bapak Ibu, ini membuktikan bahwa dungane wong sing urip niku manfaat tenggene tiyang sing tenggene kubur. Nggih, apalagi Nabi sendiri ketika melewati kubur niku selalu mendoakan assalamualaikum ahlat diyar. Dadi salam niku ndongakno Bapak Ibu. Nggih. Dadi ndongakno. Dan mereka niku seneng bungah nek oleh kiriman donga. Apa meneh donga teko anake niku sawenenge ra karo-karuan. Niki nek sing percaya nggih alhamdulillah, engko nek ora percaya ya ben dibuktekno dhewe jajal ngoten. Nggih. Lah nek ajene ora teko lan Kanjeng Nabi gak tau uluk salam, wong setiap kali melewati kuburan selalu mendoakan. Idza marra nggih bil maqabiri qala assalamualaikum ahlat diyar. Dadi didongakno muga-muga diparingi selamat. Kana idza nadhara ilal hilali qala Allahumma ij'alhu hilala yumnin wa rusdin. Kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza nadhara nalikane ningali sapa Kanjeng Nabi ilal hilali marang hilal kola ngendika sapa Kanjeng Nabi Allahumma duh Allah ija'al mugin dadosaken panjenengan hu ing hilal hilala yumnin ing tanggal kang berkah warusdin lan tanggal kang bener amantu iman sapa kula billadzi kelawan zat khalaqa kang dadosaken sapa alladzi amantu billadzi khalaqaka fa'adalaka tabarakallahu ahsanul khaliqin. Amantu iman sapa aku billadzi kelawan dat khalaqa kang dadekake sapa alladzika ing panjenengan fa'adalaka mongko benerake sapa alladzika ing sira tabaraka moho barokah sapa Allahu Allah ahsanul khaliqin rupane luweh api-apike zat kang dadekake. Kana ana sapa Kanjeng Nabi idza wadda'a rajulan. Kana ana sapa Kanjeng Nabi idza wadda'a nalikane berpisah to pamitan sapa Kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang. Akhadha mongko nyekel sapa Kanjeng Nabi biadi kelawan tangane rajul. Fala yada'u mongko ora ninggal sapa Kanjeng Nabi. Fala yada'u mongko ora ninggal sapa Kanjeng Nabi ha ing yadihi hatta yakuna sehingga ana sapa ar-rajulu wong lanang. Wa ya rajul alladhi yada'u. Alladhi yada'u kang ninggal sapa alladhi yadahu ing astane Kanjeng Nabi. Wa yaqulu lan ngendika sapa Kanjeng Nabi. Astaudiu. Astaudiu ninggalake sapa ingsun Allah ing Allah. Dinaka ing agamamu. Wa amanataka lan amanatmu. Wa khawatima amalika lan piro-piro pungkasane amalmu. Rawahu An-Nasa'i. Kana ono sopo Kanjeng Nabi la yuhadithu. Iku ora cerita sopo Kanjeng Nabi hadisan ing cerita. Illa tabassama kejobo senyum sopo Kanjeng Nabi. Rawahu Ahmad. Dipun ceriosaken malih kana idza nadzara ilal hilal. Jadi ketika Kanjeng Nabi niku ningali hilal. Hilal niku nggih permulaan tanggal. Tanggal 1 niku jenenge hilal. Wonten. Jadi ini tanggal 15 niku jenenge napa niku Badr niku bulan purnama. Nah nek niki hilal niku tanggal 1. Berarti niki permulaan bulan. Ketika berada di permulaan bulan, niku Kanjeng Nabi nggih ndonga, Allahumma ja'alhu hilala yumnin wa rusdin. Duh Gusti, panjenengan dadosaken permulaan tanggal, permulaan bulan niki dadi berkah, dadi perkara sing bener. Wancene nggih kabeh niku sing nentokno, sing ngendhalekno, sing ngatur niku Gusti Allah. Niki nyuwune tenggene Gusti Allah. Jadi setiap awal bulan permulaan tanggal ini Kanjeng Nabi selalu ndonga niki intine wonten nggih nyuwun muga-muga diparingi keberkahan ya selama satu bulan niki wonten. Karena apa yang terjadi selama satu bulan niki tidak ada yang tahu wonten. Apik apa ora apik, enak apa ora enak niku mboten enten sing ngerti. Makanya setiap awal bulan niki nggih nyuwun nanggone Gusti Allah muga-muga diparingi keberkahan. Lah nek versi lengkapnya nggih niki. Allahumma ja'alhu hilala yumnin wa rusdin amantu billadzi khalaqaka fa'adalaka. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Lah nek angel nggih pokoke anggere awal bulan donga muga-muga diparingi urip sing barokah, rezeki sing barokah, syukur melimpah-limpah. Nggih, iso tuku sawah, tuku tanah, mobil mewah, budal Mekah Madinah ngonten sing lengkap lek ndonga. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jomba.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menerima 1.225 mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jawa Timur. Prosesi penerimaan berlangsung di tempat pemrosesan akhir atau TPA Banjar Dowo, Senin pagi. KKN tahun ini mengusung tema pengelolaan persampahan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi berharap para mahasiswa mampu menjadi motor edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, sekaligus membantu memetakan potensi pemuda dan UMKM desa sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sebanyak 1.225 mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke sejumlah desa di Kabupaten Jombang. Pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghadirkan inovasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang saat meninjau fasilitas pengolahan sampah di TPA Banjar Dowo pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya pengelolaan sampah di Jombang sudah mendekati sempurna dan layak menjadi percontohan bagi daerah lain. Menteri juga mendorong peningkatan kapasitas pengolahan agar sebagian besar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti RDF dan biomasa pelet sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kementerian Lingkungan Hidup pun berkomitmen mendukung Jombang dengan bantuan teknologi dan peralatan pengolahan sampah. Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin menyambut baik dukungan tersebut dan optimistis kolaborasi ini akan memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Sigit, warga desa Johowinong, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun Johowinong RT 15 RW 04 Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang saat meninjau fasilitas pengolahan sampah di TPA Banjar Dowo pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya pengelolaan sampah di Jombang sudah mendekati sempurna dan layak menjadi percontohan bagi daerah lain. Menteri juga mendorong peningkatan kapasitas pengolahan agar sebagian besar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti RDF dan biomasa pelet sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kementerian Lingkungan Hidup pun berkomitmen mendukung Jombang dengan bantuan teknologi dan peralatan pengolahan sampah. Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanudin menyambut baik dukungan tersebut dan optimistis kolaborasi ini akan memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Pemerintah Kabupaten Jombang resmi menerima 1.225 mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jawa Timur. Prosesi penerimaan berlangsung di tempat pemrosesan akhir atau TPA Banjar Dowo, Senin pagi. KKN tahun ini mengusung tema pengelolaan persampahan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi berharap para mahasiswa mampu menjadi motor edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R, sekaligus membantu memetakan potensi pemuda dan UMKM desa sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sebanyak 1.225 mahasiswa tersebut akan diterjunkan ke sejumlah desa di Kabupaten Jombang. Pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat menghadirkan inovasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
3: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari Kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Tira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Nona, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 18.55 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Sigit, warga desa Johowinong, yang melaporkan adanya kebakaran rumah di dusun Johowinong RT 15 RW 04 Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Damkar Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk laporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
4: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliane atiku pas nresnani sampean. Umpomo lo mas.
5: Mati oke trit.
4: Deja.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

milih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: diolah ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut. Radio Suara Jombang.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Kalau mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap

0: Apa?
1: Kayak dalang ilang sandingane. Longsor.
2: Iki jare ngene menceritane wong melas iku jare ngono biyen.
1: Lah melas wedhus mesti iso melas. Aku mbak embek.
2: Nek apa melek riwayat awak kayak ngene, mangkane wong tuwa kudu diguku. Lah wong nom gak ngguku karo wong tuwa akhirnya ya demikian inilah.
1: Lah iya, cita-citaku minggu iki aku tenang ngene THR kok kaya ngene iso.
2: Ya terus nek cita-citamu gak apa-apa.
1: Lah kaya ngene mebu nang ngene THR apa gak dubur berarek-arek aku.
2: Iki boleh kaya kempule Pak Kurup. Wis ngene met, awak dhewe ayo njaluk sepura karo Mbah.
1: Nah, mungkin ngelokno mangke.
2: Sebab awak dhewe gak gugu omongane wong gering. Mbah, atuh Mbah.
3: Kok blasi, blari-blari. Blai-blai.
2: Kok blasi ya napa?
3: Blai, blai.
2: Blander, blander.
3: Blarak, blarak.
2: Kula anu napa?
3: Kudisik.
2: Kenging yang musibah, Mbah.
3: Sita wedhus. Sita
2: lutung, Mbah.
1: Mbah,
3: iki lak gak rota. Endi sing wedhus, endi sing lutung?
2: Lho, ampun.
1: Lutung kok motone.
3: Iya, tak celok jenenge engko Semaura berarti iku jenenge.
2: Nggih, Mbah.
3: Slamet. Oh, nek ngono kok bisa. Kok nek dadi wedhus wis gak berani nak. Pantes cuma mulai saiki pipimu ngalih nak.
1: Kembar.
3: Pipimu ngalih.
1: Teng pundi?
3: Piye nek ngarep saiki wedhus pipine nok mburi nak.
2: Mbah, Mbah. Pun diterusaken cukup sak moten.
3: Lah, sing tala sing ndi? Kok kene kula apa nak?
2: Lha
3: apa?
2: Sililiten.
3: Waduh, mulane mbah pesen apa sih nak?
2: Nggih, Mbah.
3: Aja mlebu-mlebu turun niku.
2: Entong, Mbah.
3: Entong kok malah.
2: Pun sakniki kula nedhi Waluya Jati kados manungsa malih, terus pundi caranipun?
3: Nipun.
1: Caranipun iki apa caranipun?
2: Carane terus pundi, Mbah? Kula sanggup nglampahi terus pundi mawon.
3: Ini nak, sedangkan kok niki murid anggap anakku dhewe.
1: Mbah.
3: Rene kok niku nglanggar perintahku iki kualet kon sanggo dhewe nak.
2: Senajan sakniki kula diken gedhong nggih purun.
3: Lah nek kon kepengin gedhong tak syarat nama lawak kampret.
1: Kampret loro-loro.
2: Terus ana apa Mbah kula?
3: Nggih. Supaya kon iku sok Waluya Jati muni, kon kudu mlaku ngedul terus nak.
2: Oh, nggih.
3: Kudu ngedul ngalor. Yo, mari ngalor ngedul.
2: Lah balak balik jenenge, Mbah. Terus
3: mlaku ngedul terus enak ya.
2: Jejuk pundi niku, Mbak?
3: Jejuk leren-leren nek gak petuk wong wedok loro nah.
2: Wong wedok loro.
3: Wong wedok loro ku nandang sungkawa.
2: Nggih.
3: Iku tulungan nek wis kon tulung, awakmu iso bali dadi jelma menungso maneh.
1: Dadi wong wedok loro ku nduk majen sungkono.
2: Nandang sungkawa.
1: Bae jalan majen sungkono.
3: Nandang sungkono. Lho aku
1: sungkawa.
3: Sungkawa.
2: Sungkawa kudu kula tulung.
3: Tulung.
2: Lha niku diapakaken, Mbah?
3: Nah, iku tulungen nah. Oh,
2: kali syarat nopo saged nulung
3: niku? Nah, sultane ngene nak ya. Biasa kon niku nek wis nulung terus dadi menungso maneh. Lah, cuma dadi menungso mah 2 menit lho nak kon nak.
2: Kula mah 2 menit.
3: 2 menit to.
2: Tambah-tambah setengah menit.
3: Gak kena dinyang iki nak. Gak kena rego pas iki rego pas
2: nak. Oh, tapi mungkin saged dadi menungso maneh.
3: Dadi menungso maneh.
2: Carane nambani wong ini kali mboto nopo, Mbah?
3: Lah, kowe kowe pengen nak sini nak.
1: Tumbah.
2: Lho, Mbah, enggak ada nopo-nopo.
3: Oh, tak gawani nak.
2: Nah, karcis niku lho, karcis peron.
1: Nambani pokok karcis peron.
3: Wong bakal tenan Pak Bes kota kok iso.
2: Nggih, nggih, Mbah, nggih.
3: Tak gawani kipas samari nak.
2: Kipas.
3: Kipas.
1: Nggih.
3: Nah, iya. Iki wong bening arene kepet.
2: Apa kepet? Mungkin dikepetake jaga.
3: Dikepetno iku iso.
1: Ya kebiyono kala tapi.
2: Kok dikebiyono ya, Mat?
1: Ya dikupasi ngono lho.
2: Wis, awak
1: dikupasi.
2: Iki nggih. Lah sing dhisik niku omonge tetes sakniki pun merujut kabeh.
1: Dikipasi.
2: Wis budal dhisik, engko tak tututi.
1: Entar bayar.
2: Niki kula sakit dadi menungso malih lantaran wong niku lalek selama ini isane dadi menungso malih ya napa san, Mbak?
3: Kudu kon jabut sungune nak.
2: Oh, sungune jabut.
3: Sungune badan dadi wong maneh.
2: Nggih, mpun nak.
3: Aku butuhte lho nak.
2: Mboten-mboten nggih. Sungune. Kula jarakan men jarang cek dadi wedhus terus.
3: Oh, dadi wedhus.
2: Pun pangestu panjenengan kula suwun kula badhe matur tiyang ingkang sami.
3: Ya tak edeni kaya banyu mriki.

0: Terus napa iki, Nduk?
1: Anu Bu, bajing loncat.
0: Oh, bajing loncat.
1: Nggih.
2: Bajing, Bu.
0: Dados, Mas. Engke nek sik piye? Oh, jangan khawatir, sing penting pokoke beres bayaran. Bayarnya datur karo Jakartolo mengko.
2: Salahne kadal.
1: Bajing loncat.
0: Kon joget yo.
1: Nggih. Bajing loncat. Dias tanah iya ati lepat karo jalan.

0: Kok kokek kokek kokek. Aku lutung.
1: Oh, lutung.
0: Tapi iso toto jalmu.
1: Lho lho lho. Kok iso ngomong?
0: Iya, lek gak ngomong apane sing dibahas. Aku wedhus. Iki wedhus
1: karo lutung.
0: Aku iso ngomong. Mangkane ambune ketara lek wedhus karo lutung. Pokoke lebus ya wedhus, Dik. Iki sapa?
1: Iki ibuku.
0: Kenang apa?
1: Kenang apa? Ibuku lara lutung.
0: Lara kok mringi sae.
1: Terus aku totok-totokan kok. Totokan bojoku seneng omah. Iki mau lara tapi lagi nglipur ati.
0: Tadi ibu niki lorek.
2: Lorek.
0: Eh, wedhus. Eh, wedhus. Lek ngono jauhe bapak guru iku bener. Dika mlaku ngidul ana wong lara. Heeh. Wong loro tapi lara sing situk.
2: Ha, iki kok gak lara.
0: Aku dikipasi.
2: Sing dikipasi sing lara ta sing gak lara?
0: Ya sing ngongkep iki. Masuk mbak-mbak ae ta. Oh wis dikae mangan pete bareng wis.
1: Ibuku kok dikipasi.
0: Ini aku digawe bapak guru, nek ana wong kesusahan kudu ditulungi. Ibu tak kipasi mesti penyakite.
1: Oh iya.
0: Ilang. Kadang-kadang lek dikipasi kupinge. Kupinge ilang.
1: Ya aja. Ya tambah nono ae.
2: Kok niku loto kok banyol iso apa.
1: Jalo
2: tong bawa tong tong tong. Oh, untuk pajak kendang
0: gitu
1: lah. Oh, ya iso ngomong tong.
0: Saget.
1: Aku tambah nono tong.
0: Nggih. Pun wayahe lek sampean ku balik malih teng jalan jalan apa omah?
2: Jalan Pandan.
0: Tanjung. Oh, Tanjung Sadari. Kenal kali Pak Trubus. Pun kula kipasane.
1: Loh, aduh kok mangan ibu, aduh.
0: Loh. Awak ya rontok kawan penyakitin penyakitin rontok.
1: Lo ibuku waras, ibuku malah ayu mana?
2: Ibumu saya ayu ya.
1: Lek.
0: Wah berdua serongoan. Wah ibu mbek.
1: Aku matur suwun ya tong ya. Ibuku mbok waras no.
2: Ya ya.
0: Nek ngono ya bener dawuhe guru SD kok man.
2: Hah kono kok kok guru SD.
0: Eh iki sakjane sapa sih jenengmu?
1: Lho. Aku jenengku Tini.
0: Oh, aku jenengku Nguk. Nguk.
1: Karena mau lutung.
0: Iya, ibumu siapa jenengnya?
1: Ibu, aku toh. Kalau waktu sana jeneng lutung, lutung geragas potong aneh.
0: Segera.
1: Iya.
2: Segera kan duduk lutung.
1: Ya,
2: pedus sih. Iya. Pokoknya pedus kalau punya. Mbak.
1: Enggak, bu lah. Ini ngambus-ambus terus. Aku duduk sih, sedus.
2: Asmane sinten, Bu?
1: Aku Musripah.
2: Oh.
0: Ini kok saya pundi daleme?
1: Kula napa? Lho iki garwane ratu
0: iku.
1: Oh, aku bojo ratu elek-elek ngene iki.
0: Lho. Napa ratune? Ratune rayap.
1: Lho. Iku lho, Mbak, omongane kok anu ratune semut.
0: Lho.
1: Yo, ratu kraton iku lho.
0: Oh. Wonten wono wonten apa, Bu?
1: Iki biyen iki buki ayu.
0: Terus
1: bareng ibuku iku lara dibuang nang ngene alas. Untung gak dipangan macan.
2: Dipangan macan lho kon.
0: Lah macan gak sepiro lek pacan iki sing bayar.
1: Ku lho sing kereng ku lho macan.
0: Kok enten tiyang sajake kok duwe kraton. Lho. Sak ngoten ngeten Bu. Sampeyan bapak nggih. Oh iku bapakmu. Aku tak gak ngomong. Aku njok ngomong ya.
2: Ngomong.
3: Sabari.
2: Nggih, Gusti.
3: Aja nganti kandhek tekan sakmene wae.
2: Oh, kandhek wonten ngesong.
3: Kok kandhek ngesong. Aja mandhek tekan kene.
2: Nggih.
3: Ayo. Golek kewan sing gedhe.
2: Kewan padha mlayu, Gusti.
3: Lah iya.
2: Ajri kali panjenengan.
3: Lah aku wedi karo aku.
2: Nah, sampean congoring ngoten.
3: Pri. Pri. Aku sabari kurang ajar, ratu dicongor-congor. Nanti kan gue lak kapok kan gue.
2: Loh, boten kok.
3: Boten apa?
2: Kok nyucrut ngoten boten apa?
3: Apa gue, kalau ratu kok dicongor-congor.
2: Niki lah ibu niki.
3: Loh, cengki?
2: Nah niki sebelah sampan kok apa gue ngoten jemprap sih?
3: Bu.
1: Apa?
2: Loh.
1: Wah, aku gak apa ibumu. Aku dan apa ini kapan?
3: Ibu gue maksudnya bojoku.
1: Alah, saya ini ngundang. Oh, bojoku tak usah ya.
3: Wah. Sapari, iki ibumu.
2: Bojo sampean kok potongan lanang ngoten.
3: Iki bojoku biyen.
2: Oh, nggih.

0: seneng aku melok Gusti Ratu, aku dikongon ngengon potong sampai wedon. Potong lak tegesan lutung sampai wedus lutung
1: nguk nguk nguk.
0: Wah, aku nyaut apa ini? Masih apa aku ngik ngik kan dok ini cok nyanyunya ya.
2: Oh ya enggak lho,
0: bisa ngomong nguk nguk. Mari enggak nguk nguk terus nah ini ganteng. Cik cik namun ya.
2: Oh iya cik
0: lho kok bisa ngomong, kok bisa
1: tetep.
0: Oh medu sih mana. Saya ingin naik
3: kata mpati aku ijanu lutung bisa ngomong.
0: Oh duduk lutung lutung lutung beda salasan
3: duduk duduk
2: kelelekan.
0: Tadi bisa ngomong ya.
3: Aku bisa ngomong jan aku suwe no no alas mau ketemu karo Gusti Ratu karo putri ini sing arane mbuh sapa jenengmu?
0: Kastini.
3: Oh, aku durung kenalan kok lali.
0: Lah mengane tak kandhani aku lak patene ta.
2: Oh iya, Kro.
3: Kon muni ngdes. Ngomong karo
0: kon ngomong apa, Dus? Butuh suket ta.
2: Lah aku tadi wedhus mbek suket wis to.
0: Iya iya.
2: Ha iya mie goreng, mie godhog ngono seneng aku.
0: Mie goreng. Arep.
2: Arep.
0: Coto.
2: Doyan.
0: Kok ngrangsang kok. Aku dadi pate wek klothok gak lelek.
2: Oh, tak serodok kapok penonggo dadakno.
0: Saiki ngene ya. Nek awakmu
3: iki sapa sih Kang Pate sampean?
0: Aku Sapari.
3: Oh, lah mesti kok pate kok jenenge kok mek ngono tok. Mesti kan
2: sing ana apik keduan.
3: Po.
0: Oh iya.
2: Lah kok sak pate kok Matmini.
0: Matmini.
3: Pate kok jenenge sapi.
0: Asline niku ngadari. Sipet.
2: Meten tengah ngadari.
3: Mestine dadi pati ya mau dijenengno sing sing umum,
2: sing umum.
0: Ari, jenengku ngono sing asline Cakra.
2: Cakra nek goren biyen.
0: Ya Cakra Sapari.
2: Oh.
3: Sampeyan wis suwe katon
0: kene. Wis mulai cilik nduk kene, wis koyo keluarga dhewe. Arene awakmu nduk kene iki dadi ngoni-ngonku.
2: Waduh ngingoni apa sih ket mari gak boi ngoni kok dadakno.
0: Gampang tau mari, kan juga ngerumong sama dikei sego kotaan.
2: Maksudnya aku kewan nak ya suka topo lah yang ngono kok.
0: Nek kon dadi kewan tak pangani suket.
2: Iya iya.
0: Nek dadi menungso engko tak sugui sing enak-enak. Iya.
2: Iya.
0: Terus saiki ngene. Kon tak gawe nang jero kraton. Awakmu aja sampe nang buri-buri. Kon

0: Ben mlebu-mlebu untuk kamar-kamar gak apa-apa ya. Nah, wedhus apa nek kono nek gesek-gesek kono ya. Nek tegal-tegalan kono lho
1: ya wis. Manut aku.
0: Ya ramban-ramban godhong-godhong telo kono gak apa-apa ya.
2: Iki wedhus lanang suwe.
0: Lanang.
1: Aku dadi wedhus nelowongso lho.
0: Lha apa?
1: Angkel encer gak iso tolah toleh tok ngene.
0: Awas ya mlaku aja kebutuh kantor lho.
1: Lha apa?
0: Dinulangi digawe kempyang.
1: Mulane pirang-pirang dino gak metu perkara kandhar aku. Moh-moh.
0: Ya sini hari-hari.
2: Lek anu golekno wedhus wedok iki sak.
1: Heeh.
2: Aku kanca ya.
1: Aku rong dino rada sumer iki.
0: Wah, wedhus piye nang jeng ono ben wis mati bejo iki.
1: Kok wedhus gendeng kontokno aku tambah.
0: Bapakne dagang.
2: Lah ngono aku tak nang taman keputren
0: ya. Taman-taman ngono ya. Macam mertes kembang lho ya.
2: Nek.
0: Ya, kono Dus. Thank you.

0: aku pengen turu tapi kok wedi. Engko aku enak-enak turu Kanjeng Rama nang jengongok. Aku kudu jaga-jaga terus. Kuwatir koyo sing wis-wis biyen aku. Gak roro moro mbrangkang. Nek ndelok irunge kempus-kempus. Lah,
1: muk. Aku kule koyo kempul. Eh, wedhus. Iki lek Taman Kaputren. Wedhus gak lem mlebu kamar, kuatire.
2: Iya.
1: Kok kamar iki geseh kabeh.
2: Oh, lah aku aku selawase kepengin ro kamar kok gak keturutan.
1: Lha wedhus iki nggone nang kebon nek lutung men iso munggah-munggah iso mlebu kamar.
2: Iku ijo lek, ijo aku lutunge kon weduse ya.
1: Ya kok iso kadung metu sing ngene aku. Ana sing ngene.
2: Iki sing sungune kok tak delepne ngono lho.
1: Wis jaga ana ana pregolan.
2: Ya wis bagian kandang-kandang ngono aku lah.
1: Mula ana ratu to sapa rene kondo.
2: Ora kate nanti.
1: Ya ana jero kamar ngancani iki, Gusti.
2: Lho loro.
1: Ya,
2: kate kurang ajar kon.
1: Aku njogo iki aja sampe napa-napa sebab aku ngerti. Lah wong tuane kurang kurang tepak karo.
2: Ya wis gak apa-apa lah. Kanggo kamar aku dadi bat nyamuk ya balang.
1: Ya wis kono.
0: Mbak.
1: Golek kulit-kulit gedang ngono. Jeng Kastini.
0: Iku mau kok gale mlebu apa?
1: Lah wong pedes gale mlebu lek lutung ya oleh lho.
0: Oh, ngono. Iki awakmu ki lutung apa sih jane kok pinter ngomong.
1: Jane ngono jare wong lutung sak sarung. Misalnya aku tahu lo tuh mlebu sarung biyen, ngono lho. Ngene lho aku jane ngono lho ya, Bud.
0: Hah. Loh.
1: Loh.
0: Ya kok malah ganteng? Loh lo tuh kok malah ganteng lho.
1: Aja banter-banter kok ditabuhi. Aja. Iki sik iki kendange kudu ngeplak air. Wis
0: heran aku.
1: Sik ta. Wis ngene, kok tak kandani, meneh-meneh ae tak kandani sapa sejatine aku. Aku ya, dadi wong ku jare Mbah Guru ya. Mek 2 menit. Lho, wis mulai bali, lho bali.
0: Lho, bali enak.
2: Loh, apa? Loh, eh, ana wong Gusti Ratu rene.
0: Ratu, kon iso, iso.
2: Aku tak jeneng.
0: Nek. Nek. Nek.
2: Sopo gremang-gremeng? Wah, wah, wah, wah. Waduh. Aturane curi geni aku. Coba tak lebonane.
0: Loh. Oh, Kanjeng Rama?
2: Iya aku. Iya.
0: Ma temen apa?
2: Sopo sing ngomong-ngomong nang njero mang?
0: Radio.
2: Kebien mulo gak tau nggo radio kok muni radio bareng. Aja alasan mentra-mentri sing genang ngomong karo aku.
0: Lah kula padahal hiburan kok Kanjeng Rama.
2: Oh. Apa kok melu ae lutung nggih? Ngakuk-ngakuk. Ora nyeluk kowe mikir. Loh. Lutung kok nggih karep iki. Nang ndi? Kadine ibumu nang ndi ae?
0: Ibu nggih wonten mereka.
2: Iya, iya.
0: Kaputra ngrika Kanjeng Rama. Kula piambakan wonten ngriki.
2: Nek ngene, nek
0: kok bengenge.
2: Lho ora ngono, nek ibumu ora ana kowe ijen, waduh tepak nek. Wah.
0: Wonten menapa to Kanjeng Rama?
2: Ha, saiki aku ngomong opo anane. Aku nek ndelok awakmu ku mesakno. Melas. Ngerti iki mangane uripmu kaya ngene, uripno uripmu apa tak mukekno.
0: Nek ndelok irunge wis mekar-mekar.
2: Wah. Kake luput iki aturane. Aja kuwatir. Tekor ibumu iku urusanku, sing penting awakmu.
0: Sampun Kanjeng Rama. Sampun.
2: Melok ae iku ngaku-ngaku kae.
1: Kukuk ratu cerongoan.
2: Lho, sapa ngomong? Eh. Sapa ngomong? Sapa ngomong itu nak ratu cerongoan?
1: Ratu cerongoan.
2: Lho, eh. Eh, lho kan. Kowe kok sapa sing ngomong lho, ngimang, eh?
3: Satu bertiga satu.
2: Lho, kok iku kaya wak setu ngomong. Eh, sapa iku? Eh, lho, Tong.
1: Lho, apa? Apa?
2: Ing ngatasé kewan kowe iso cocok jalmu.
1: Panjenengan
2: aku ratu cerongoan.
1: Aku lutung iso ngomong, panjen.
2: Lho, kok aneh? Lutung iso ngomong.
1: Aneh, anjene ngene lha iki marah yo.
2: Nek ngono awakmu kurang ajar wani bare aku nek ngono.
1: Ngene Gusti Ratu, aku gak manani karo sliram.
2: Adul. Manane perbuatane.
1: Ah, manane perbuatane.
2: Terus kok melok-melok ngomong, eh?
1: Lho,
2: kok entek. Terus sampe apa kon?
1: Pokoke sampean tak elingno, sebab iki anak sampean bener anak kualon tapi tindakan sampean ora bener.
2: Lah kanggo kon, nek kanggo aku bener.
1: Lho, kanggo sampean bener.
2: Iya.
1: Iki gak ale mbek aku. Aku pendampingi karo putri sampean.
2: Lho, mani bare aku kon.
1: Apa mu tak uteni? Lho,
2: Waduh, waduh.
0: Ana pake nggane kon gudus kepriwe nggane lah.
2: Waduh.
1: Ya iki arene ngapak-ngapak, arene ngapak-ngapak.
0: Ana pake jajalan apa kok pada ribut-ribut terus dhewek?
1: Lah ini.
0: Tong napa, Tong?
1: Anu niki Gusti. Niki sinten Gusti Ratu ni badhe remen kali putra putri penjenengan.
0: Oh, dangkelane kita.
2: Nggih, nggih niku sing kurang ajar.
0: Iya, iya aku
1: ya niki.
0: Nggih. Nggih. Ngene tak kandhani?
2: Ayo maju.
1: Iya, Bu.
2: Ora maju.
0: Ora usah celo medan kowe ya. Samane wong tuwek kaken
2: olah.
0: Olah.
2: Iya, iya,
0: Bu. Ora
2: ketek apa-apak.
1: Iya, opo ae nek ora.
0: Aku ngene sok men.
2: Iya, iya, Bu, iya, Bu.
0: Awas kon ya tak plintang kon sirahe kon.
1: Apa do diplintang
2: iki? Diplintang iki cara kene ne di step.
1: Nah, ngerti ya?
2: Diplintang
1: kok. Iya, plintang.
0: Tuwa, ora ngerti ta iku anakku.
1: Iya, wis ngerti aku.
0: Kok arep dirabi karo sampean?
1: Ya ya maaf ae ndelok sepuro.
0: Maaf, sepuro sepuro apa nduk sepuro?
1: Aku sing saleh. Aku sing salah.
0: Loh, lho to?
1: Lho.
0: Kok male wong maneh awakmu he? Wis aja male lutung po, enak ngenae ya ambek aku ya.
1: Kira-kira wis gak male dadi lutung maneh sebab iki wis katintek.
2: Lutung cinta nang anakku, Tong.
1: Ngeten nggih Gusti,
2: kula niki
1: nggih jane mboten cinta tapi ku ngesakaken kalih putra-putri njenengan.
2: Iya, iya, iya.
1: Sejane kula niki sinten ngoten sampe lak mboten ngertos.
2: Gak ngerti sapa kon jane.
1: Tek kepengin ro critane sampean takon kali mbah kula.
2: Oh, iki ta?
1: Lho, lan iki lak mbah.
2: Mbah,
1: aku nak sing rejeki.
2: Kuwi kamu taken, Mbah. Sinten lutung niki, Mbah?
1: Mbah.
2: Iki lho sing safari iki lho, Nak.
1: Nah, niki sejarahe kula sing Semarang.
2: Ya apa riki?
1: Heem. Sing niki lutung niki lah njelma manungsa jenenge Kartolo niki. Niki sanes tiyang lintu niki anak sampean.
2: Lho, lho,
1: lho. Nalika sampean mboten seneng kula dikengken gua. Heeh. Lah niki mboten kula laksanakaken gua. Kalau tidak akan kali mbak,
2: bener bener
1: tak kau kon buat.
2: Dipakai nomahku nak biar.
1: Aku khawatir yang kecilku jongking kawin bawan.
2: Nah, wujudnya niki, lutung niki.
1: Oh, jadi saman gua ni khawatir yang jongking kawin bawan. Kedudukan sampean.
2: Yo yo.
0: Nek.
1: Lo, niki wedus niki kok. Eh, tadi niki sinten mbak.
2: Iki bapakmu nak.
1: Oh niki kan jero romo kula ngaturaken kelepatan.
2: Yo tak terima.
1: Lah niki ibu-ibu sambungan.
2: Yo.
1: Niki anak kualo.
2: Anak kualo nek ngoten niki kula ngmai.
1: Ya gak apa-apa. Lah wedhus iki kok sungune telu.
2: Hei, loro, loro.
1: Ah, telu. Eh, metu jali, metu jalune.
2: Pekara selamat sing dadi wedhus.
1: Iki duduk sunguri, situ iku caplak ngerti apa kamu.
2: Oh, anak jalune kencet.
1: Mbah, Kartolo dadi menungso. Lah kula niki sampean dadaken menungso.
2: Pekara Kartolo semalam menungso, kok pancen dadi wedhus gak apa-apa. Tapi ngono kan.
1: Mboten bali dadi menungso.
2: Taun terus gak apa-apa.
1: Ya apa lho, kok gak nelongso lho. Kok iso dolen-dolen nang ngene kono-kono.
2: Kula ngesakaken Mbah kali dekne, Mbah.
1: Bisa akan
2: lagi
1: kemarin waras akan mau kira-kira kurang pinten tahun sih dadi wong
2: dadi wong kareng paling rong tahun setengah sing ter
1: rong tahun ya kurang rong tahun setengah
2: ntar rekaman kemarin
1: kok aku dadak no koyok kon lo
2: bisa akan mbah saran ini kulo samun kupanggil kali Kanjeng Romo kali Kanjeng Ibu kali Kakang Pate sing nulung kulo
1: saran ini bisa akan hari ini ku sampen jabut napan nopo untune apa kupingnya
2: lah ini sampean wujud akan menungso lah kulo sampean dadakan petik jagung
1: perlu baru berbabon kon ngeliter aja malian
2: tak goreane sing patut dijabut sing dia
1: goreane
2: dhisik
1: dijabut jenggote mbah jenggote
2: aduh kon iku jabut loro kok
1: niki sing rada nisor mau.
2: Asale menungso balik dadi menungso kene.
1: Lho, Mas.
2: Waduh.
1: Dadi menungso aku. Dadi menungso.
2: Butuh sedulur.
1: Eh, entukmu jane.
2: Ya babak.
1: Butuh tesi ono.
2: Babak numpak besek empuk dadak ngono kok.
1: Oh, ini jabutan, mbak, enggak
2: betul.
1: Wah, waduh. Kok ada tak butung-butungnya dijabut.
2: Bokongnya tebal.
1: Kok ini tuh, mbak, kalau matur nuwun jadi pedus, Kartolo jadi butung. Aku semboyan.

0: Kayak apa tuh saya enggak naik.
1: Kau ini apa? Iki mangan tak tawuran jangan.
0: Bu Pete aku senggerok kan jokai. Iki tiga meja jawa ini
2: meja. Oh mangan untuk lu korah ini kau yang ini
1: segini. Iki mang lak kancing bu kalau apa apa lawan di kancing tak beledak. Tak beledak.
0: Bu Pete itu
1: sempit. Ini nih. Mau jadi meja iki di tok no mangan lu.
0: Anu sorai mangan sorai.
1: Iya. Kadik loso di sosori hai mari.
3: Sini nih timbangan ini kayak tau uang. Ayo mangan lu pawon nih
1: iya. Iya ngendasi gua.
0: Mangan lu pawon kena belur rek.
4: La la la la la la la. Kayak istra mangan.
1: Ayo ndi panganane iki? Kan wis sedia tak no.
4: Wis iso.
1: Wis iso kene wis.
4: Iya. Wis iki apa? Dadi iki Bali ya.
0: Iki apa enake?
4: Wis Bali ya?
1: Kadek Bali iwak entah wis gorene nang. Kok suwene tak no.
0: Entah apa sih lho niku lho.
1: Gila. Oh, kate golop.
0: Ati iki ngombe dhisik. Ngombe sing akeh. Mari ngombe akeh wak mentah dipangan, lu jero tarung.
4: Iya. Ngono yo. Iki pertama cacakku. Cak mangan-mangan lo, Cak.
3: Kon iki aja jatuhno namaku lho.
4: Lho, ya apa sih, Cak?
3: Kancamu kon tekan aku, tekan ket mangkok wis utok iki lho ya.
0: Sik nole lho, iringan
1: yo. Waduh, iwak.
4: Apa sih?
1: Iwak gorengan.
3: Lho, kon. Ono harune ning
4: ngene. Paling gede iki, iwak tempe nglumpuk.
1: Ngawur golek kecap.
4: Golek kecap.
1: Terus
4: yo.
1: Yo,
4: golek kecap.
1: Wis to. Masih wak-wak tok dipangan ae. Segone salepek.
3: Ga ngono kok cake
0: iki, Ira. Akeh wae di Mas Gon yo.
1: Iwak banteng yo iki. Iwak benggol.
3: Tapi arek iki anu dipelajari dadi gizi.
1: Padha
3: kanggo gizi.
1: Iya, dipangan iki wak-wak. Loh.
5: Loh.
1: Tuh. Arek jalan Diponegoro.
3: Ngawur ae.
5: Kok jalan. Dadakno kok rempek nduk kene kecapan.
1: Ayo mangan yuk, sapa iki? Ayo mam.
5: Mesti late.
1: Yuk ayo mam, yuk.
5: Aduh. Ngono iku wong wedok nyambut gawe ni botangi enak-enak lho kene bergoyang lidah.
1: Lho. Apane iku? Apamu?
3: Mbah.
1: Iki apamu?
3: Kok iso
1: iki bojo.
3: Oh bojo diguyu-guyu arek iki.
1: Karo nek tak guyu ya mau berlidah goyang jarene.
5: Apa sih? Apa iki? Apa iki?
1: Mangan yuk.
3: Ayo, kok banteng.
1: Banteng.
5: Wis. Iwak. Iwak banteng.
1: Wis banteng.
5: Korene. Lompono kabeh iwake.
1: Ayo dipang ah. Ayo mangan yuk.
5: Ngene aturane dulur iku.
1: Apa sih? Ayo
4: mangan yuk.
5: Yuk apa? Yuk apa? Wis gak yuk yukan ngene iki.
1: Sabar apa
3: sih? Mangan apa jelatu gak iso lemu rek.
4: Mangan jeng, mangan jeng.
5: Jeng gleng.
1: Lah ngono ana apa sih?
5: Dulur sampean iku aturane gak ono ya apa ngene iki?
1: Apa?
5: Niat ora-ora tae apa? Iwak diusungi nduk kene.
4: Ya tapi mang sarap-sarap ono sih yuk.
5: Sarapan apa?
1: Iwak iki.
0: Iki prinsipe yo apa?
5: Sing ngono.
0: Iki jalanane yo apa?
4: Ya ngono, wose yo apa wose.
5: Kok iso Petro gak ero wong iwak kok usungi. Kok jumno kancamu nduk kene kok gawe bancaan.
1: Lho peluk ndi? Peluru ta?
5: Kok iso ero iku lho.
4: Njuguke yo ero.
5: Yo ero aku.
4: Panjen aku sing njugu.
1: Lho, gak ngono. Iwak sing digoreng sak menika iki iwak sapa?
5: Iwak sapa ya
4: peluk
5: aku ngono lho.
1: Wani guri. Lho,
5: ya ora pae.
1: Aduh,
0: maceritane opo sih? Yuk iki dodolno pasar. Terus marno kancil mancing nduk kali ta nduk pasar.
4: Mancing kali aku bolak-balik mancing gak tau oleh iwak.
0: Lho nanti?
4: Yo minggir.
0: Minggir nanti?
4: Yo nang pasar.
0: Marno ono iwak
4: nganggur. Iyo lu
5: iyo. Yo song.
0: Kok kuti?
4: Tak usu.
0: Lah menno nanti?
5: Nimbangno ana wong tuku.
0: Kok niku koyo kucing ecil. Ana iwak nganggur ya dikukuti.
1: Sing dodol ya kono bolak-balik nimbang kentang ae.
4: Mrene iku dodol yang luyur ae.
5: Wong nimbangno ana wong tuku.
4: Iya iki tapi temburu de.
1: Wah, meneh mbene aja kate ngono sik. Wah, kono iki medhetno seduluran ngene iki.
0: Mun kon balekno lek mriku-ring.
1: Balekno wae.
4: Wis balekno.
1: Balekno.
4: Lek guru weteng peno.
1: He?
4: Tokno kono.
1: Lho iki mang kabeh ndek kono kabeh.
4: Iya kabeh.
1: Wah, ngene wis tak simpen ndek kene.
5: Ya apa? Gak kena blas.
0: Wis bisa menan aja ngono ja. Iki dagangane wong,
1: wong
0: sing dulur.
1: Jaluk.
0: Jaluk ae dikeki.
1: Malah malah kecegun pergo iwak iki to. Kon juku-jukuan didelok wong.
4: Maafkan.
5: Saya tidak apa-apa. Maafkan. Bisa dikiai aja dibalik ni mana?
4: Yo. Iya,
5: kepingin apa? Nek butuh apa-apa ngomong nang dolur rundingan sing gena.
1: Di sini sini nek kon juga nih sini sini. Padahal turun aku ya.
0: Kon di sini sini ratu nih.

Mitra Suara Jombang, dimanapun Anda berada, tunda sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Ihdinash Shiratal Mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridwanillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Beraninya kau menendangku? Serang dia, semuanya habisi dia untukku.
1: Oh.

0: Bagaimana mungkin ini terjadi? 2 detik lebih lambat dari sebelumnya. Sedangkan kau? Kau, menjauhlah aku putra tunggal keluarga Cheng baik dunia bawah maupun pihak berwenang di Jinghai. Semua orang menghormatiku. Jika kau berani menyentuhku, akan kupastikan hari ini kau tidak akan bisa meninggalkan Jinghai.
1: Gawat, Prestir Shen. Ini suara tanda keluarga Cheng.
2: Apa?
3: Berani sekali. Ternyata ada yang berani memprovokasi Tuan Muda Cheng di Jinghai. Ayo pergi ikuti aku dan capik-capik dia.
0: Apa-apaan suara tanda itu?
1: Tuan Qin, kekuatan keluarga Cheng di Jinghai bukan hanya soal uang. Mereka punya preman kejam yang tak terhitung jumlahnya. Bersembunyi di dunia bawah, begitu suar ini dilepaskan, semua tokoh dunia bawah dalam radius 10 mil, apapun yang sedang mereka lakukan, harus datang untuk melayani mereka.
2: Qin Chen, kau sudah membuat kekacauan besar. Sebaiknya kau lari, mereka tidak akan berani menyentuhku.
0: Sekarang kau takut? Sudah terlambat, wanita. Tunggu saja, anak buahku akan segera datang untuk mematahkan anggota tubuh bocah tampan ini dan membiarkannya menonton saat aku memilikimu di sini. Begitukah? Suaranya sudah dikirim, tapi anak buahmu belum sampai. Karena kita hanya menunggu, bagaimana kalau aku melonggarkan persendianmu dulu?
3: Siapa yang berani menyentuh Tuan Muda Cheng? Siapa yang berani menyentuh Tuan Muda Cheng?
2: Tamatlah kita, itu geng Sledgehammer Jinghai yang terkenal kejam organisasi bawah tanah yang paling bengis, dikenal sebagai penguasa bawah tanah Jinghai.
4: Tim penghancur, geng Sledgehammer ternyata mereka bekerja untuk keluarga Cheng.
0: Benar sekali, geng Sledgehammer adalah pasukan rahasia keluarga saya. Alasan kenapa tidak ada yang tahu adalah karena sampai sekarang belum ada yang pernah selamat untuk bisa pergi hidup-hidup. Geng kapak, geng palu, terserahlah, cuma sekumpulan orang tidak berguna.
2: Qin Chen, mereka adalah kekuatan bawah tanah yang hebat. Sudah berakhir, tidak ada dari kita yang bisa lolos sekarang.
3: Tepat sekali, karena kau sudah menyinggung Tuan Muda Cheng. Tidak ada yang bisa pergi hari ini, jadi kau bocah yang berani menyentuh Tuan Muda Cheng kami.
0: Bang Dao, akhirnya kau datang juga, ini orangnya. Dia tidak hanya memukulku, dia bahkan mengancam akan membuatku cacat. Hari ini, kau harus membantuku
5: menyelesaikan masalah ini.
3: Nah, suasana hatiku sedang bagus hari ini, jadi aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Cheng, ulurkan tanganmu dan biarkan aku memukulnya 3 kali lalu kita anggap impas.
0: Dan pilihan kedua?
3: Suruh kedua gadis itu ke sini. Satu untuk melayani Tuan Muda Cheng, dan satunya lagi untuk anak buahku bersenang-senang. Juga apapun yang diinginkan Tuan Muda Cheng, serahkan dengan patuh, maka aku mungkin akan cukup bermurah hati untuk hanya mematahkan tangan dan kakimu, dan membiarkan anumu tetap utuh untuk digunakan nanti. Bagaimana menurutmu?
0: Menarik. Aku pilih opsi ketiga.
3: Yang ketiga, apa itu?
0: Jelas itu adalah... Dao-dao.
3: Akan kuhancurkan kau.
2: Awas.
3: Ini tidak mungkin, aku tidak percaya ini, rasakan palu meteor Pegasusku.
0: Inilah geng palu besi.
3: Tidak, palu kesayanganku. Bagaimana mungkin ini terbuat dari besi meteor ditempa menjadi palu? Bagaimana bisa hancur hanya dengan tangan?
0: Sekarang giliranmu untuk memilih.
3: Kau, menjauhlah biar ku beritahu kau. Aku punya jagoan yang mendukungku.
0: Panggil bantuan? Kau pikir aku bodoh? Mana mungkin aku menunggu anak buahmu yang tak ada habisnya?
6: Apa sesakit itu, kenapa Bos Dao berteriak seperti perempuan?
3: Berhenti menusukku, kalau kau punya nyali, biarkan aku menembakkan suar sinyalku. Begitu Tuan Du tiba, kau akan mati dan terkubur.
0: Kubur saja dirimu.
3: Berani sekali kau.
1: Gawat. Du Sheng sudah datang.
2: Du Sheng. Du Sheng adalah orang yang bergabung dengan kepala keluarga Cheng Cheng Tianlong dan membuat Jinghai bermandikan darah. Dia adalah pemimpin geng tangan berdarah keluarga Cheng. Teknik cakar elangnya sangat legendaris. Dia bahkan bisa menghancurkan baja dengan tangan kosong. Apa mana mungkin Qin Chen bisa menandinginya?
0: Teknik cakar elang. Menarik.
7: Cigong keras bocah kau juga cukup menarik.
0: Tuan Du, atasan bilang sumber kehidupan yang dimiliki Shen Yuxi menyimpan rahasia lain, dan untuk bocah ini, dia harus mati.
7: Bocah, kau lumayan juga jika kau melumpuhkan ilmumu sendiri hari ini, dan grup Shen menyerahkan formula sumber kehidupan dan bergabung dengan keluarga Cheng. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu.
0: Melumpuhkan ilmuku, kenapa tidak kau coba sendiri saja?
2: Tuan Du, kami tidak bermaksud menyinggung. Kita bisa bicarakan soal formulanya lebih lanjut. Tolong ampuni dia.
0: Sudah terlambat, Shen Yuxi.
7: Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, terimalah persyaratanku sekarang.
0: Soal mengampuni nyawanya, kita bisa bicarakan itu di tempat tidur. Baiklah, bagaimana kalau kita bicarakan dulu?
8: Tuan Du, bunuh dia. Cepat.
0: Bunuh dia sekarang.
7: Jadi kau memilih cara yang kasar. Kau sendiri yang cari mati. Pertahanan yang sangat kuat.
0: Cuma segini saja. Kau cuma menggaruk bagian yang gatal saja.
7: Bocah kau yang memaksaku.
9: Pedang Yuchang. Pedang legendaris yang memotong besi seperti tanah liat. Pedang Yuchang bisa menembus apapun. Tuan Qin tamatlah sudah.
7: Bocah, sekuat apapun cigongmu, itu bukan tandingan pedang Yuchang.
0: Salah satu dari 4 pedang legendaris yang hilang, katanya cukup tajam untuk memotong sehelai rambut di udara. Dengan satu serangan, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa ditembus. Aku ingin melihatnya sendiri.
7: Karena kau sangat ingin mati, akan kukabulkan keinginanmu.
10: Qin Chen, awas lari.
7: Tubuh yang tak bisa dihancurkan. Bagaimana mungkin?
0: Cuman segitu doang, ada yang lebih hebat lagi.
7: Jangan sombong, bocah cigong keras. Ya, aku tidak percaya kau bisa menangkap peluru. Ini, bagaimana mungkin kau benar-benar menangkap peluru dengan tangan kosong?
0: Glock kaliber Paperba, mata pamamalat ima. Ini tidak akan membunuh siapapun. Nih, ambil balik.
7: Sebenarnya siapa kau ini?
0: Siapa aku itu tidak penting. Yang penting itu kau sudah mengusik orang yang salah. Qin, jadi kau bisa menangkap peluru. Aku tidak percaya wanitamu juga bisa menangkapnya.
11: Bunuh dia.
9: Rest your Shen.
0: Masih tidak percaya juga. Ini tidak mungkin.
7: Kekuatan yang luar biasa. Orang seperti ini benar-benar bukan orang yang bisa kusinggung.
0: Aku tidak percaya, aku tidak mau percaya. Kubunuh kau. Pamandu, Anda memukulku.
7: Cheng Fei, siapa sebenarnya yang kau singgung? Berlutut sekarang juga. Tuan, saya sudah buta karena telah menyinggung Anda. Tolong ampuni nyawa saya.
0: Ampuni saya, bukankah tadi kau berlagak jagoan dengan cakar elang dan pedang usus ikanmu, dan bahkan bermain-main dengan pistol?
7: Saya sudah buta, benar-benar buta, Tuan. Saya akan menerima hukuman apapun. Saya hanya memohon belas kasihan Anda, Tuan, ampuni nyawa saya.
0: Kau ingin hidup? Itu mudah. Kau tahu apa yang harus dilakukan.
7: Cepat bertindak. Tuan, soal lahan untuk pabrik itu. Sebelum fajar besok, surat izinnya akan diantarkan ke keluarga Shen.
3: Selain itu, ini adalah berangkas geng tangan darah 100 juta tunai untuk membeli nyawa kami.
0: 100 juta, hamf, kau pintar. Sekarang enyah kau. Tidak, kalian tidak boleh pergi. Kalian sudah mengambil uang keluarga Cheng manis sekali. Tuan Muda Cheng, bagaimana menurutmu? Bukan, bukan. Gaya kamu sok jagoan kayak gangster di film Apa Katamu Tadi membuat hidupku menderita dan membuatku memohon untuk mati.
11: Tuan, tunggu Tuan ampun, aku salah.
0: Aku cuma bodoh, aku cuma bercanda.
11: Tolong ampuni aku.
0: Aku nggak akan mengulanginya lagi. Kalau begitu katakan, gimana kita selesaikan ini hari ini? Aku bayar 50 juta. Kartunya ada di kantongku.
11: Ah,
0: lagi masih mau main trik ya?
11: Aku tanganku terpeleset.
0: Kartunya ada di saku celanaku.
12: Kamu.
0: Berapa banyak barang yang kamu sembunyikan? Nggak ada lagi.
11: Beneran, cuman itu saja. Kartunya ada di sini.
9: Dia pingsan.
0: Tuan Muda Cheng yang terkenal itu. Ternyata nyalinya cuma segitu. Bos, sudah beres, ayo pergi.
2: Oh, oke, okay, baiklah.
11: Bocah kurang ajar, aku nggak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Aku akan...
0: Sewa pembunuh bayaran terkuat di negeri ini, aku akan membunuhmu.
11: Membunuhmu.
2: Cik.
0: Pembunuh terkuat.
2: Jinchen, soal kejadian hari ini terima kasih.
0: Ya lebih keras, aku nggak dengar.
2: Aku bilang terima kasih, tapi lain kali. Kamu nggak boleh gegabah. Kamu sudah menyinggung Cheng Fei hari ini. Dia pasti nggak akan melepaskan masalah ini. Mulai sekarang, tanpa perintahku, kamu dilarang cari masalah lagi, kamu dengar.
0: Cari masalah? Nona Shen, kemampuanmu menyalahkan orang lain. Hebat juga ya. Kalau bukan untuk melindungimu, mana mungkin aku sampai turun tangan. Kamu ngomong-ngomong, Nona Shen, kalau aku nggak salah ingat, bukannya kamu masih utang panggil aku sayang.
2: Pergi sana, dasar mesum mimpi apa kamu. Biarpun kamu menyelamatkanku 1000 kali atau 10.000 kali, aku nggak akan pernah panggil kamu sayang. Kalau kamu terus kurang ajar, aku bakal pecat kamu.
0: Nona Shen.
2: Lupakan soal sepatunya, dasar mesum.
0: Wanita bermuka dua, panggilan sayang itu cepat atau lambat akan kubuat kamu mengucapkannya.
11: Ayah.
5: Orang bermarga Qin itu benar-benar bajingan. Cari pembunuh bayaran, cari yang terbaik, aku mau dia mati.
13: Nggak berguna pembunuh bayaran. Sedikit-sedikit pembunuh bayaran. Kapan kamu mau pakai otakmu?
5: Tapi Jalang Shen itu.
11: Sudah mendapatkan tanahnya.
5: Oh, besok dia akan mengadakan konferensi pendanaan untuk melengkapi modal perusahaan. Begitu berhasil, obat barunya tinggal selangkah lagi untuk dipasarkan.
11: Kalau begitu, semua persiapan kita sebelumnya?
5: Bukannya akan sia-sia.
13: Pendanaan. Memangnya ada yang berani investasi padanya? Sampaikan perintahku atas nama Aula Bailong ke dunia bawah tanah Jinghai. Ajukan perintah blokade pembunuh berlaku segera.
0: Perintah blokade pembunuh ayah. Apa yang kamu maksud itu? Begitu perintah dikeluarkan,
11: seluruh dunia pembunuh akan dikerahkan.
0: Untuk memblokir segalanya dan semua orang yang berhubungan dengan target perintah isolasi tertinggi.
13: Tepat sekali, begitu perintah keluar, semua orang dan segala hal yang berhubungan dengan keluarga Shen akan berada di bawah ancaman kematian. Bahkan organisasi pembunuh top, Jinghai Aula Duhun, akan turun tangan sendiri. Aula Duhun punya 3.000 pembunuh. Pemimpin mereka, Jing Hong, masuk peringkat 10 besar dunia. Dengan turun tangannya sang pemimpin sendiri, siapapun yang berani bekerja sama dengan keluarga Shen, seluruh keluarganya akan dihabisi tanpa tempat untuk dikuburkan.
0: Bagus, itu sempurna. Begitu perintah keluar, aku mau lihat bagaimana Jalang itu menghadapinya dan pengawal sialan itu.
11: Sehebat apapun dia bertarung, apa dia benar-benar bisa melawan?
0: Seluruh dunia pembunuh, besok aku mau lihat siapa yang berani datang ke konferensi omong kosong itu.
2: Si bodoh ini. Ternyata dia tetap di sini dan tidur di depan pintu.
14: Kalau saja dia bukan orang mesum.
2: Sebenarnya dia orang yang cukup baik.
14: Halo, Prestir Shen.
2: Ada masalah, Pak Wang Youwei dari Farmasi Tianqi tiba-tiba mengumumkan penarikan investasinya, dan dia bahkan mengancam untuk menghentikan semua kerjasama dengan Grup Shen selamanya apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Rapat penggalangan dana 2 jam lagi sebagai investor utama, Wang Youwei tiba-tiba mundur begitu saja.
15: Prestir Shen, saya baru dengar, sepertinya Pak Wang mendapat ancaman pembunuhan tadi malam. Seseorang bahkan meninggalkan pesan di pintunya ditulis dengan darah. Lanjutkan.
2: Bilang apa?
15: Katanya jika dia berani berinvestasi di Grup Shen, seluruh keluarganya akan mati.
2: Ini keterlaluan. Siapa yang dalang di balik ini benar-benar tidak tahu malu.
0: Presdir Shen omong-omong, soal obat barumu itu, sebenarnya obat apa itu? Kenapa bajingan-bajingan ini bermunculan sampai melakukan perusakan dan ancaman? Sebenarnya tidak ada alasan lain.
2: Apa yang kau tahu? Sumber kehidupan yang kukembangkan. Bisa menyelesaikan tantangan medis global ALS. Bahkan bisa memperbaiki telomer dan membantu memperpanjang umur manusia, begitu dipasarkan. Ini akan benar-benar mengganggu seluruh industri farmasi.
0: Memperpanjang umur? Sepertinya aku punya petunjuk tentang ini. Kalau begitu, biar aku selidiki siapa yang mengincarmu.
2: Kau cuma seorang pengawal kecil. Ini perang perusahaan, bukan perkelahian jalanan. Jangan cari masalah saja.
0: Baiklah, aku tidak akan ikut campur.
2: Pres Dirshen, gawat tiga investor lagi.
4: Telah mengumumkan pengunduran diri mereka.
15: Rapat penggalangan dana kita tidak akan ada yang datang.
2: Ayah, ayah dan kakek datang tepat waktu, aku akan cari cara untuk menyelesaikannya.
15: Presiden Shen, tapi saat ini kita sudah kehilangan semua investor.
2: Aku tahu. Shen Yuxi, apa kamu sudah kehabisan akal?
12: Dia cuma petarung jalanan.
2: Benar-benar penipu, mana mungkin dia bisa membantumu membereskan urusan seperti ini.
0: First Blood. Double kill.
2: Kamu malah asik main game.
0: Bukankah Presiden Shen menyuruhku untuk tidak ikut campur? Perintah blokade pembunuh.
2: Hei, mau kemana kamu?
0: Kamu sudah diincar oleh perintah blokade pembunuh. Jika ini tidak dicabut, pertemuan pendanaanmu tidak akan terjadi.
2: Perintah blokade pembunuh. Siapa yang menyuruhmu pergi cepat kembali? Apakah itu?
15: Hal paling mengerikan dalam rumor itu, perintah blokade pembunuh. Begitu dikeluarkan, lautan pembunuh akan memblokade segalanya, ditinggalkan oleh dewa dan iblis. Tidak ada yang berani menanggapi Presiden Shen. Apa yang harus kita lakukan?
2: Perintah blokade sialan macam apa ini? Sekelompok kekuatan bawah tanah. Mengira mereka bisa berkuasa sesuka hati. Aku tidak percaya, aku adalah Shen Yuxi. Dengan rekan bisnis selama lebih dari 10 tahun, tidak akan ada satupun yang berani datang. Ayo pergi ke lokasi.
16: Tuan, Farmasi Apokalips dan Rui Kang semuanya sudah dibereskan kemarin pagi-pagi sekali hari ini. Mereka menarik investasi dari grup Shen.

0: Ren Jinghong sungguh pamer kekuasaan yang hebat.
1: Siapa di sana keluar? Kau berani datang sendirian untuk membuat masalah di aula arwahku. Kau pasti sudah bosan hidup, aku akan menangkapmu sekarang juga dan menginterogasimu secara mendalam.
2: Begitukah?
1: Iya, Tuan Shura.
3: Bukankah kau mau menetapkan aturan baru untukku, penguasa Jinghong?
1: Tidak. Tuanku sudah lama tiada. Beraninya kau berpura-pura menjadi dia. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan.
0: Oh Jinghong, kenapa dulu aku tidak menyadari bahwa kau begitu terobsesi padaku?
1: Diam kau penipu, beraninya kau menodai nama Shura. Aku akan membunuhmu hari ini.
3: Apa menurutmu Shura yang tiada banding itu? Apakah dia setampan aku?
1: Kau, sampah sepertimu. Tidak layak dibandingkan dengan Shura, kau bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutnya. Aku kalah, lakukan saja.
3: Siapa yang akan melakukan pekerjaanku kalau kau kubunuh? Cabut perintah blokadenya, dan aku akan melepaskanmu.
1: Bermimpilah, aku mengikuti teladan Shura. Aku lebih baik hancur daripada tunduk. Kalau mau membunuhku, lakukan sekarang.
3: Ha, gadis bodoh, itu omong kosong belaka. Shura tidak sebodoh dirimu. Saat dulu dia tidak bisa menang, dia bahkan akan berlutut dan memanggil mereka ayah.
1: Kaulah yang bicara omong kosong. Jika kau berani menghina Tuan Shura lagi, aku akan menyeretmu mati bersamaku.
3: Baik, baik, baik. Jarang sekali Shura punya penggemar fanatik sepertimu, cabut perintah blokadenya, dan aku akan membawamu menemuinya. Bagaimana?
1: Apa? Itu tidak mungkin. Tuan Shura sudah meninggal, aku melihat nisannya dengan mataku sendiri.
3: Oh, kau tidak menggali makam dan membuka peti matinya untuk memastikannya sendiri. Kan terserahlah, cabut saja perintah blokadenya, dan aku akan membawamu melihat jejak terakhir Shura di dunia ini.
4: Ayah-ayah benar-benar percaya bocah Kincen itu bisa menyelesaikan masalah apapun itu. Perintah pemblokiran rapat pendanaan akan segera dimulai. Tapi tidak ada satu orang pun yang datang, ini bakal jadi bencana. Karena Yuxi bilang Tuan Kin sudah pergi mengurusnya, maka diam saja dan tunggu. Kalau dia yang turun tangan cuma perintah pemblokiran, apa yang mungkin salah, Tuan Kin, Tuan Kin?
5: Aduh, yang benar saja sepertinya aku.
4: Cuma ditipu olehnya sebelumnya.
5: Seorang penipu.
4: Status omong kosong macam apa yang dia punya?
6: Nona Shen, masih tidak ada orang di luar.
5: Tunggu 10 menit lagi. Hahaha, Nona Shen masih menunggu. Rasanya tidak ada yang datang, tidak enak kan? Rekan-rekan wartawan kalian mungkin tidak tahu, keluarga Shen sebelumnya menyinggung orang yang tidak seharusnya dan telah menjadi target perintah pemblokiran Shadow. Sekarang perintah itu berlaku di seluruh Jinghai, bahkan seluruh Dragonia, tidak ada investor yang berani bekerja sama dengannya.
7: Apa itu yang legendaris?
8: Pemblokiran dark web tingkat atas.
9: Lalu siapa yang berani investasi di Shen Group? Harga saham Shen Group sudah mulai anjlok. Hampir menyentuh batas bawah.
4: Ini gawat, sangat gawat.
5: Ayah, kalau ayah tidak melewatiku
4: dan menyerahkan grup langsung ke Yuxi, dia tidak akan menyebabkan
5: bencana sebesar ini dan si Jin itu.
4: Hanyalah penipu, diam, apa ini belum cukup kacap?
1: Cheng Fei.
5: Apa sebenarnya maumu, apa mauku? Hahaha. Sederhana saja. Serahkan formula Source of Life dan Shen Group jadi milikku, sedangkan kau. Kalau kau bisa melayaniku dengan baik di ranjang, aku mungkin akan mempertimbangkan memberimu pekerjaan mudah di Shen Group. Dalam mimpimu, dalam mimpiku. Kalau begitu teruslah buang waktumu di sini. Kebangkrutan Shen Group sudah pasti hari ini, kalau kau ingin membalikan keadaan. Kau butuh keajaiban, hahaha.
1: Ya, sekarang aku benar-benar butuh keajaiban. Tapi bisakah dia benar-benar melakukannya?
10: Halo.
3: Kamu di mana, Nona Shen? Lihat ke atas.

0: Chen investor Anda. Semuanya sudah saya bawa ke hadapan Anda. Lihat, mereka semua ada di sini.
1: Bagaimana mungkin ini terjadi? Ayahku jelas-jelas sudah mengeluarkan perintah blokade berani-beraninya kamu.
2: Omong kosong, perintah blokade apa? Saya tidak akan membiarkan hal yang tidak berdasar seperti itu ada di Jingai Prestirsian tadi, itu semua hanya salah paham. Sekretaris, saya memberitahu, waktu yang salah, itu sebabnya saya terlambat.
3: Ya, benar sekali, saya tidak pernah bilang tidak akan datang. Saya tadi menyetir Mazda dan terjebak macet.
4: Benar, Prestirsian saya. Tadi perut saya sakit-sakit perut.
2: Kalian ini.
0: Jing Hong.
1: Kau benar-benar menerima
5: perintah blokade dari Aula Naga Putihku, apa-apaan yang kau lakukan?
6: Kau berani mengaturku keluar.
1: Dasar jalang.
0: Kau dan kalian semua tunggu saja pembalasanku.
1: Kalian lihat saja nanti.
4: Bagaimana mungkin ini terjadi? Bocah itu benar-benar membatalkan blokadenya. Ini bukan apa-apa, tuan. Ini punya kemampuan yang jauh lebih hebat.
6: Bagaimana caramu melakukannya? Mengenai hari ini, terima kasih.
0: Terima kasih pada siapa? Aku tidak dengar dengan jelas.
6: Kamu baiklah, terima kasih Pak Jin.
7: Jadi ini Prestirsian.
6: Dia memang sangat cantik, namun perintah blokade ini.
7: Pengawalmu lah,
6: yang memohon padaku untuk membatalkannya, jadi sekarang saatnya memenuhi
7: permintaanku.
6: Atas bantuanmu kali ini, Yuxi sangat berterima kasih. Apapun permintaanmu, aku akan berusaha semampuku untuk memenuhinya. Kau sendiri yang mengatakannya. Kalau begitu, aku ingin pengawal kecilmu itu menjadi bawahanku. Dia pengawal pribadiku sekarang. Pengawal pribadi, pahamkan hubungan kami sudah sejauh itu. Mana mungkin dia jadi bawahanmu?
0: Ya. Dia benar.
6: Apa pengawal pribadi? Apa ada makna khusus di baliknya? Jangan-jangan ada sesuatu di antara kalian.
0: Anggap saja begitu. Terserah kau.
6: Kau berhenti bicara omong kosong. Kau, Jin, aku tunggu di luar janjimu padaku. Jangan sampai lupa. Jin Chen. Apa yang kau janjikan padanya? Katakan sebenarnya apa kesepakatan yang kau buat dengannya.
0: Presiden Shen, kau perhatian sekali padaku. Kau tidak sedang cemburu, kan?
6: Siapa yang cemburu padamu? Aku cuma takut kau melanggar kontrak dan aku tidak sanggup membayar denda kontrakmu.
0: Kalau begitu, syukurlah aku pergi sekarang.
6: Hei, kau belum memberiku penjelasan. Sebaiknya kau hati-hati, dia itu wanita penggoda. Kau tidak akan sanggup menghadapinya. Jin Chen berhenti di situ. Soal kejadian hari ini. Terima kasih. Jadi keajaiban benar-benar ada. Apa ini jejak Asura yang kau maksud?
0: Bukankah ini mirip dengannya? Jika kamu tidak ingin memberi hormat, kamu boleh pergi.
6: Jika kamu berani membohongiku, aku akan membunuh kekasih kecilmu itu, lalu aku akan menyeretmu bersamaku.
0: Dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja itu.
6: Kamu sedang mempermainkanku. Tunggu saja pembalasanku.
0: Bertahun-tahun yang lalu, Shura memulihkan lukanya di sini. Seseorang mengetahuinya dan datang untuk membunuhnya. Hanya dengan satu serangan telapak tangan, dia mengubah para pembunuh yang datang menjadi kabut darah.
6: Berubah menjadi kabut darah hanya dengan satu serangan itu memang benar. Adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Shura. Seperti yang diharapkan dari Tuan Shura, dia sangat kuat. Ini benar-benar aroma Tuan Shura bertahun-tahun lalu. Dari ratusan meter jauhnya, aku sudah menciumnya.
0: Dasar mesum, bagaimana mungkin kau bisa mencium sesuatu dari jarak ratusan meter?
6: Bukan urusanmu. Ini milik Tuan Shura.
0: Hei, apa yang kamu lakukan? Berhenti sekarang juga.
8: Sampah tidak berguna. Bahkan dengan perintah penguncian jalur pembunuhan, kamu masih tidak bisa menanganinya.
1: Ayah, aku juga tidak tahu bahwa Jing Hong akan mengkhianati kita. Pasti pria bernama Qin itu yang membuat masalah lagi.
9: Bodoh.
1: Para pengawal semuanya sudah mati. Ini adalah orang yang menguasai separuh dari industri farmasi. Pewaris konglomerat Sato Jepang, Sato Ichiro. Tuan Cheng benar-benar pecundang. Hanya satu formula dan kamu masih belum mendapatkannya setelah sekian lama. Ayah, jadi Tuan Sato adalah pendukung kita selama ini.

0: Laren disik Kang Gareng.
1: Iya.
0: Laren disik, Gong. Heeh. Iki awake dhewe nderekake Ndara Janaka ngupaya marang mercaning Ndara Pringgondani.
1: Iya. Ora lali uga nderekake Ndara Angkawijaya.
0: Ya sabab oleh tresna karo Kadang Sepuh nganti moh kaya mendalam kasatyan Plangkawati kabeh para putra Pandhu padha budhal ngupaya.
1: Iya. Kejaba saka kuwi, Truk.
0: Piye? Aku kok kesengsem karo tembang iki mau ya, Le. Iki mau tembang ilir-ilir. Wis sing yasa sapa, Truk? Ingkang yasa jeneng Sunan Giri ingkang sumare ana ing Gresik, Jawa Wetan.
1: Weh, mengkono.
0: Sing yasa jeneng Sunan Giri, heeh. Sing mupilarke jeneng Sunan Kalijaga. Sing mupilarke, heeh. Manut layang sastra Nirudha sing wis tak waca, jaman para wali kuwi dalang pertama kali jeneng Sunan Kudus. Jeneng Sunan Kudus, heeh. Jeneng Sunan Kali Suwiton. Jeneng Sunan Kudus ajar dalang kasembadan kelakon dadi dalang. Siar agama Islam kanthi handalang nyang dipapan ing ladan Pulo Jawa jeneng Sunan Kalijaga. Heeh. Mbok babar pisan diwerdekke tembang mau karepe piye to, Truk?
1: Ya.
0: Tajar merdekke tembang ilir-ilir.
1: Iya.
0: Lilir tandur sumilir kang ijo yo tak sengguh temanten anyar. Kuwi mengko karep gugah-gugah wong sing padha ilang gregete. Ayo padha nglilira. Ayo pikiranmu padha gumregao, elinga marang tanggung jawabmu dhewe-dhewe. Kowe isih joroyo-royo tekesi isih enom, ibarate kaya tandur kang lagi sumilir. Aja berketungkul enak kepenak kaya dene temanten anyar. Bocah anom panekno blimbing kuwi, iki mengko karep. Kowe isih enom padha wani yang ngrekoso dhisik ibarate kaya wong sing menek blimbing mau. Mongko blimbing kuwi lumrahe lingire lak 5 to?
1: Iya, lumrahe lingir iki 5, tumraping blimbing. Heeh.
0: Kanggo wong sing agamane Islam manembah 5 wektu padha tindakno, aja nganti tok gotang akil lan aja nganti mok tinggal. Lunyu-lunyu peneken nadyan upama 5 wektu mau tok anggap perkasa ning lakonana lakonana monggo yen wis kulino lan mapan ra isa ora rumangsa rekoso malah keprok kowe dosa yen to ora nglakoni menembah 5 wajib 5 wektu mau
1: ngono heeh
0: kanggo masuh dada tira sumurupa menembah wajib 5 wektu kuwi kena kanggo masuh jiwa lan ragamu. Terus dada tira kumidir bedhaing pinggir. Nadan uripmu dhisik kuwi kebak dosa. Paribasan mau 5 wis tok tindake kabeh nanging yen kowe wis gelem nampa pituduhing agama, mongko tok andemi lan tok lakoni kan itu temen. Kuwi bisa masuh jiwa ragamu sing reget mau, sing rusak mau. Mula diibaratake dada tira kumidir bedhaing pinggir kuwi mau. Damana jlumatana kanggo sedo mengko sore. Ya kang niku wen nindakake sekabeng piulenging agama kang tok rasuk lan tok tekuni para gelem ninggalake kang dadi larangane agama lan kowe wis mertobat kuwi tekse kowe wis eling yen menungso iku bakale sedo marang ngersaning sing gawe urip. Ya kanthi jiwa ragamu sing wis digumbah resik mau ing mengkone kena kanggo sedo ing ngersaning Gusti Allah.
1: Weh, ngono.
0: Mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane, ya surak surak hayu. Mumpung kowe isih enom, isih padang polatanmu, mumpung isih jembar kalangane, mumpung isih jembar serawungmu, isih tangih gegayuhanmu, ya surak surak hayu. Sing tegese, kowe tumindak sing becik, sing piguna tumrap marang wong liya. Ya ta? Jumbuh marang pilang agama sing surasane sak api-apike wong-wong sing piguna tumrap nyang wong liya. Yen tumindakmu becik lan murah kabi marang bebrayan, mesti kowe didongake ra iso slamet dening wong akeh marga lumre wong surak kira surake wong akeh.
1: Iya, suarane wong akeh kuwi kabeh padha ndongaake memuji mbrih rahayuning uripmu marga tumindakmu becik. Wah, gila Kang. Tembang lawas iki wae jebul surasane becik banget. Tembang-tembang ben iki pancen mung surasa becik ya, Truk. Iya. Mula maca pat iki sakyane sih relevan. Marga kuwi mengko piulang kabeh. Iya. Mula sing agama Islam aja gemampang mengharamkan wayang. Kudu matur nuwun karo wayang marga dhisik kanggo siar agama. Kuwi metode jaman para wali. Agama Islam sebar biyen iki ora nganggo pedhang, ning nganggo gong lan wayang. Diprakarsai dening Jeng Sunan Kalijaga. Ngono ya, Kang. Iya. Nek aku ora mung yakin, ora mung hakul yakin, keporo ainul yakin, Jawa Timur gak eneng sing ngarep wayang iki ora eneng. Ngono ya, iya. Cekake luwih beli Ponorogo yang pondok. Kalau mau wayangan, pondok gontor. Nalika milat yo wayangan. Pondok ngabar yo wayangan. Lan liyane. Iya. Ha iki ndek dhewe kok dimoi piye? Ndek dhewe disingkirke. Mula kudu iso mbedakake, kudu iso milahke di antara adat, tradisi, budaya lan agama. Kuwi kudu iso milahake, aja dicampur, aja dicawuhke. Kebubrah. Iya. Agama kanggo ndandani jiwane manungsa sing urip ana donya iki, menambah ing ngersane Gusti Allah. Budaya kuwi mbabar kae ndan. Adat iki wis dikulinake ana nggon daerah kono. Tradisi semono uga, kuwi wis dumadi wit biyen mula. Iya. Coba dhisik iki asline jenenge Sasadara kuwi jaman Hindu. Ning bareng wis mlebu Islam dadi sadranan kuwi dhisik Sasadara. Wah iya, heeh. Dadi pamane kowe ngobong dupa kuwi ora kok dienggo apa-apa, dienggo pawangi jroning omahmu kono kuwi ben wangi. Ben arum gandane. Nek wis arum gandane wangi, ambune kuwi bisa ngeningke cipta gampang nembah ngersane Gusti Allah. Kejaba nek kowe nyembah kayu watu lah kuwi lagi sirik. Ngono ya, heeh. Iya. Apa ya gumenu wong gong ora dipangan kok haram. Ora karan malah karem. Ha iya. Wong akeh lho gong, perjuangane gong nyang agama sami akeh. Para kadang-kadang dalang ya semono kok ora sithik oleh udu kanggo siar agama Islam. Nganti gawe lagu-lagu yang bernapaskan agama Islam. Kuwi betek-beteke nyengkuyung semebaring agama Islam. Aja dimungsuhi. Iya. Ora seneng wayang monggo ning aja gampang terus nibake dituduh utawa nuduh nyang wayang kuwi haram aja. Iya, heeh. Dalang haji saiki akeh lho, Reng. Akeh. Sinden haji, hajah ya ana kok. Iya. Nek wis hajah ya sing lahir batin. Iya. Kaya garing aja nganti kaji tomat, ketoke tobat kan omah kumat ya aja. Ya ora ta. Jenenge we kaji tekate wis nyawiji. Nuhoni dawing Gusti Allah lumantar Rasul. Iya. Mlayu ora ketang klungsu-klungsu nek udu. Iki ya budaya, ya sithik-sithik si arah agama, ya sak kadewasane dhewe-dhewe. Iya. Lan maneh kudu introspeksi sebagai dadi garing, dadi bagong, dadi dalang kudu introspeksi. Mbahnya ya kena ning nek sing kira-kira rawan aja nganti dicake. Guyon kena ning aja nganti menyinggung masalah agama. Marga kala masih kancaku dalang ya ana lho sing guyon sembrono ning malah kuwi ndrawasi upamane jam 3:30 wis krungu adzan. Lah kok dalangi muni, "Mbok adzan iki leren sik to. Wayang ora mung adzan. Adzan tak bendina wayang ora sebendina." Kuwi aja ngono. Kudu malah wayange sing mandhek aja mendhek sing adan. Iya, kuwi wis wajibe kok. Lah, guyon ngono kuwi aja dienggo. Kuwi rawan. Ngono ya, Tur. Heeh. Ana neh sing banyu lek karepe lucu ning jane ora lucu malah gawat pamane wahe kok. Kayu. Lho, jare sekul karo tahu lho. Kuwi cangkeme sapa ngono kuwi, Pak? Lah iya ora kena ngono kuwi. Heeh.
0: kabeh kudu daya dinayan reksa rineksan.
1: Iya, heeh, Truk.
0: Aku ya mung ngilingke, ngilingke karo para kancaku petruk liyane. Ayo guyon ya kenone aja menyinggung masalah agama. Kuwi suci kok.
1: Iya,
0: heeh. Iki kersane tuan rumah Pak Miswanto gomayang dirayu nggawa saka kulon.
1: Iya, komplit,
0: heeh, sak pengrawite. Saka paguyuban amardi budaya dadi indah cekane abdi ngabdi nusa bangsa lumantar seni.
1: Iya.
0: Sindene kliwat ukur ya, Truk. Heeh. Adat ya papat iki maksimal 5 iki malah 8 lho. Ha iya, Hasta Widowati. Hasta iki 8 Widow iki swara Wati iki sugih. Heeh. 8 sugih swara lumayan. Kaya padatan sing sok sebo iki dong komplit sebo iso kabeh.
1: Iya.
0: Sing tengen kupas iki waranggana lokal. Ki sinden ning ya pegawe negeri PNS.
1: Iya.
0: Mbak Lucy. Mm-mm. Terus angka loro Ibu Mami Sleng. Wah, nganggo sleng kaya adikku.
1: Iya.
0: Terus angka telu Ibu Erni saka Kediri. Angka papat Ibu Setyawati ya saka Kediri. Terus angka lima Ibu Fahmiatin iki ya made in Ponorogo yang sudah go internasional. Waduh, Bu Fahmi ya. Loh. Maune ya pertama nderek awake dhewe. Pertama kali nderek awake dhewe zaman ajaran dhisik. Lah bareng wis dadi apik, wah wis saiki sapa ngendi-endi wis. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua. Lho iki aku ora kok ngelem ning kuwi kasunyatan. Lha coba to, cah Ponorogo lho tekan Papua. Eh. Kalimantan iki sabane Pahmi. Mbak mumpung bocahe isih melek, apa turu to ngene melek no. Tak takonane, ayo mik diadep nduk. Arta interview iki mumpung ning ladang Ponorogo. Kok mung Ponorogo, Ponorogo, Ponorogo. Jan-jane iki alamat sing jelas sing gitu, Nduk. Lahirmu nang endi? Desa ngendi? Utawa dukuh ngendi? Kelurahan ngendi? Kecamatane ngendi? Ayo ngaku dhewe. Dimang sing ngomong aku ndak dibati.
2: Nggih. Dalem asli saking Dusun Segropya, Pulau Merdeka nggih. Pulung Merdeka.
0: Pulung Merdeka.
2: Kecamatan Pulung.
0: Pulung.
2: Kabupaten Ponorogo.
0: Oh. Lahirmu ning kono.
2: Nggih.
0: Terus nek men sekolah ning Solo. Ning SMKI.
2: Nggih.
0: Anu rampung ya?
2: Sampun.
0: Rampung. Terus nyang STSI.
2: UNS, Pak.
0: Oh, UNS. Yeah. Oh, UNS. Kuwi apa ya tutup apa semester pira terus metu?
2: Oh, nggih mboten.
0: Piye?
2: Mboten lulus.
0: Oh. Marco wis meteng. Wah, takon. Ya, ya ya ya ya. Saiki putrane wis pira, Nduk?
2: Sampun kalih.
0: Lho, Nduk.
2: Nggih.
0: Si tambah, Pak?
2: Insyaallah mboten.
0: Loh. Usah enam kok.
2: Nggih, padhas ragat.
0: Ya. Wis ngelumpuk ragate kok.
1: Ha iya.
2: Kabeh.
0: Oh. Kabeh.
2: Kabeh.
0: Kabeh.
2: Nggih, rencana kalih ngoten lho.
0: Oh, rencanane loro. Kabeh ning dipen kebrojolan terus. Ora, ya seloro kuwi. Rencana iki loro ning ya kudu eling ya Pahmi. Siji pesti loro jodho, telu wahyu, papat pangkat, lima donya iki menungso ora ngawruhi. Kabeh diasta dening Allah Subhanahu wa taala. Kuwi wajib di tekuni ibadahmu ya, Nduk. Agamamu Islam ta?
2: Inje.
0: Lah, salat yo aja nganti kendhat ya. Lima waktu kudu ditindakke ya, Nduk. Aja nuruti hawa nafsu ya. Wong urip kuwi aja sok nyukupi butuhe karep ning urip nyukupana butuhe urip. Wah, dagem mejang ini. Ora mung ngandani anakku, ya engko ya sak anakku iki.
1: Lah iya.
2: Nggih, matur nuwun sanget.
0: Rabi ya pisan dadi wae ya, Nduk ya.
2: Nggih.
0: Ora usah bola-bali ya.
2: Amin.
0: Wis. Dadi manten ki seneng ning aja seneng dadi manten. Waduh. Sepaya kancaku kok jerabe to hobi kok Pak De. Weh. Di materi kok hobi. Anjen semprul kuwi. Lah iya, bojo wayune wis kaya ngono. Pawane entuk, gandar entuk, swara becik lho. Lah ya sida ngedlong wong liya. Iya. Ah, bareng bulane dhuwur terus tele-tele. Isih kuwate dikatok-katoke nganti wi lalah jan. Bagusi. Bare gendis kok kawan atus kok Pak Mudar. Wis mau dikeplek-keplek nek kaya lele. Iya. Dislethik meneng ae iki ngopo cah iki. Oh. Bubuk. Iya. Cek tutupi lambene isin. Yo ora. Ya, kabeh ku nek kowe tok terusin malah diwales ora iso omong lho, Kang. Lah iya. Kono pawatane banyu iki milih nyang ndi ngono kok. Nah, iya. Mesti kuwi sing di Google ku banyu iki milih nyang ndi. Ora mesti nek mengisor muncrat ya ening, pancuran muncrat ya ening. Ya tok jawab dhewe. Tak betengi sik kok. Mas Gareng.
3: Nah. Dawa.
0: Kepareng lenggah ing mrayogi kula badhe nglajengaken badhe empang kula pesindhan rumiyin.
3: Tirang krayo
0: rampung. Iya. Durung rampung kok. Terus sisi malih niku Ibu Darsini saking Sragen. Ya ora mesti ya sok Sragen sok Jakarta. Daleme loro, sisi malih menika Ibu Rusiati. Menya saking Boyolali. Lho jare dilanggu. Lho jare purba dadi grobogan. Ruwono sik kuping kuwi. Saiki wis nderek sing kakung ning Boyolali ngono. Oh, kejaba. Iya. Wis kuwi sak matine ning Boyolali ngono wis ora bakal pindah. Amin. Amin. Muga dongaku mandi. Amin. Amin. Terus terakhir kae Widodo dari Sawang Ngelembah. Aduh. Bu Paerah. Dhisik awake lemu kok saiki rada susut. Malah apik. Malah saiki dadi enom neh. Iya. Monggo mriki nglempak mriki Mas Dikin, Mas Gareng. Nah, iki nek pun wanci gara-gara niki bagian jenengan. Jenengan sekalian.
3: Eh.
0: Jabi ing atase niki pun wanci jam pinten penonton tasih bludak.
3: Wah, lagi panjang niki karakter masyarakat mriki Pak menawi wonten tontonan jan remenaken.
0: Saestu.
3: Ini yang pun mulai goro-goro ngeten lenggah malih.
0: Lah nggih.
4: Oh, lenggah,
3: ya, lenggah. Teh mawon, Pak. Dan jan ketok kaya ombak banyu munggah mudun munggah mudun.
0: Lah nggih. Ngene iki tresna ten budaya. Khususan kesenian wayang kulit pun dadi pekaramanipun Piyayi Ponorogo Mas Gareng Mas Dikin.
3: Leres.
0: Mila nggih sembah nuwun dhateng Pak Miswanto kepareng ringgitan dalem menika estu-estu dono raos. Dono ora kudu wujud dhuwit kita Mas Dikin Mas Gareng.
4: Leres
0: nggih. Niki nyeneng dateng para sanak sederek tong ento palih gitu.
3: Nah, kali ini niku dengan catatan upami badhe mirsani tawi nanggap wayang kulit nggih kira-kira diukur
0: kepiye?
3: Mergo wayang kulit iki lak tontonan ya tuntunan kaya jenengane Ki Anom Suratama ya nuntun marang kebecikan.
0: Iya.
3: Ngono ki sing diomongke karo kowe karo aku mau lek omong-omongan Pak Anom yen ngendikan mawa isi. Mawa teges tuntunan ya tontonan iki ngandung filsafat agama. Mula kudu ngati-ati bapak ayah iki.
4: Nganggo sindiran barang.
3: Sindiran.
4: Nganggo ngelok-ngelok nih kancane barang.
3: Kowe ya krasa ta?
4: Sithik.
3: Kowe ya tegese ya di perasaan
4: ngono. Asem ya kok kok wong ora di perasaan kepiye?
3: Lah wong kowe ya ngono murid pisan kok mbok royal tok.
4: Lah kenapa dhisik ya melu lho.
3: Lho aku lak guyupi.
1: Ya padha wae dosane ngene.
3: Oh sami ta? Nggih. Sing bedhe karo sing melu ki padha
1: to. Sami mawon.
4: Padha.
3: Sok meneh aja ajak-ajak. Tak budal dhewe wae.
4: Malah sing ngerti dalan.
3: Lah bon padha dosane kok melu karo ide padha dosane ya budal dhewe wae kok. Kok
1: senane. Kula namung ngaturi pemut kok Mas Gareng Mas Digin, wayang nggo dakwah wae pun. Dakwah ora sing sing apik, sing elek didakwahke gumantung para sing mirsani pilih sing endi.
3: Baik.
1: Kabeh ditumplak ning nggon kelir.
3: Tumplak dikelir. Mula jenenge wayang, waki watak manusia tergambar semua. Nah, yang baik mari kita ambil, yang jelek kita lepas.
1: Menika nggih saged wayang. Wonten malih wayang wajib sembahyang
3: wonten malih. Wajib sembahyang.
4: Kenapa lek wayange kudu dikeki kelir putih kuwi?
3: Lah kowe yen kertas koran nak Pak Anom randalan maca terus.
1: Ngaten Mas Digin. Nggih. Kelir mula putih niki mujudake jagat.
3: Jagat.
1: Jagat niku resik.
3: Resik.
1: Jagat niku suci. Suci. Sing reget niku menungsane. Sing sak ngreget ini menungsane nek jane jagate resik.
3: Lah iki anggar menungsane iki sing ning kono ki aku ngono ya tetep putih yen kowe ya lethek.
4: Ya ora ngelem-ngelem awake dhewe.
3: Lho lah wong aku ki ora ketang setitik kae Kinarto Sado tau gawe kae. Nah. Ngasto tembangan sing ngemutake marang para manungsa kae. Hmm.

0: Woso paring sandang paring bugo nuntun marang swarga luka
1: lho. Mulai awet tembange. Terus dibacutke.

0: kowe.
1: Terus.
0: Lho sing lebokke kowe kok aku sing nembang.
2: Lah iya aku sing kur.
0: Oh iki aku iki.
2: Iya.
0: Ya sekali tempo ya nganggo isen-isen.
1: Dibentinding, dinding sih pasti gamelane.
0: Aku saling roke kethoke.
1: Neng neng neng.
0: Roke kethoke mleset ge Pak De dadi aku ya bingung arek ngangkat.
1: Neng neng.
0: Buto-buto kala.
1: Eh kedhuwuring. Neng neng no no no. Neng neng. Eh.
0: Pak

0: Selamat. Wah, nyambut gayo ameng-ameng nyowo kan. Kowe takon tok lek golek tebusane iki lho, dredek.
1: Iki uga salah satu siar agama.
0: Siar agama dirungokke, siar agama.
2: Iya iya ora menteleng ngono kuwi.
0: Ngelingke marang sesama samaning dumadi.
2: Oh, ya. Dadi kabeh iki mau dadi panutan ya.
0: Wah,
2: ditutup sik selawate urung rampung. Salam.

0: suwe gaya Banyumas. Ya
1: iya.
0: Kan ndereng den. Nah, terima kasih Kang Gareng sak bikin.
2: Yo, Mbak aku ki kula dereng ngaji ning bangsa siar ngeten niku nomor 1, Pak.
0: Nggih.
2: No lho sing wis haji ning yo.
1: Apa? Piye Mas?
2: Ana sing wis haji ning yo.
1: Apa? Ning yo apa?
2: Bosok.
1: Kok bosok piye?
2: Wong ya kakku iki saranane nek iki haji ya kowe melu siar.
1: Lah siar ya bendine ya siar, lah aku nganggo pentas berarti ya nganggo siar.
2: Lah ndi?
1: Lah iki mau salat ulah apa sapa nyanyi?
2: Ha iya gur salat ulah cah SD wis iso. Ukarane, ngono lho Le.
1: Wah. Urip ning donya ora selawase. Amung besok bakal bali nyang omae. Asli suwarga kanggo kang padha iman utawa neraka kanggo kang nurut setan.
2: Amin.
0: Bener sing nurut setan mesti neraka.
1: Nggih.
2: Iki ora ketan setitik nggih kedah sembur-sembur adat
0: ya. Terus nggih.
2: Jenenge anu wonten titipan
0: menapa
2: saking Pak Adi Pranoto ingkang kagem transit eyang kakung Pak.
0: Oh nggih nggih Simbah nggih.
2: Ngersaken eyang kakung ngersaken Prahmen.
0: Oh Prahmen?
2: Nggih. Prahmen sing kangpun kersaken Sri Bombok.
1: Sri Bombok.
2: Halo ketoprak kae lho.
1: Sri Tanjung.
2: Oh.
0: Oh Sri Tanjung.
2: Sri Tanjung.
0: Mangga.
2: Tanjung pramila gadeng menika wonten tokoh ketoprakipun Muhammad Shodiqin. Tak pasrahke awakmu.
0: Putrine Mbak Wiwit.
2: Ki yen tesih purun nggih Wiwit.
0: Lho, piye ta kok maksude lek
2: tak tegese jak ketoprakan iki gelem po ora tarenen sih. Sing iki kita memberi hak jawab pada dia.
0: Iya, mataram sih tak. Iya, duduk. Ya, ini malah ini. Tuh.

0: kaum putri yang suka dono diamput.
1: Gareng
2: ketoprak kok misuh
1: ketoprak kok misuh-misuh toh Gareng
2: marah ketoprak rapayu yang ini gitu
0: Gareng
2: yuk ketoprak ada Gareng
0: ya ya apa-apa gitu anu apa
1: ketoprak ada Gareng ini ada
3: kolaborasi kolaborasi
1: ada Garongi. Orang yang Gareng ini ada Garongi
2: dilaborasi lho
1: dilaborasi
0: gini
2: iji
0: pawarto sing tak trimu
2: leres
1: lu kok leres
0: urung ngomong aku ini
2: lu penjenak nak sapu napi toh
0: lejo iji. Apa bener?
2: Leres
0: aku urung ngomong urung ngandaki masalah lu
2: kawu lo ini sini mau leres kali leres kok mau dibotel lah buat pacal
0: lungguh lungguh sing api
2: iji iji sediko sediko
0: sing kon lungguh ning kono sapa? Toto mundur. Gareng.
2: Nun,
0: ken?
2: Uji.
0: Iki wae wong setruk.
2: Laku dodok ketoprak laku dodok goblok. Lah
0: kok malah menteleng ning aku sutradarane malah mbok pentelengi.
2: Iji.
0: Kak Pawarto sing gak terima yen sak lawase bojoku tak tinggal ngupadi tumbaling projo Mas Pitung Gelung Gembolo Pitung Plengkung. Apa bener yen bojoku Sri Tanjung kesengsem karo ratuku Sila Adikrama? Gareng,
2: lho,
0: kita jak omong nggih.
2: Lah lha kowe rono kok aku ning kene kok. Ada badapan kalau berani.
0: Apa bener?
2: Nuwun. Kusdo pipoti kok kotor kok kok. Apa ngomong nopo kok kok.
0: Ngomongmu sing cetok ngomong apa? Ngomongmu sing cetok.
2: Ketoprak biyek kok ngono kuwi.
0: Oh, ketoprak dhisik.
2: Ora cetok nang ketok omong ngono lho. Menopo?
0: Bawa
2: nawi damu tumateng kenabdi jelas.
0: Kewi,
2: kula mboten saged matur.
0: Lah kenapa ora gelem matur? He? Awet kenapa? Ora gelem matur kenapa? He?
2: Awet
0: kenapa? Ora gelem matur.
2: Ora ngetoprak ra paten.
0: Lha iya apa iki duka patihe iki duka.
2: Duka ya duka, ning yo ngerti sing salah sapa. Sing salah kono kok aku sing didupaki.
0: Lha kowe kan tak kanjog-jogo ning kaputren, apa bener yen bojoku selingkuh karo Sila Adikrama?
2: Kasinggihan.
0: Lho, kasinggihan bener.
2: Menawi boten klentu mekaten.
0: Oh,
2: awit ki sampun dangu panjenengan boten ginakaken.
0: Kowe sudah paksa nek kowe sudah paksa.
2: Tegese kowe iki kerep lunga ngono lho, sudah paksa kok lak sekerep lunga.
0: Ya kudune kowe iki critane kuwi tetep kowe iki ngrungkepi Bendoro Putri. Ora Bendoro Putri kowe iku ora perlu dadak ngaku kaya ngono.
2: Nggih, mboten. Kasihan mboten. Keng garwa mboten badhe wantun mlebetaken lanangan.
0: Kok lanang?
2: Wong lanang ngono lho, eh.
0: Si Tanjung.
2: Nun.
0: Kono Sri Tanjung iki kono.
2: Aji, muni kok kenggar kok Sri Tanjung.
0: Sri Tanjung.
1: Wonten dawuh Kang Mas.
0: Apa bener yen sak lawas iki tak tinggal ngupati tumbaling projo Mas Pitung Gelung Gembolo Pitung Plengkung. Kowe njur kesesem karo ratuku Sila Adikrama. Kowe kedanan karo ratuku Sila Adikrama, kowe gatel. Jawab.
1: Menika mboten laras Kang Mas.
2: Kaya kompeni.
0: Piye?
1: Mboten laras.
2: Wah, Pak Agil iki kemproe ra opo.
0: Ora. Eh, kowe ora gelem ngaku. Eh?
1: Menika saestu mboten leres.
0: Ngaku.
1: Gusti lara.
0: Ngaku.
1: Reng. Jebul lara tenan ya, Reng. Ayo
2: kesempatan ning kene kesempatan ngajar kowe. Nek iso ora wani dheweke.
0: Ya?
1: Menika mboten leres saestu Kang Mas.
0: Gareng. Gareng.
2: Nggih. Iji wonten dawuh
0: ngaku ya
1: jenengan mireng penonton ngendi kok
0: piye
1: wanenono wae wong bongkeng lho
2: menawi nuwun
0: sewu. Rakyat apa keminta bacok.
2: Menawi dados rol sampun duka teras. Mangke menawi sampun pensiun ngetoprak setruk panjenengan.
0: Ngerti Patih Sida peksa mripate abang ae.
1: Mangertos Kang Mas. Beleken.
0: Sida peksa cengkiling moro tangan. Ngerti piring langsung mangan.
1: Injih leres saestu menika awet panjenengan menika gregas kok nggih.
0: Kok karo bojone gregas-gregaske. Iki wedi karo aku kocape. Nyuwun pangapunten, Mas. Nyuwun duduk. Sri Tanjung.
1: Dawuh.
0: Wah!
1: Napa, Mas?
0: Keris ngantem keris.
2: Loh, lapanipun menapa kok dipundhu ngene ya?
0: Ora dipikir iki tak nggih ngene lho, tak nggih. Sri Tanjung. Nyuwun ngapura ning ngarsaning Gusti Kang Murben dumadi njur enggal ngaku. Keris wis uwal saka warangkane.
1: Kula mboten badhe ngaku napa-napa Kang Mas. Awit kula saestu mboten selingkuh.
0: Sri Tanjung.
1: Injih.
0: Iki keris sapa e?
1: Menika keris menika.
0: Iya.
1: Adek keris bujel, Mas.
0: Wis ora patek kanggo. Barasan gak iki cocoke keris.
1: Oh menika mah.
0: Piandel dalem Patih Sida Peksa Kiai Lembu Sekilen.
1: Injih leres Kang.
0: Ngerti katiasane Lembu Sekilen?
1: Mboten mangan.
0: Sida Peksa dibedil wong 2000 paribasane ketoke kena ning kurang sekilan. Ditumbak wong 200 paribasane ketoke kena ning kurang sekilan. Selanjut.
1: Injih.
0: Pirang taun aku omah-omah karo kowe?
1: Sampun sedasa taun.
0: Kenapa ora enggal-enggal duwe momongan?
1: Amergi kirang sekilan kan, Mas.
0: Sri Tanjung.
1: Wonten dawuh.
0: Sak durunge kowe ndak percayani yen
1: kowe. Panjenengan tega saestu tumateng kawula.
0: Aku bakar mateni kowe. Duwe meling
1: opo? Heeh. Kula menika setya dhateng panjenengan lho Kang Mas.
0: Ya.
1: Panjenengan
0: ketoprak iso rada kisru. Saya kisru. Hei, Sanjung. Aja gegojekan. Sakdurunge ndak percaya niku aja melok apa. Kowe ndeli-weli ngopo wong ayu?
1: Wah, niku setia banget ya leng bahan kamu. Injih Kang Mas, kang kula gadahi bebono.
0: Piye panyuwunan apa, ae? Apa?
1: Kae jarene arep melu bahan kamu, ae. Injih Kang Mas, kawula gadahi bebono. Bile panjenengan saestu badhe merjayani dhateng kawula.
0: Nggih.
1: Mangke menawi kawula sampun pejah rah kula anggonda wangi, menika ateges kula mboten lepat tumrap panjenengan Kang Mas.
0: Yen anggonda wangi kowe ora luput.
1: Injih. Menawi rah kula anggonda banger, menika kula lepat.
0: Loh, setan.
2: Ya ngerti kaget ya. Masa kaya dedaya ganggu ketoprak main.
0: Dijodok ya kaget. Yen ketemu anggondo wangi kue tegesi ora luput. Yen anggondo banger tegesi kue luput. Sri Tanjung tutup. Nyuwun ngapura ing ngarsaning Gusti Kang Murping Jagat. Al-Fatihah.
3: Napa? Apa gak omong aku ora dagenan.
0: Sri Tanjung nyuwun ngapura ing ngarsaning Gusti Kang Murping Jagat. Hei, rakyatku kabeh. Mula den seksenono. Yen ana ing bengi iki ora ana wong lanang kang tegel mateni marang bojone dhewe tan liyane ingsun Patih Sida Peksa. Si Tanjung mati dene. Urung. Ah iki lek wis bles ngono iki. Ah. Urung bles aja ah. Dadi
1: nek wis Sri Tanjung ngono
0: kok. Sri Tanjung bles hawok-hawok-hawok. Sri Tanjung nyuwun ngapuraning ngarsaning Gusti Kang Murbeng jagat. He, rakyatku kabeh Sukodono. Mula den seksenono yen bengi iki ora ana wong lanang kang tegel mateni marang bojone dhewe tandiane ingsun mati sida wekso. Mati dening aku Sri Tanjung. Sadurunge kowe ndak pateni kowe duweni weling. Yen ketemu anggondo wangi tegese kowe laruput, yen anggondo banger tegese kowe luput. Tak tontone dhisik. Wih, di anu kreng lho kaya ning TV-TV meneh. Kelek disabut mak kreng. Nah, baleni, baleni. Ah. Tak tontone dhisik. Lho. Kecut. Si Tanjung kowe ora luput, aku sing luput wong ayu. Wis rong minggu ra ngene iki.
1: Muncul.
0: Ketoprak wis bar.
1: Mas, Mas Gareng. Aku malah turu iki.
0: Lah iya.
1: Mas Gareng.
0: Ketoprak ndelok siji kok turu.
1: Mas Gareng, tangi. Ketoprak wis bar.
0: Bar takone.
2: Mbok mule mbok ketoprak elek.
0: Kowe mau kecore ngopo kok malah ngomong ketoprak elek?
2: Maene loro paten-patenan. Wah, alah. Wis tutup ae klirik. Ramai. Oh, gue contoh apa kok paten-patenan cerita.
0: Ya, iki mau mergo bektine marang kang laki ora selingkuh sing sak benere.
4: Iki Bapat Banyuwangi ya.
0: Bapat Banyuwangi. Ah, monggo. Sampun Mbah Hadi, sampun lunas.
4: Moro sepuh saya Pak Miswanto sampun ngersakaken prahmen sampun pun aturaken.
2: Nggih, niki mau yen mboten ketoprakan tase do dikeki jaba kabeh. Nah, sing terasit
1: kuwi. Jenengan wau kon ngancing pintune pun dikancing dening.
2: Oh, oh, pintune iki pintune pirang-pirang kok ana ancing.
0: Nah, iya.
2: Nggih, Pak Adi niki mugi renaning penggalih.
0: Amin.
2: Sri Tanjung sampun pun aturaken. Amin. Nggih, nadyan cumpen pemainipun nggih. Apa? Sing baku mlaku ya toh. Pemainnya akeh ya ora ono sing nonton malah rugi.
4: Nggih, kalajengkel lagu menika nggih.
0: Ngaten, monggo
4: nyuwun lagu aja nglokro. Kagem pepundhen kula Bapa HS Pringadi BA Kepala SMK PGRI Dua Ponorogo kalian sedaya guru saha para karyawan SMK PGRI Dua. Dari saya Dr. Andes Ahmad Basori alias Ki Puspa Taruna mantan Demang Unut. Oh nggih. Monggo.
2: Aja nglokrone lah.
4: Nggih. Nenenenen.
2: Sontoloyo ta.
4: Nggih.
0: Sontoloyo.
4: Nira cakmar aja nglokro kaya sontoloyo. Terus iki lagune jenenge aja nglokro.
2: Aja nglokro kaya sontoloyo yen ngono kowe kaya kebu. Iki sing ngasta sinten, Pak?
4: Wonten tunggilipun menika.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Pak Petruk menjang napa? Pak Petruk sakit metruk enten nggen kula. Weh, rumiyin sampun nate metruk nggen kula. Nggih ta? Wonten ing STM PGRI Ponorogo. Wah, nggih. Oh, pun dangune pun. Nggih, pun dangune.
0: Malah ditantang kapan iso wayangane kono.
4: Lah nggih.
2: STM Ponorogo iki wiwit kowe urung lair.
0: Oh kok iso?
2: Kingku rono meneh main kowe wis ora ono.
4: Ora
2: tau melu kowe ning STM kono ora tau melu kowe.
0: Lah iya.
4: Inggih.
0: Umurmu iki wis pira?
4: Menika saking Ki Demang STM PGRI.
2: Eh, lho Pak Demang lho.
4: Nggih, dados tunggal margi caping gunung kalau sampun dipunaturaken.
0: Nggih.
4: Dados tunggal kalian lagu aja nglokro
0: kalau. Aja nglokro.
4: Monggo. Ingkang nyekar kur Mas Dingin sepatu sakit gayeng nggih wolu muni bareng nggih
2: wolu wolu
4: lah nggih monggo cok punaturaken.

0: Sontoloyo niku jane napa to, Pak?
1: Sontoloyo niku pripun nggih?
0: Enten sing mastani yen sing ngomong bebek niku napa mboten Sontoloyo?
1: Sing ngon bebek.
0: Sing ngon bebek ki jenenge apa, Lek?
1: Hah?
0: Sing ngon bebek ki.
1: Aku gak ngerti, Lek, tapi kanca tanggaku kae kok sing anu diceluki Sontoloyo. Ayo. Mripate kero tanggaku.
0: Ki Trondolo. Tak caturan ki.
2: Kula kemutan Mas Gareng.
0: Menapa, Pak?
2: Keng rakanipun Mas Miswantolo ngrasakaken Nyidam Sari.
0: Weh, cocok.
2: Ah, asmane nganti lalian. Keng rakanipun tuan rumah kula wau manggi kula ngrasakaken Nyidam Sari. Menika rak cerita kalih kula.
0: Nggih, Rama.
2: Ngaten critane, Pak Petruk, adhi kula niku ajeng duwe gawe supitan. Lah. Taren kalih kula anggo apa, Pak Poh? Wayangan. Ana wayangan yo abayana meno pisan.
0: Nggih.
2: Nek wayangan yo sisan le anu no.
0: Nggih. Nah,
2: terus niki dileksanani.
0: Nggih.
2: Tegese pun sah. Dados napa rigene kang rakane Mas Miwanto pun turuti. Dalur niki pun kelampahan gelar kelir sing metro awake dhewe niki.
0: Kira wonten kersanipun Nyidam Sari nggih kedadipun turut.
2: Nggih, Nyidam Sari dipun bawani.
0: Amin.
2: Nggih. Inging bawa wiraswara sanes tunggal. Lau daring bawa, siji-siji orang bawa. Nggih. Monggo Ki Dalang Sarmadi asli saking Trenggalek. Sakmenika hijrah wonten kutha Surakarta. Dalang isih Joko durung omah-omah. Ki Dalang Sarmadi inggih bawa. Bondang kawin to Mas Sarmadi, ndang nikah. Celak ngenteni apa nggo celak meledos ning gununge.
0: Eman-eman digurke.
2: Monggo Dimas keparenga dipun bawani. Nyidam Sari menika yasanipun swargi kang Mas Anjar Ani saking Surakarta.
1: Iya.
2: Monggo.
3: Nyidam Sari

0: Sajake dereng gadah pacar sajake.
1: Pancet tasih lugas kok menika.
0: Dereng gadah pacar wah, maneman le. Wong anu kok digurke. Nih yo sik lumayan kowe legan digurke ra masalah iki wis dhewe bojo digurke suwe iki.
2: Ya oke. Bacok ndasmu wis.
0: Wis to wingi wis ping 3 kok tambah meneh.
1: Nek kula kepareng merayu gake Mas Gareng.
0: Bapak.
1: Gandeng Dik Sarmadi urung krama to. Supaya kayaning lumpuk lan ora pisah selawase ya sing putri pesinden. Iki ana pesinden sing isih kenya ya ana iki.
0: Sinten? Kang Pudi.
1: Made in Kediri. Napa Penaraga, monggo.
0: Iku yang boten paerah boten kok, Pak.
1: Mbak Paris kagungan garwa kok.
0: Oh, wis di bojo le. Ya wis nganggur meneh wae.
3: Mati.
1: Monggo, Di.

0: Wonten selor Dik Sarmadi kagungan paguyuban dalang muda se-Surakarta naminipun paguyuban Amarta. Amarta adalah Amardi Mardawaning Carita. Amarta, Amardi Mardawaning Carita. Disikat Amarta. Niku nggene Dik Sarmadi niku. Kabeh dualang.
1: Kreatif
0: niku. Nggih.
1: Nggih, mengimpun.
0: Saben sewulan sepisan utawi anu siaran wonten ing RRI Surakarta saben dinten malam Setu. Niku dalang muda.
1: So adewe dagelan nganake kumpulan.
2: Ora, nggih aku ya nuwun sewu nika Mas Gareng nggih enten paguyubanipun.
0: Mas Gareng?
2: Nggih,
0: nggih. Menapa?
2: Menika menika wonten ing GCI menika.
0: GCI ini nopo?
2: Nggih, Gareng Copet Indonesia.
0: Pernah-pernah.
1: Insyaallah.
0: Aja ta.
1: Insyaallah ora kelakon aku.
0: Monggo langsung di

0: ya.
1: Aduh, jan.
2: Lambene londot.
1: Iki apik nek jagong karo daras ini ya apik. Ayo.
0: Nak Mbak Cai sini ate ledok pandan. Nak Mbak Cai sini.
3: Apa, Nduk?
0: Kaya cacing bae.
4: Iki sedian loro prewangane mlebu kabeh.
1: Aja aja wong tuwek ya padha bocahe no iki kocat klumpukan bocah-bocah kabeh.
4: Iki dol dong apa?
0: Iki dol undangan.
4: Dong apa? Eh,
0: Mami. Dalem, dalem, dalem, dalem.
3: Mana undangan ilang tana? Heeh. Ratimu cilik-cilik ora? Kita budak weh.
0: Aku udah oleh laki ya.
3: Permen, permen.
0: Udah oleh tape.
3: Bendungan, bendungan.
0: Udah oleh tape. Jamang oleh tape, bendungan, bendungan.
1: Bendung, eh kok tepe-tepe. Apa kok? Wong wedok ngomong tepe-tepe. Apa gimana?
4: Tape.
0: Udah oleh tape. Tepe, lo tepe, lo tepe.
1: Oh, ya keset.
3: Masa tepe keset.
0: Nah, tepe udah tetet.
1: Iki ora malam, ora malam Jumat ada kumat kabeh ta iki.
4: Suara ora ono base blas tribel tok. Nggih. Semlengking.
1: Eh ya ketak-ketak arep anu nyeneng karo sing supit nggih. Terima kasih. Ulang tahunnya apik banget.
2: Iki lek ku mau ngibaratke jek jah cilik cak cilik. Awake dhewe besok iki ya ngalami masa tua. Ha, wit ngadeka kene iki etok-etoke kowe besok umurmu wis kita kira 70 80 taun.
4: Kepethuk wiwit.
2: Heeh.
4: Wewe.
5: Aku ya wis tuwa.
2: Iya.
4: Wewe.
5: Gareng.
4: Walah, Dok. Lagi kepethuk.
5: Heeh.
4: Kabare dikit piye?
5: Kabare dikit wis mati ya.
4: Oh, alah syukur.
5: Aku malah syukur.
4: Ya wis pasti tak anteni ya kuwi.
2: Wiwit.
5: Wis tuku arep ngopo?
2: Wiwit. Gareng kae ning ngendi?
4: Lah matamu pece apa ning arepku.
2: Ya wis tuwa iki ngarep barang ora.
4: Ane ya wong ketok to.
2: Iki ibarate wis tuwa ning jek urip kon kuwi ngandake aku mati barang.
5: Yo etok-etoke ngono lho Mas.
2: Wiwit.
5: Apa Mas?
2: Aku kok krungu kabar.
5: Apa?
2: Jare gareng kae ditabrak truk.
5: Iku oh kae gareng nggon dawet kae lho Mas.
2: Oh.
5: Gambar
2: dawet.
5: Gareng isih urip. Terima kasih.
2: Piye?
4: Hah? Apa sapa? Kuwi sapa?
2: Aku dikek.
4: Wah, lakit. Kabare kowe iki wis 40.
2: Iya.
4: Jebul isih urip to.
2: Isih.
4: Kasih mati ngendi?
2: Eh, tanggoku iki cek urip meger-meger apa ora ngerti matamu.
1: Wis neraka kabeh kene. Wis tuwa ra godalan padang do pisu-pisuan.
4: Kabare kae Mas Anom Surata kae.
1: Oh, jek gagah no aku.
4: Ayo kowe wani ya.
1: Nang idak-idak kowe gelem aku.
4: Kae wis umure 110. Lah kowe.
2: Hah?
4: Kowe.
2: Ora iki kowe berarti tuwa wis tuwa ngono lho.
4: Aku ora wani, Ken.
5: Gareng. Pinter.
4: Lah, pengen kancane kelangan pangan gitu.
1: Ya tata-tata senaku ya tata-tata.
2: Wah! Oh kaya nom suratan kesentek untune. Adalah.
1: Gadeng.
4: Ya.
1: Anu baca itu dikit gak isi tau ya? Wiwit aja ya?
4: Asik.
1: Eh tuwe ya apa kak tuwe ya?
4: Wah asik layak pake.
1: Oke. Ya ampun ya. Iki layak pake.
2: Bojoku layak pake.
4: Ya kaya ngono iki Mas yo 70 taun ya tetep layak pake to iki. Saking kowe salahmu dhewe mbok gurke.
1: Ya,
6: selingi sinam cengkok grandel.
4: Wah, nggih.
6: Sapa sing nyebara? Nyuwun dateng ing sanging lembah. Ayo Mbak Paerah. Dipun Mbak Paerah. Aku arep anu ngadep pemik Mbak Algalingan takon. Mbak Paerah. Nek cara daerahmu kodhok ngurek jenenge apa?
7: Nggih, panjenengan taken kula sauri nggih. Heeh. Napa wae?
6: Kowe kok malah takon wong liya.
7: Lah nggih kodhok ngurek to?
6: Heeh.
7: Walah, kawet riyen niku nemu jenenge nggih kentu niku.
6: Aja kangen lho, Gong.
4: Apa
6: ya aku gumun. Piye, Reng?
4: Apa, Cek?
6: Kodhok ngurek kok jenenge kentu iki.
4: Aku njalo.
6: Kuwi cara gondhe anu parah lho kuwi aku ora anu lho.
4: Aku wingi wis entek kentu telu.
7: Kae dudu kentu kae.
4: Apa?
7: Lento.
6: Kae lento beda
7: meneh. Lento ndak telu.
4: Diwadahi mangkok weke ra
6: kentu. Kodhok ngorek.
1: Kodhok ngorek.
4: Oh kodhok ngorek to. Ora waton kodhok.
6: Dadi nek kesuk dadi manten kemas garinge badhe polokrobi kantuk jeng wiwit. Monggo badhe panggih kairing gending kentu ya. Walah Gusti nyuwun ngapura.
4: Oh ya, dadi kodhok ngorek cara magetanipun kentu.
6: Cara lembah,
4: lembah. Lembah niku kentu.
1: Heeh. Mulane kadang-kadang karep omahku kan enek kolam cilik ngono kae. Aku ra mudeng wiwit kae awan-awan ning ndi lho wae kresek. Wae kresek terus kodoke dikek ning kon anu kuwi, kon blumbang kuwi, bengi muni kuangkung kangkung. Artinya, ayo lagune napa?
4: Ora gelem mari neruske kok.
6: Nggih.
4: Ki bahaya lho ki aja nganti kegowo ning Semarang lho.
1: Lho kenapa?
4: Lah kowe bocah-bocah nggon kudu nyanyi kodok ngorek kentha-kentu. Bahaya lho kuwi awan tak gowo ning Semarang.
1: Aja, aja.
6: Aja. Aja muni nang Jawa Tengah kaget lho.
4: Nggih.
6: Iku khusus nang lembah wetok khusus iki. Nek Ponorogo wis tak kira ya ora kaya. Ponorogo ya mung kodhok.
4: Kan mboten masalah.
1: Jeje desa iku jenenge wis beda-beda.
6: Kuwi
1: roti ning roti jladrah roti iku jroning enek kincone ana apa jeneng kacang ijo ne kae digoreng. Sak kepelan ngene lek cara nggon nama apa jenenge?
4: Urung tau weruh iki.
1: Oh, urung tau weruh ning Jawa Timur terkenal
4: apa?
1: Kontol kambing.
4: Kuwi jadah sak kepel isine kinco.
1: Heeh, digoreng.
4: Ora arep badhok, kin. Kok panganan kok gilani jenenge.
6: Ning jaman kuno nggih kathah kok.
4: Nggih. Solo gone.
6: Bol jaran Pitru Wudono nggih enten iki sik. Prawan cincin niku nggih enten.
1: Sing
6: gendinge pun anu napa jenenge warna-warna
4: nggih. Sing bintul barang kuwi, Pak, nggih.
6: Nggih.
4: Bintul terus gupak barang.
6: Wis. Garing malah jerit. Monggo, Pak. Sinom cengkok grandel.

0: Nonanno.
1: Nanno nanno.
2: Oh, kok tak balang.
3: Ah, oke, kreatune jenengan kan bawono biasane lak niku kentuk.
1: Mas Gareng.
3: Iya tuh.
1: Niku mboten saru. Tunggile tenggene panom lah omong seneng.
3: Makane aku ki mulo wani ngono kuwi mergo wani omong ki mergo ora saru wong kodhok ngorek
2: ngono lho. Nggih, nek cara nggih kula demen niku seneng banget.
1: Lah nggih, lek nggih kula omong demen niku nggih saru.
2: Oh.
1: Ngaten.
3: Oh, saru to?
1: Sami kalih niku. Iya, Reng.
3: Yo demen yo.
2: Nek cara solo dikei an malah saru. Ini nek demen mboten.
1: Oh,
2: aku demen kabudayanmu lho. Aku demen kabisanmu, aku demen banget. Oh.
3: Seneng.
2: Seneng.
1: Tenggen kula demen niku malah saru.
2: Nggih, mlo ora sagorono.
1: Lah nggih.
3: Ane ya ditambahi ka malah leloro.
4: Apa?
1: Kademen. Nggih, menawi kentu ya rasah digawa nang Semarang ritek.
2: Nggih.
4: Ora usah ning kene ya iso.
1: Niku wae kok padha ngorek sing muni niku lho.
3: Takon nek Semarang yo malah konangan bojoku.
2: Monggo,

0: Mas Gareng pirsa bubara lagi sak niki niki.
1: Nggih.
0: Jaman semonten mboten semonten niku pawakno lemu. Oh. Lemong kuwi. Nganti kula para pu wah jan paerah kaya gajah.
1: Lah sak niku kados ngoten nggih Pak nggih.
0: Lah anu diet.
1: Acake nggih nderek perkumpulan perkemi acake niku kan.
0: No perkemi.
1: Nggih.
0: Perkemi napa?
1: Persatuan Kencing Manis Indonesia.
2: Alhamdulillah mboten Mas Gareng.
0: Mboten kesehat.
3: Ketuane aku.
0: Monggo lanjut.

0: Anom iki kaya melu jagal ya.
1: Piye?
0: Melu Pak Anom kaya melu jagal.
1: Lho kok melu jagal kepiye?
0: Lagi udut kowe urung ngambus lho iki wis mengadeg iki.
1: Lho ora kabeh itu kan ada sutradaranya.
2: Ya kowe dari aku dari kapten.
1: Lho kaptene masuk kowe lungguh. Lungguh. Niki kok dawah Dindang Semarang.
2: Nggih.
1: Niki lho penonton kabeh dadi seksine. Ingkang joget kula napa gareng? Mudaro kowe.
0: Dadi niki sing joget kula dikit pun mboten dikagekke.
2: Nggih.
0: Minjato.
1: Lho, iya to.
2: Wong wis aja.
1: Wong wis lunas kok.
0: Wis to.
1: Wis.
0: Oh ya aja ning kono wae.
2: Wah, sik Petruk sak pelawa iki mulih kari mbah salam sesuk. Wis disai kabeh kok.
0: Paling remen lho nyambut gawe ngeten iki, Pak.
2: Nggih.
0: Pun agar pun lunas ini remen. Nggih, tangisan batin ya.
2: Kok nangis?
0: Lah pun tek, Pak.
2: Kula suwun monggo Bu Fahmi. Ya, Dindang Semarangan.

0: telas tembang suuk gerupak monggo. Terima kasih matur nuwun. Sampun katur menika komplit wiwit saking Sinom Cengkok Grandel Semarangan terus Lindang Biru.
1: Pun warata tanpa selon iki.
0: Nggih. Gentos ten Parahyangan.
1: Leres.
0: Kang rakanipun Mas Miswanto ingkang ngersakaken nyidam sari ugi ngersakaken jaipongan.
1: Cocok.
0: Sing jaipong Kang Gareng. Oke. Ingkang nyekar bawa kula suwun Mbak Wiwit Widayanti.
1: Ingkang nyekar Mbak Wiwit ingkang dipun sekar Cak Dikit. Ayo.
0: Iki wis beda nek Pak Trape iki. Pancen nyekar niku enten sing nyekar ten sarean. Ziarah. Ning enten sing nyekar niku nembang.
1: Oh.
2: Nah. Karepe Wiwit sing
1: nembang.
2: Nembang.
1: Nyekar.
2: Nyekar. Terus aku
1: disekar.
2: Arep mate-mateke aku kowe.
1: Ora.
0: Mas Gareng, menapa kepareng dipun rencangi anu ingkang joget Yayi Putri?
1: Nggih, leres, leres Rama.
0: Lokal.
1: Oh, lokalan.
0: Nggih.
1: Ingkang pundi Rama?
0: Mbak Lusi,
2: Mbak Lusi. Oh iya, cocok.
3: Lho, Mbak Mami nggih.
0: Wis pundi para pirsawan setuju? Setuju?
3: Nah. Kalih Mbak Mami.
1: Ayo, Lusi anate dehat.
0: Malah kalih nggih.
1: Oke.
0: Kalih Mbak Mami.
1: Wah,
2: cocok.
0: Nah,
2: cocok.
0: Mangga. Iki Ponorogo kabeh iki, Mas.
1: Sing joget Mbak Lusi, Mbak Mami sing ngomadho dikin kula sing bayari, Pak.
0: Waduh.
2: Walah bendahara mangsane.
0: Mangga, sing wiwit pun aturaken bawanipun.
2: Menika ngaten.
0: Pripun?
2: Mas Petro,
0: nggih,
2: gandeng bawa cara Parahyangan menika. Sederek-sederek menika mboten ngertos artosipun.
0: Nggih.
2: Mas Gareng kedah dados penerjemah.
0: Penerjemah,
2: penerjemah. Kowe menerjemahkan
0: piye, Reng? Siap?
2: Siap.
1: Rumangsa ku anggere omong tok to kowe.
2: Lho, lek percuma ngomong ora ana sing ngerti artine.
1: Oh, iya. Oke lah kalau begitu.
2: Wah, iya.

0: entut.
1: Eh, nerjemahke kok mau merontot iki lho. Jare kok nerjemahke hiliwir angin panggih.
0: Hiliwir iki semilir.
1: Ha?
0: Semilir iki angin semilir sing seko penggilingan, penggilingan iki weteng. Angin sing metu kok weteng iki apa? Entut. Ahli sastra kok.
1: Terus
2: nembak kurwi
0: nyegah goreng.
1: Oh, nebak guring
0: nyegah goreng.
1: Oh, guys, kok goreng.
0: Kok goreng.
1: Iya, iya, iya.
2: Nuger bimbang
0: nugeli brabat.
1: Kok ditugeli?
0: Nggo lalap sego goreng.
1: Oh. Ya.
2: Ngahulang ngabang brang tinang.
1: Ngahulang ngababrang tinang.
0: Gulung gulung awake dibanting banting ke.
1: Oh.
2: Aduh.
0: Loro.
1: Oh aduh ki
0: loro.
1: Oh. Mergo.
0: Mergo dibanting. Nemen, nemen.
1: Kok nemen?
0: Lah ping pido kok. Aduh.
2: Tedak-edak cicing.
0: Jarik-jarik dicincin.
1: Kok ngantek dicincin?
0: Lah iki mau lara, wetenge lara.
1: Oh, nyincin ngarepe nang.
0: Ayo biasa to.
2: Dahek kecicing.
0: Saya dhuwur.
1: Loh, kok saya dhuwur?
0: Dicincin terus cincingi terus sak saya dhuwur ta iki?
1: Oh iya.
2: Ngacacang.
1: Apa? Apa ngacacang?
0: Ngececet.
1: Ngacacang.
0: Ngacacang mulai Jawa Barat tak menawi Jawa Tengah ngececeng. Mergo jari dicincin kok wetenge lara ngececeng to. Kerang.
1: Oh, kerang.
2: Neong.
0: Golek galengan.
1: Loh, golek galengan ki apa?
0: Wetenge lara ki, wetenge lara.
1: Lho, hubungane ngopo karo galengan?
0: Lah iya, bucal to, Dik.
1: Bucal.

0: tembiling.
1: Kok anak tembiling?
0: Lah boke selak wetenge ora kuat ya anake ning jero ora metu-metu.
1: Ah, terus
0: bareng metu weruh anake tempiling. Kurang kuat le. Ngono karepe. Wis to meneng wae penonton percaya kowe geger lho. Marake ngunang-ngunang yen ngawur.
2: Sawang.
0: Apa? Sawang iki bojomu ngececek pidho ki.

0: Yo.
1: Joget akhirnya.
2: Sekejepan joget iki. Pido.
3: Monggo Mbak Putri kalih kakung setunggal Kang Garik. Monggo. Iya. Nah, sing nembang Mbak Wiwit.
2: Halus. Widowati utak.
1: Kok iso?
2: Pido ki wedok wati ki sugih utang ki ya utang.
3: Monggo, monggo.
2: Utang ya mriki iki. Nyuwun sewu mriki. Sing rumangsa elek lungguh.
1: Saking
2: panjang umurnya.
3: Iya. Nggih.

0: Ape ya. Ape. Lagi iki derek panom entuk rezeki ya lagi.
1: Lah kowe mau jarengmu suwi ora sing diomone nyupai rah mang apa?
0: Apa?
1: Apa mau kodhok mang apa?
0: Iki ora ana hubungane karo kodhok iki.
1: Makane lek rumah wedok iki aja angah-angah.
0: Ora nangani aja omah kok lus.
1: Rumahmu kok malah koyo munyuk.
0: Wis ora masalah rupa elek rusak ora masalah. Aku itu.
1: Matur suwun Bapak. Niki nyun pangapunten nggih, sindene yak-yakan. Nyale.
2: Sik-sik tarik sik niki, enten tutuke niki.
0: Wah, iki.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katur dhumateng Mas Petro, wilujeng rawuh wonten ing bumi Riyek Ponorogo. Semoga pagelaran ing dalan menika tansah sukses lan lancar. Amin. Niki kula nyuwun lagu Kembang Rawe ya iki. Saking Mas Junaidi penjahit lan percetakan Deki Prince. Kula aturaken matur sembah nuwun sami-sami.
0: Kembang Rawe niku weton Banyuwangi.
3: Ah iki lho permintaan juga saking Mbah Hadi ngersake Kembang Rawe ingkang joget Mas Gareng. Matur nuwun. Wis.
0: Tulisane ora ana.
3: Ora wis ilang tulisane.
0: Banyuwangi kuwi kepengin entuk ora?
3: Hah?
0: Kae sisane si Yuyu Kangkang ngono.
2: Ngedan. Aduh.
3: Monggo, Kembang Rawe.
2: Pak Erni, ya. Kembang Rawe, Kembang Rawe. Ah, sing beksa ya isih kuwi utuh kuwi.
3: Ah, sing utuh
2: Mbak Mami karo Mbak Lucy iki jan pasangan ideal.
3: Ah, jan bagus sekali. Bagus sekali lho pasanganmu.
0: Nah, kira meneng tak bacok
3: lho. Lho, iki itu kan
0: aku sanggoro kowe iki berduka cita dengan keadaanku yang sekarang.
3: Lho, kenapa memangnya?
0: Kok malah bergembira.
3: Lih, tapi kan kok kan mendapatkan dua orang.
0: Ya, tapi alah denya kok.
3: Wah, alah denya.
2: Bangga, diatur iki, para kanca.
3: Ayo.
2: Iya, Mbak Mami, Mbak Lucy.

Rahman Latambula Fasih Husni Lada Fasih Muhammad Salim Lada Fasih Udari Irfan Ngerawan Fasih Bintu Bilasem Fasih Masuki Lasem Fasih Mansur Lasem Fasih Muhammad Ahmad Salmo Putmajid Fasih Muslih Meranggin Fasih Mutohar Meranggin Wasih muroti merangin, wasih tohir panjo salatiko, wasih amat asari panjo salatiko, wasih mustajab gedong sari, wasih abu amar gunang lagi pramun, wasih soleh gunang lagi, wasih seful huda gunang lagi, wasih batul munir gunang lagi, wasih abdul jalan gunang lagi. Wajami azwajihim maulatihim Wajami manintan sababihim Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim Syai'udillahi lahumul fatiha A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرتي بحري فاهي sekalian gondang bagi Mbah Irsyad sekalian gondang bagi Wasyekh Abdurrahman sekalian gondang bagi Mbah Hasan Ilyas sekalian gondang bagi Mbah Tamjiz sekalian gondang bagi Mbah Hasan Mustajab sekalian Mbah Hasan Mustafa sekalian Mbah Hasan Mu'ali sekalian Mbah Musifah Hasan sekalian Mbah Hasan Mustahir sekalian Mbah Abdul Karim Gedo sekalian Mbah Kaprawi sekalian Mbah Husain sekalian Mbah Nahrawi sekalian Mbah Muhdur sekalian Mbah Husain sekalian wa usurihim wa furuhihim wa farallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim al-Fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, sehubungan kalian Beijing badhe dipun laksanakaken ziarah kubur. Tak niki kula ginakaken kesempatan nerangaken bab tawassul. Tawassul, tawasul takwawu sin holam. Tawasul iku apa? Para bapak, tawasul iku mencari wasilah, golek wasilah, ngelakoni wasilah. Wasilah iku apa? Sayyid Syarif Ali bin Muhammad bin Ali Sayyid Zain Al-Jurjani. Sayyid Syarif Ali bin Muhammad bin Ali Sayyid Zain Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat beliau mengatakan al-wasilah ya ma yutaqarrabu bihi ilal ghair. Al-wasilah ya ma yutaqarrabu bihi ilal ghair. Wasilah adalah setiap amal yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dipergunakan mendekatkan diri kepada orang lain. Yang lain artinya Allah. Wasilah. Oh, Bapak, dalam kehidupan niki selalu menggunakan wasilah-wasilah. Pengen-pengen ketemu kalian Pak Presiden, ngoten mawon mboten saged langsung, kudu nggunakno wasilah. Wasilah perantara yang dekat dengan Presiden. Itu akan baru bisa bertemu. Tanpa wasilah enggak akan bisa ketemu. Kok presiden pengen petuk bupati ngono. Iku mbutuhno wasilah. Nggih. Para bapak. Nah, iki jenenge perantara, perantara. Dawe niku wau wasilah adalah
sesuatu yang dipergunakan untuk mendekat kepada orang lain. Asy-Syaikh Masduqi Lasem di dalam kuliah subuhnya pada tahun 1966 beliau mengatakan al-wasilah ya ma yutaqarrabu bihi ilallah. Al-wasilah ma yutaqarrabu bihi ilallah. Wasilah ialah amal yang dipergunakan pendekatan diri kepada Allah. Wasilah Bapak-bapak tanpa melihat pendapat aliran lain, tanpa melihat pendapat aliran orang lain. Ya, kita melihat aliran kita sendiri. Bahwa wasilah itu diperintah. Diperintah Allah, juga diperintah Rasulullah, juga diperintah para wali. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 35 Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah babtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Al-Ma'idah ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ini jelas surat Ma'idah niki. Allah perintah, wasilah niku perintah. Wabtahu ilaihil wasilah, wasilah. Juga diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dawuh, tawassalu bi Babi ahli baiti ilallah wa innahu la yuraddu mutawassilum bina. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Tawassalu bi babi ahli baiti ilallah wa innahu la yuraddu mutawassilum bina. Gunakanlah wasilah dengan aku dan dengan ahli baitku kepada Allah. Karena sesungguhnya tidak akan ditolak orang yang bertawassul kepada kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, niki jelas nggih. Bahwasanya wasilah itu adalah melaksanakan perintah Allah
dan melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ku ugi perintah bertawasul. Tawasul dateng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bengane dawuh idza sa'altumullaha was'aluhu bi idza sa'altumullaha was'aluhu bi idza sa'altumullaha jika kamu sekalian memohon meminta kepada Allah fas'alu bi maka mohonlah kepada Allah dengan perantaraan aku, dengan perantaraan aku. Asy'ab Hasan As-Sandili mengatakan mangkanat lahu hajatun wa arata qada'aha falyatawassal ilallahi ta'ala bil imam bil hozali. Ini sing kagungan tariqah syadiliyah Syekh Abu Hasan As-Sadili niku luweh nom katika Imam Ghazali. Imam Ghazali lahirnya tahun 450, sedane tahun 505. Jadi usiane namung 55 Imam Ghazali. Syekh Abu Hasan As-Sadili niku lahire mun 593. 593. Usianya 63 tahun. Dengane dawuh barang siapa yang punya hajat kepada Allah dan ia ingin agar hajatnya itu dipenuhi, maka bertawasullah kepada Allah dengan perantaraan Al-Imam Al-Ghazali. Pun niki mun lengkap dawe Gusti Allah ya perintah gawe wasilah. Kanjeng Nabi ya perintah gawe wasilah. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani perintah juga menggunakan wasilah. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu juga perintah menggunakan wasilah. Maka wasilah itu adalah diperintah. Kalau kita melakukan berarti melakukan perintah agama. Jadi nek enten tiyang ngarane musyrik nggih kersane. Kersane ngarane musyrik nggih kersane. Maka kita berpegangan dengan dalil-dalil yang kuat. Para bapak, apa maneh berwasilah dengan Kanjeng Nabi? Wasilah dengan Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi dereng lahir. Tasih kirang dangu lahir. Niki sampun saged didamel wasilah. Para bapak, hadis saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama tarafa adamu al-khati'ah. Qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin.
illa ma ghafartali. Faqala Allahu ta'ala, kaifa arokta Muhammadan walam akhluk. Qala ya Rabbi innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si faru'aitu ala qiyamil arshi maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walintu annaka lam tudif ila smika illa ahabbal halki ilaik. Faqala Allahu ta'ala, sadaqta ya Adam, innahu la'ahabbul halki ilaya. Wa idha sa'atani bihaqih, faqad ghafartu laka, walaula Muhammadun maholaktuka. Rawahul Baihaqi biisnadin sahih wal hakim wa shahahahu wa tabarani. Kanjeng Nabi dereng lahir niku mun saged damel wasilah kantis panjang sing kula aturaken nggih riwayat Baihaqi, riwayat Hakim Tabarani, hadis saking Sayyidina Umar bin Khattab. Diutkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi Adam telah mengakui kesalahannya, beliau berkata, wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu dengan hak Muhammad. Nah, ini wasilah. Bihaqi Muhammadin, bijahi Muhammadin. Nek pengen nek wasilah nganggo wali, bikaromati. Ya Allah, kula nyuwun moga-moga dadi gubernur. Bihaqi bikaromati Sunan Ampel. Ki rupane calon-calon kok padha nangis ning Sunan Ampel. Iki tawasul, padha tawasul senampel mbok sing dijabahi sing di bikaromati. Wonten niki dateng Abdul Qadir Al-Jilani bikaromati Abdul Qadir. Oh Bapak jenengan dadi mubalig menyampaikan sesuatu sama nyuwun teng Gusti Allah. Wasilah si Abdul Qadir Al-Jilani. Pamane wonten masjid niku kacau. Kacau. Kalau nanti ngalami kacau niku. Jadi enten halal bihalal niku bersama-sama antara santri dari Gresik dan dari Surabaya manggone teng gedung bioskop nggih manggone di masuk gedung niku kedah damel tiket nggih tuku karcis wadhe halal. Lampun diumumaken nanti setelah pengajian akan diputar film dua judul. Kacau balau. Soalnya wong teko iku sing diarep-arep duduk ngaji ne. Tapi sing diarep-arep iku ya bioskope dua judul. Masih mulai sik maca Quran. Wis kacau. Sambutan panitia wis disurai mudun-mudun. Nggih. Sambutan saking sesepuh alumni ya ngono. Mudun-mudun. Karena serak ngenteni dua judul. Nggih. Kok bingung, bingung. Ya Allah. Aku ku ngomong apa?
padahal sing ceramah niki kula ngomong apa iku sik sambutan wis mudun-mudun. Lah aku kok sik ngomong assalamualaikum mudun yai mudun. Kula mentel ya Allah. Lanjuan karomah ingkang pengen paringaken dhateng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kula adi Fatihah Kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir Jilani hadirin hadirat nggih. Dalam hati kula wacana Fatihah ping 7 nggih. Bangaten diwacana kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah bihaqqi butuhin kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah bihaqqi butuhin iki sampean waca ping 3 di dalam hati. Nun kula munggah teng podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syerep meneng kabeh. Karomati Syekh Qadir Jailani. Niku jenenge tawasul, tawasul. Kula ngomong 1 jam nggih. Niku hadir terus yai, terus yai. Oga mudun yai. Nah, niki saman damel, saman damel. Ya Allah, lonjuan karomah. Ingkang pengen paringaken dateng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu hadiah Fatihah Kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hadirin hadirat ingkang sami hadir. Fatihah ping 7. Dalam hati mawon ben gak ketok oleh umi-umi. Bangatin diwacana kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah bihaqqi butuhin kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah bihaqqi butuhin ping 3. Nah niki tawasul ngaten nek yuwun tangguh Allah tawasul kanjeng Nabi nggih bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'hu fina bijahi indaka. Allahumma syafi'hu fina bijahi indaka. Allahumma syafi'hu fina bijahi indaka. Nek jenengan tawasul teng para wali, ya Allah kula nyuwun anu bikaromati Sunan Ampel, bikaromati Sunan Giri, bikaromati Sunan Bonang, bikaromati niku carane bertawasul. Lho Bapak dawe niku wau barang Nabi Adam niku rumaos salah krana dilarang mendekati wit holdi. Lah kok mendekati niku merasa bersalah mulane diceblokno ning bumi. Ajeng Nabi Adam nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah dengan lantaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah dawuh, Adam kok sliramu ngerti nek aku duwe kekasih Muhammad. Nabi Adam matur ya Rabbi, nalika pengen menciptakan kula, kula angkat sirah kula. Kula ningali tiap-tiap cagae aras niki tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atus kula ngertos nek pengen menika gadah kekasih. Milane asmane pengen gandeng kali asmane jenengan.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gusti Allah dawuh sontak ta ya Adam, bener awakmu. Pancen Muhammad iku makhlukku sing paling tak sayang, sing paling tak cintai. Seandainya kamu memohon kepadaku dengan hak Muhammad, pasti saya ampuni. Seandainya tidak ada Muhammad, aku tidak menciptakan kamu. Nah, niki Kanjeng Nabi tasih dereng wujud. Niki sampun didamel tawasul. Kanjeng Nabi setelah wujud ngedi damel tawasul. An Utsman bin Hunayf. Ana rajulan dhirrul basari atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faqala ut'ullaha ayyu afiyani. Qala in syi'ta da'auta. Qala in syi'ta da'auta. Wa in syi'ta sabarta. In syi'ta da'autu. Wa in syi'ta sabarta. Bahwa khairun laka. Qala fat'uh. Qala fa'amarahu ayata waddu'a fayuksina wudu'ahu wayud'uwa bihada du'a Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin nabilahir rahmah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadha litukdo Allahumma syafi'hu fiya fa'ada wa abusara rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun sahih wa shahahahu al-Baihaqi. Mereka Kanjeng Nabi sampun diciptakan masih gesang. Niku nggih disune apa wasilah didadosaken wasilah saking Utsman bin Hunayf pengane dawuh ana wong lanang buta wong lanang buta tidak bisa melihat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Nabi dawuh, kalau memang kamu mau, aku doakan. Atau kalau kamu mau sabar saja, karena sabar itu lebih baik daripada kamu. Nek panjen daluk tak dungakno yo tak dungakno. Nek panjen awakmu karep sabar yo sabaro. Sabar iku luwih apik. Wong lanang matur pengen dungakaken ya Rasul. Wis nek pengen tak dungakno awakmu wudu. Wudhu sing sampurna ya, wudhu. Terus dungo, dungane iki, Allahumma inni as'aluka wa tawajjau ilaika binabika Muhammadin nabiyillah ar-rahmah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadha litukta Allahumma syafi'u fiya. Bareng donga langsung meripate sembuh. Meripate niki saged memandang kembali. Mula bapak niki nalika Kanjeng Nabi isih gesang didadekno wasilah. Manten niki nalika Kanjeng Nabi tasih sugeng. Inna rajulan dakhala al-masjid yaumal Jum'ah
wa Rasulullah qa'imun yakhthubu. Fastaqbala Rasulullah qa'iman. Tuma qala ya Rasulullah ala katil amwal wa qata'atis subul. Fatullaha yughisna. Qala farafa'a Rasulullah yadaihi tuma qala Allahumma aghisna. Allahumma aghisna. Fatola'at min waraihi sahabatan mislut turah, mislut tursi. Walamma tawasati sama intasyarat summa amtarat qala fala wallahi ma ra'aitu syamsa sabatan. Al-hadis wal ahadis wal asar fi hadza katsiratun jiddan. Sahihil sahih Muslim juz 6 halaman 1560. Loh Bapak, Kanjeng Nabi nggih suni tawasul. Ada laki-laki masuk masjid pada hari Jumat. Nabi sedang berkhutbah. Laki-laki menghadap kepada Rasul dengan berdiri. Matur ya Rasulullah, hancurlah harta benda, jalan-jalan sama putus. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah memberi hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Langsung muncul awan. Tidak lama kemudian hujan yang lebat. Wah Bapak, niki Kanjeng Nabi tasik sugeng nggih disune tawasul. Kanjeng Nabi pun sedo niku nggih saged disune tawasul. Qala al-alamah Ibnu Hajar al-Haitami fil jawharil munabbam. Rawa Batul Khufat An-Nabi Sa'id As-Sam'an Anahu Rawa An-Ali bin Abi Thalib Karamlah Wajah Anahum Ba'da Dafnihi Sallallahu Alaihi Wasallam Bisalah Sati Ayamin Ja'ahum A'rabiyun Farama Binafsi Ala Qabri Syarif ala sakini Abdullah Salati wassalam wa hasa min turabi ala ra'sih wa qala ya Rasulullah kultu fasami'na qawlaka wa wa'aita anillah ma wa'aina angka wa kana fima angzalahu alaika qawluhu ta'ala walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahima. Surat An-Nisa ayat 64. Waqad zalamtu nafsi waji'tuka nastaghfiruli tastaghfiruli ila rabbi fanutya min qabri syarif angkat ghafaraka. Bapak-bapak, dalam kitab Al-Johar Munazzam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata bahwasanya sebagian dari khufat, orang-orang yang hafal hadis, meriwayatkan dari Abi Sa'id As-Sam'ani dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena wajah bahwasanya tiga hari setelah pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datanglah seorang badui
ia bergulung-gulung di atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menaburkan debu pemakaman di atas kepalanya seraya berkata, "Ya Rasulullah, engkau bersabda dan kami mendengarkan sabdamu. Apa yang telah engkau dengar dari Allah juga telah aku dengar darimu. Sebagaimana firman Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirallahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahima." Sesungguhnya jikalau mereka ketika berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri datang kepadamu lalu mohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri. Aku datang kepadamu agar engkau memintakan ampunan untukku kepada Tuhanku. Iki Kanjeng Nabi nembe mawon sedo jarak 3 hari. Enten tiyang sing merasa dosa teko bergulung-gulung ning kuburane Nabi, debunya diangkat ya, dicampurkan di kepalanya. Kemudian terdengar ada suara dari dalam. Kemudian terdengarlah suara dari dalam dari makam Rasulullah, sungguh Tuhanmu telah mengampunimu. Bapak, hal-hal katus niki kathah banget niki ceritane Arabi sing mohon ampun kepada Allah ajeng damel wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wasilahku baik Nabi belum diciptakan ataupun Nabi sudah diciptakan masih hidup, atau sudah diciptakan tapi Nabi sudah wafat, niku kabeh niku saged didamel tawasul ilallah. Semantun kita tawasul dateng ahli bait Kanjeng Nabi, tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Bertawassullah kepada Allah dengan aku dan dengan ahli baitku. Karena barang siapa yang tawassul kepada Allah dengan kami yakni Nabi dan ahli bait, maka tidak akan ditolak ya. Asy-Syaikh Qadir Al-Jilani mengatakan juga, kalau kamu mohon kepada Allah, mohonlah kepada Allah lewat aku. Nabi nggih dawuh, "Idza tahayyartum fil umur fas'aluhu min ahlil kubur." Nek sira kabeh bingung urusan perkara, nggih. "Idza tahayyartum" tatkala nek sira kabeh bingung urusan perkara. Loh Bapak, kathah kula njenengan bingung urusan anak,

Ziarah pada akhir tahun. Setiap ziarah niku didamelaken buku kados niki. Niki sampun mulai tahun 2006 setiap tahun mesti damel buku. Buku sing diziarahi niki kisah gambare, sak sejarahe sing diziarahi sampai sak silsilahe mangke masuk dalam buku niki. Ati mekke jangan sing jarah niki sedaya sami beto buku niki. Wane ana sing ngomong, wong jarah kok larang regane. Larang sebab kangge nyetak buku. Alih-malih mengke teng perjalanan mampir nginep niku kale sing diinepi mengke dijamin makan dua kali. Lah makan niki nggih mboten gratis para bapak nggih. Niki makan begitu datang malam niku mengke nggih diparingi dahar injing badhe budal mengke nggih diparingi dahar malih nggih. Nggih kok kula krungu swara-swara ziarah kok larang. Ziarah kok larang. Parkiran niku nggih butuh duit. Mengkene masuk makam juru kunci niku nggih butuh nyangoni para bapak. Hati mengke panjenengan nopo niku tapak tilas. Niki tiap tahun mesti ndamel. Para bapak ziarah kubur niku paedahe kathah. Dawaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha khalaqa tahtal arsyi madinatan. Innallaha khalaqa tahtal arsyi madinatan. Maktubun ala abwabiha manjaro ulama pada anama jarul ambiya. Sesungguhnya Allah menciptakan kota di bawah aras. Kota itu dari nur. Tiap-tiap pintunya tertulis manjarul ulama pada anama jarul ambiya. Barang siapa yang berziarah kepada ulama itu sama saja dengan berziarah kepada para nabi. Para bapak, baik ulama itu masih hidup atau ulama itu sudah meninggal. Sunan Ampel masih hidup atau Sunan Ampel sudah meninggal, itu sama saja. Barang siapa berziarah kepada ulama, maka sama saja berziarah kepada para nabi. Insya Allah kalau dibiasakan anak-anak itu diajak ziarah kubur kepada para wali, insya Allah akan jadi anak yang soleh. Insya Allah. Bapak, ziarah kubur itu memang semula dilarang oleh Kanjeng Nabi. Dilarang. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Rawahu Ibnu Majah an hadis Ibnu Mas'ud. Kanjeng Nabi pernah mengatakan, semula aku melarang kalian berziarah kubur. Kenapa kok dilarang? Karena mereka masih belum mendapatkan bimbingan caranya berziarah. Bapak-bapak, berziarah itu membutuhkan kaifiah, membutuhkan tata krama. Waktu itu para sahabat memang belum mendapatkan bimbingan dari Nabi.

setelah dapat bimbingan, Nabi mengatakan fazuruha, maka sekarang berziarahlah. Diterangkan bahwa antara Nabi melarang ziarah dengan Nabi perintah ziarah itu jaraknya 21 hari. Di antara Nabi melarang dan Nabi perintah itu jaraknya 21 hari. Di dalam kaidul fikih, bila ada perintah setelah larangan, ini hukumnya adalah mubah, jais, jais, ora kok mubah, jais ku boleh. Nah, jais boleh itu mungkin fardu, mungkin wajib, mungkin sunnah, mungkin mubah. Tapi ini jadi sunnah karena ada alasan yang baik. Alasan karena berziarah kubur itu bisa menjadikan zuhud tentang dunia. Dan bisa memperingatkan kepada kita untuk mengingat akhirat. Memperingatkan kita untuk kematian. Ingat kematian itu diperintah oleh Nabi. Aksiru min dzikri hadi miladat. Aksiru min dzikri hadi ladat. Perbanyaklah sesuatu yang menghilangkan ladat. Qalu wa ma hadi miladat ya Rasulullah. Qala al maut. Ya. Ilingo sing akeh. Ya. Kepada sesuatu yang menghilangkan ladat. Ingatlah ya selalu ilingo sing akeh ngeling-eling sing ilangno ladat. Takon sahabat nopo niku hadimu ladat, kanjeng Nabi dawuh kematian. Jadi eling mati niku sae, eling mati sae. Wong nek eling mati hati-hati ora bakal ninggalno kewajiban. Orang bakal lakoni maksiat. Seandainya lakoni maksiat, nggih cepat-cepat bertaubat. Terus Bapak, mangke ziarah niku nggih tata kramane kathah. Teng buku niku mangke disebut nggih. Mangke tiang-tiang mangke ngagem kopiah putih, klambine putih, sarunge terserah. Wong wedok aja nganggo pakaian celana sing ketat ya. Jangan ya. Yang menampakkan bentuk tubuh ya. Ini mungkin dadekno maksiat, dadekno fitnah. Bapak-bapak, menawi kulonjengan badhe masuk teng makom, teng sarean, kudu wudu dhisik. Wudu sing teko dhisik ngenteni. Ngenteni aja lungguh, ngadeg. Ngadeg ngenteni sing keri wudu dulu. Nanti kalau sudah kumpul maca salamullahu ya sadat bareng-bareng. Ikutu wudu. Yang perlu saya ingatkan, nek sak durunge mlebu kuburan aja blonjo ya. Aja jajan, aja neng warung. Niku su'ul adab nggih. Kula kalih kanca-kanca wektu niku Haji Abdullah Tasik Sugeng. Bapak Khotib Irsyad Tasik Sugeng, Kesolihin Tasik Sugeng, Mbah Haji Soleh Tasik Sugeng, ambek konco-konco derek noyai sotik. Datang ngampel liwat gapuro. Begitu mlebu teng gapuro niku kewotengene kan wong bakul akeh. Bakul kitab, bakul lengowangi, bakul kurma,
bakul kain, bakul sembarang. Kula sampun derek noe satik masuk tengene kuburane Sunan Ampel. Tiang-tiang podo belonjo. Podo belonjo. Kating bendoyo dinteni ngowo belonjo. Didukane Sunan Ampel. Esotikne ku duko. Aku didukane Sunan Ampel. Lah yo aku kanggo ampiran tok. Ora bapak. Dadi fi'lu ghairil maksud iqradun anil maksud. Melakukan sesuatu yang bukan yang dimaksud itu berarti berpaling dari yang dimaksud. Maksudnya teng Sunan Ampel niku ziarah suwan Mbah Sunan Ampel. Lah nek blonjo iku berarti melakukan sesuatu yang bukan dimaksud. Blonjo tuku apa-apa, tuku apa itu berarti berpaling dengan yang dimaksud. Mulane Mbah Ampel duka, aku kagu hampiran tok. Iki berarti tujuane blonjo ning Sunan Ampel mampir. Mboten tujuane Sunan Ampel. Lho Bapak, dukane ngale ya sate. Kapan-kapan aja ngono meneh. Pokok neng dindi kudu tujuane dhisik. Ya mbuh ning Ampel, mbuh Sunan Giri, ya mbuh Maulana Malik Ibrahim, ya ndi wae. Aja ning warung. Nggih. Aja belanja, aja ngopi ning sarian dhisik nek wis tutuk, nek wis metu blonjo-blonjo. Nggih. Tujuan utamane sarian. Oh, apa nggih. Nek ku tiap-tiap nek nderek ziarah kula, kula mboten nangsal ngoten niku. Niku syukur adab nggih. Sunadab dateng kudu tata krama. Bapak carane mlebu mawon aja sak karepe dhewe. Kapane liwat kudu liwat sikile. Sikile sing duwe sarian aja sirahe. Aja liwat dhuwur. Kecuali memang dorot tidak ada jalan lain. Seperti jerone cukupe Sunan Bonang. Niku sing liwat ngandhap mboten enten, liwate nginggil. Kok liwati ngisore suku. Nggih. Nek iso manggone teng kulon, kulone sarean. Madhep teng sarean. Aja cedhek-cedhek. Kalau mungkin tempatnya paling dekat 1 meter, 1 meter, aja cedhek-cedhek. Oh, bapakku ana tata kramane. Nggih. Nggih, badane maca tahlil, donga sama-sama. Kalau sudah nanti terus meneng ya. Di dalam hati nyuwun datang Gusti Allah, napa sing disuwun? Nggih. Waktu berdoa bersama imame tahlil, makin donga. Kita amin, amin, amin. Kalau sudah Al-Fatihah meneng. Yeah. Berdoa di dalam hati, ya Allah, kula nyuwun dateng panjenengan nopo sing apik, bikaromati wali panjenengan, bikaromati wali pengan, sapa waline niku. Niku jenenge tawasul. Kula Bapak nggih, yeah. Niki adabe. Kalau balene sing teko dhisik ngenteni. Ngenteni, aja lungguh dhisik. Lungguh mengke bareng sak badane maca salamullahu ya sadat sing ditulis teng mburi.

hijiknakum qasadnakum talabnakum. Dalam perjalanan kalau bisa duwe wudu, duwe wudu. Kalau tidak terpaksa, kalau mungkin hadas ya biar hadas, mungkin nek pun tekonggon dan cepat-cepat wudu. Di dalam mobil ojo ngomong apa-apa. Dalam mobil cukup baca istighfar sholawat. Istighfar sholawat sambil membaca buku nih. Wonten kendaraan maca buku nggih. Maka oleh ilmune Mbak Arfiahku asale saka ngendi silsilahnya bagaimana maka enten kabeh nih. Tak gambar-gambare tak silsilahe sak sejarahe. Wonten mobil kalih maca buku niku nggih lesane maca istighfar sholawat istighfar sholawat. Aja ngrasane wong nggih dalam perjalanan aja ngomong sing elek aja ngrasane wong nggih. Kula bapak yang membawa kendaraan supire dikandani ya aja salip-salipan. Aja disik-disikan ya. Ana tulisan selalu ingat Tuhan, tertib di jalan, selamat sampai tujuan ya. Tertib ya, aja salip-salipan. Biasanya sok supir ku sok nakal ya. Nyalip kancane, nyalip. Iku sing ning mobil kandha Pak supir sabar, tertib, tertib ya. Selama niki katus-katus dereng nate perjalanan sampai ada kecelakaan. Niku soalnya nggih niku tertib para bapak. Mboten didik nggih biasane ku jaman niku sampai 1000 lebih. 1200, 1300 pengikute niki mboten didik nggih. Nah, Joko semonten niku nggih angel nggih. Nek mboten atine niku diparingi sabar. Wonten kendaraan perbanyak baca selawat dan baca istighfar. Oh Bapak, insyaallah mangke diparingi kelancaran keselamatan dening Allah Subhanahu wa taala. Pun semanten mawon nggih. Perjalanan kita tulis teng pinggir niki. Tengene sampul mulai saking Prambon datang Kediri datang Nganjuk nggih datang Madiun nggih datang Ponorogo sing terakhir lan ngeten mawon bakdo niki nggih bareng-bareng para bapak sing badhe tumut ngerampungakan administrasi ini. Mungkin panitia saya mau nyapakan napa nomor-nomor mobil ya. Tampun ya nomor-nomor mobil. Wa ngatan mawon bismillahirrahmanirrahim